Tok Bukti ya cerita ya. Jadi ini kita tu berumur 61 tahun. Namanya Lata Baguan Kare. Kalau kena kita medak setik cerita. Cerita ke berkawal dengan ini kita tu berumur 61 tahun. Berkenai cerita lagi kunusi. Bak pengujung cerita tu. Ini kita tu tadi bisi Siti Ari ingat tadi ya udah masuk pekit Belanda Marathon 61 tahun umur itu pekit Belanda Marathon nama kebuah umur 61 tahun sanggup Belanda Marathon ketegal laki ya ketegal laki kita tahu jadi tahu cerita ya bisik Siti Ari yang tadi maya ini kita tahu badu kutai dalam rumah dia deh aki kita ingat tadi pedih dada. Akai, pedih mendadak. Kau tahu, dia solo. Kau, apa tu ayah tu tadi? Naik nama hal deh. Kau ini kita lata tu. Nan mulai lah saya tu. Ya, nyok kau ke hospital. Kadang nak tu, kau main stroke kan, stroke kau tu. Kau, aki kita tu tadi. Oh, dah nyok mungkin. Dah tayar di hospital dan tak pindah. Kita nemu bawa benda yang dia ada. Nukai bakal. Kita di tu hospital dia dia. Nadai hospital bayar RM1. Nadai hospital ke nak berbayar. Hospital free nadai dah dia nak tahu nak berbayar dek register berbayar dek dekat berputuang kak berscan kak x-ray semua nak tahu nak bayar dulu baik receipt baru orang x-ray kita berkenyap ni tadi apa nanggulannya dek kita ditu nyamai bayar kita RM1 main wah pengawal cabut ngelik RM1 nanti kita dekat x-ray tadi bayar RM1 ok bola-bola au. Jadi dia dia tadi dutur hospital madah ke ayah tu ibu nak tahu nak de MRI tu nak tahu dia scan tu ok sering apa tu MRI jadi bayar ₹5,000 bisa duit ni ibu ku dutur tu madah nyajai tu jang jenyi macu bisa duit je kami tu yang misak ku ini tu tak nyak me tadi ente yang nak de MRI nak de perasa dalam jantung dia nak nemu kami ngubat dini no kak ngeripay kau dutur peningau tu saya tadi ni kita tadi pansuat dari hospital barang ya meh dutur aku tu pulai dulu ke awak kejaga di tu aku nguging ya duit dini no patut bagi kak ke duit kau ibu kita tahu kau ini kita tahu pansuat dari hospital tadi peningau nak jawab hari hospital kena nganjong lakinya tadi bisik orang kedai ke main nasua tadi orang berjual teh guri-guri yang berjual samosa lapar dia perut laban hari pagi tadi banyuan-nyuang ngagai emergency dia dia orang ngadu semua dah nyu lapar perut ini kita tu dah tadi dia beli ya samosa duigi jadi samosanya dia bungkus orang nak kertas maya ya kemakainya tadi seraya makai seraya nyepu seraya makai seraya nyepu ya baru mansau dia guri yang dah dia dia terpedak aku teh tulis dia ya ada lamun-lamun minyak atau tulisnya tadi minyak samosanya lalu pada ya pekit marathon diatur sekian hari bulan kau ya bisik pekit marathon peraya saya peningat betul-betul ₹5,000 nanti ya pula yang ngagi duit kita ringgit ya ₹5,000 itu duit India kira ya betulnya tadi ya lalu nanti pihak nyamai aku masuk aku pekit tu ngicak aku boleh menang pamam kena aku berbayar ke MRI sano. Kau ya peningan. Jadi hari setiap amai-amai. Ya Belanda kasih aku medak peningan. Nanti kita medak cerita ya ke bernama Lata Baguan Kare itu. Nang sikit nak berkasut ya Belanda. Ngenak baju sari nya ya. Baju sari sida India nya. Nyak kena ya Belanda. Orang bukai. Ngenak baju juging. Ngenak kasut juging. Ngenak tancut juging. Ya nak. Nah segi nade berkasut ya tak Belanda ngan kaki kaki ayam punya kurang tadi Belanda menang ya peninggal tang ya okay menang ya ke marathon ungkup ngagai kurang besarnya nah ya menang berungkup ngagai orang ke udah lunggar umur ia ke 55 60 tahun ke atas. Jadi penyewa ya Belanda nah dai jauh ianya seminak 3 km aja. Menang ya benar ya Belanda. Siku degeliah ya siku degeliah ya siku degeliah ke ngujuang boleh rumah satu. Nak cuman-cuman kaban. Udah nikik pengau terima duit 5000 cashnya ₹5,000 alu terus ke hospital. Alu mayar MRI lakinya tadi. Hanya meh duitnya tadi. Nah dai daripada ke cerita bekeni ko laki itu tadi gerai tahu kena tang kisah tu tadi bisa digagak ke cerita wayang ke diberi nama Lata Baguan Kare tahu digigak kita ya sama dengan nama ini kita tu dek berumur 61 tahun Belanda Marathon ketegak sayau ke laki dekat ngigak duit scan jantung laki ya nyaman tadi laman berita kita keturbah kita mansang lagi laman berita kita kedua ke sekali tu laman berita kita kedua tu nyadi di Bangkok Thailand dia ya sawadikam.
di Bangkok, Thailand dan peningai ya. Aku mai kita ngagai sebengkah tumpuk pendegau ke dokumai Nakhon Sitamarat. Dia di sepintu ruang biliknya dia tu cerita orang yang ngai bangkai di menua Thailand dia. Nama utai ke degagak sertuk maya yang ngai sikok lelaki. Jadi lelaki kena ya kena dai tu tadi berumur 59 tahun. Udah nadai sakit ianya tadi ya. Jadi malam ke penudi nyengai yang tadi orang ke datai ngau nyengai ni kenyabak berbuah ni kenyabak piak aja ni ke seminak nyai mata nyu alit ati sidak mendak bisi tiga iko indo biak baju ngena baju tik seksi mansang mansang ngage lungun lelaki ke berumur 59 tahun tau. Kumai orang yang tadi engkanya bala kaban ya sama ngue gawa sama pentang nama ku ba hindu tu seksi na ngena baju ke nama ko orangnya tu nyuka ayan dada aya ke ayan peh tadi ngena skirt ayan peh nama penguat sida ya tu ko bala temuai ke bisi datai urang ngau nyengai nya na mukai-mukai pedinga ya dia de tiga iko indo nya tadi udah bekau music de tebah orang music disco sida indo tinggi ko nya nyun tural nyu begentayang betanda ba lungun namanya baluan lungun ucak ke berumur 59 tahun ya kenanda itu jadi utai tu ukai sengapa peningau ukai sengaja sida tiga nya datai laban nang sigi de kangau ke ruang bilik lelaki ke bernama Winich nya nama ya kenanda itu Winich berumur 59 tahun maya ya ke dekat mutus ke sepuat nya tadi dia madah ngage bala sidaknya dia. Nanti aku tu udah nyajai lah jom. Kangau kita tiga iku induk ke babaja mamanyah penyiau. Betanda ba longuan aku ila kena merindang semangat ko. Pama majum. Nya mutai ke nyandi pindah ada kangau residak tiganya. Jadi cerita tu tajak viral di menua. Viral buat menua Thailand dedian buat Nakhon Sitamarat dedian mayuh bala netizen mantah bisi megak ia kena mantah laban ko sida ya tu cara de kena babasa dah peminta ya bekenya na de ko ngau tunda kaja me jadi ia kena setuju nak setuju menadai mungkin tengau no pia laban sida kena setuju nya tadi madah po na de adat ore tu nadai kala ora bekenya selalu ente ora nadai tadi kita ngau kurang belagu lagunya tadi lagu sampi lagu nang segi muji semangat ora kena dainya ko sida ya pedingannya de nyak mata dek utai kenyadi di nur di Bangkok Thailand dedian ya jadi pagi siti udah bekau ke malamnya benar bertanda sampai ke pagi berdisko bergentayang nyu bertanda enturan tural sida induk tinggi ko nya bangkai Winich tu debaik ngage wat tempanon ciu wat kedua raya dekat di tunu. Leban adat mono ada din, nanti orang dah nadai sikit di tunu. Abus ya, sekali ke disimpan dalam genu amin, tahu ke tadi dia buai ngege sungai, buai ngege tasia. Hanya mah tadi, cara orang siku-siku ya, peminta orang siku-siku. Jadi cerita tu dikirim ke kaban aku hari miri, Jimmy MG, terima kasih genuan nunggal, sama gawai ngege nuan, ya aku dah ngirim ke leman berita kita ke, sekali tu, leman berita kita kedua. Kita mansang ngege leman berita kita ketiga, leman berita kita ketiga ke sekali tu, dari Jakarta di Indonesia dia. Nama otak kenyadi di Jakarta Indonesia dia. Sebenarnya aku nanya kita-kita ke bisi anak. Tadi bisi anak bersekolah primary kini. Tahu ke sekolah secondary. Uji perasaan nama otak dalam bi anak kita. Uji cik kita dia tu. Pedak nama otak dalamnya. Ah, bisi utai dalamnya tentu ya bisi bom, bisi namanya botol air, bisi bekal sida ya kontainer bekal ya ke ndak ingat de pansuat ke sida rebek udahnya tadi tentu ya bisi sarang pensil, bisi pensil ke teberayan sebelahnya, mayuh macam ya bisi nya tisu basah ya kuda kena buai sida dalam bia, mayuh macam ya tadi temu kita kerban-kerban bala anak kita kerupuk bisi sampah pengeraut pensil macam-macam. Tang nemu nak kita peningat. Di menua Indonesia, dedin bak kampung Kedekumai Cimaskara, Kecamatan Cibonong di Jawa Barat, dedin. Siku nembak sekolah bernama Maisa Arifa Kartiwa berumur 8 tahun. Ukai seminak bob aja. Ukai seminak bob, ukai seminak pensil, ukai seminak penyuran aja bisik berdalam biaknya. Ia tiap pagi nurun sekolah berbaik ke nama. Ukai berbaik ke bekal, ukai berbaik kai. Tentu kita nanti kunya buat aku, Kedekumai kita banggar.
Bebaik ke ular. Amai, ukai ular geteh na segi ular hidup. Tang ular tu, ukai ular ke bisa, ular ciet ke seda ya. Dan segi ular ke make ciet. Besai diri, kira ke besai kuan lengan nemiak ke berumur 5 atau 6 tahun. Pemesai ular, panjai lebih sedepak manjai. Nyak kedengkah dalam biak din. Nemiak tu, ya segi rindu bermain ular. Nemiak tu tadi, ya kebenama Maisa tu tadi, berumur 8 tahun. Tiap hari, debai ke school kan, bala cikgu nemu, maya waktu rehat, maya tayem, kok kami keliah au, ya waktu rehat tu, maya tayem. Dia deh, ya dekat muka biak school ya, seraya ke makai bekal, ya bermain ngular, deng, ke akibat pegu, dekayam. Bala kabarnya pun sama datang ngayam, ularnya, jinak diri ke ularnya. Jadi, apa ya bernama JP Kartiwa, madah kana indau ya tu, nang sigi armit keliah, umur 3-4 tahun na sigi udah rindu, bayam ular, nak nemu keji, nak nemu geli. Hanya ya peningal. Ke ngujuang ke nembiak tu tadi. Tiap hari maya nak tau jauh hari ular. Nurun skur, ya mai ular. Maya bermain, bayam ular. Tik tindu apan, nak tau nak debeliat ular. Macam-macam. Jadi berita tu dikeluar ke agensi berita kompas.com. Terima kasih ngage kaban aku Unggal Dom Dines sudah berkunci ke cerita ular meliat tu. Terima kasih ngage nuan kaban nau selamat gawai ngage nuan. Jadi tiga-tiga leman berita ada tu saya aku seraya kita berperindang. Nanti kita kak belala. Aku pun kak ke belala. Kita ningal ke dulu lagu tu. Dah lagu tu lagi kita bisik dua-tiga leman berita nanti kita berperindang dulu kita.

kita mansang ke round ti kedua program laman berita kita ke sekali itu. Ya, kita sudah berperindang aram kita nyambung, kita nampung laman berita kita ke minggu tu. Seraya kita nanti dekat rami tak lama lagi ya. Kita mansang ke laman berita kita ke sekali itu agi ba meruan Indonesia dedin ba menuanya. Tang sekali itu aku mai kita natam diri ba menua Jawa Timur dedin. Empai lama aku dah 26 hari bulan aku tulis ke cerita tu. Jadi di Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Ngagi kita kerindu karaoke, tu cerita kita. Atang yang lain mimik tau. Nebah muzik. Ya tu tadi, nebah muzik. Lelaki tu, ia bisik nupik capi. Tang tiap hari 24 jam, ia nebah muzik. Ukai dia kena merindang sedak sebiliak. Okay, dia kena merindang orang ke dia ngelingik sidak tang dia kena merindang siku capi ke dia tupik ya. Cukup dia kesayau ya capi itu peningga. Laki itu bernama Sutasmir, dia di Ndur Kedukumai Lumajang Jawa Timur, dia ni Kecamatan Pasirian tu. Siku iku capi nyak mai ke dekembuannya. Sebedau tu bisi sampai ikut ya capi ke de ibuan ya dia jaga ya tang tinggi ikut dah mati ketegah penyakit kedukumai ra penyakit kukut ngam mulut kesuah nuntuang jelu tupi baka capi kambian ngau jelu tupi ke bukai ke bekaki empat ya. Jadi tu ngujuang ke ya, yang tadi tinggal siku aja gi capinya nyak mekedasi ke dandal ya capinya dengkah hebat sangkar mana-mana de beri ya kapet no capinya dia tiap-tiap hari capinya mandi de beri ya lotion capinya kita mandi nang lotion udah bekau ke mandi nah ya tang capi ya tu nasi special dijaga ya mana udah nyak peninga tiap-tiap hari 24 jam nak kalau ngetahunya dia tebah ke muzik ayun lunai ngagi capinya awak ke capinya nak stres kau ya siti kau ya nanti capinya stres tusah hati dia capinya tadi dekat sakit ke ujung ke mudah kena rampit penyakit kukut ngemulut. Jadi penyakit tu mereka dikirau ke orang ke betupik ke jelu kelebih lagi jelu ke bekaki empat. Udah yang tadi peningal Sutasmir tu kai nakaknya aja penyayang ke capi tu orang ke dia sepiak-sepiak ya. Suah berpadah. Oh, kok sidaknya tadi madah. Lelaki tu, Sutasmia tu, dalam 24 jam, 12 jam, bisa ya kawan-kawan berlagu. Berlagu karaoke. Nama aku buah berlagu karaoke, ukai merindang anak bini, nak, ukai merindang hati diri, nak. Berlagu baluan capinya, seraya capinya ngulam rumput, ia berlagu karaoke. Macam-macam lagu dia baik. Mai lagu Widuri, mai lagu Tenda Biru. Macam-macam ya. Udahnya joget di tepi jalan mayuh macam lagu dangdut, lagu reggae, lagu joget, lagu balada rock, macam-macam lagu de baik ya de kena merindang capinya. Tuju ya awak ke capinya tadi ndak stres. Nanti capi itu mati. Nadai aku boleh capi gi ke bukai. Ko lelaki bernama Sutasmir tu peninga. Jadi sanggup ndak kita kelebih gi kita ke nupi jelunguatnya. Berkaraoke merindang nguat ke tutupik kita. Ya tadi leman berita kita keempat kita mansang ngagi leman berita kita ke menduni ke sekali tu nadek ku ngau nasi udah awak de break ngagi kita aku nusui ke kita sitik leman berita kelebih lagi empai lama aku dah aku tu tadi maya ke deriba ba jalan luar dari semarahan ke Kuching. Betul-betul berpansak ngau sebuah luri besar tiga tingkat berbaik ke balangut cukup mewah nya aku madah segi dekena kita nyintu gawai mesti daknya jadi cerita tu nya segi bekawal ngonya jadi di Shenyang di menua China dedin berserimai ngau pengrami maya tu tentu ya peminta bangut nang segi mewah. Laban dekat de sayat dekat dijual de beli bala kita lebih hari 3 kali 4 kali lipat peminta bangut. Nemu kena kita kisah nguat di mana China dedin. Jadi bisi sikut lelaki ia ke betupik nguat betupik babi ba mana China dedin ianya bernama Song. Lelaki bernama Song tu ia madah nguat ke dijual aku tu sikit cukup dia kerinduk orang. Laban nama ke buah aku ya. Nguat ke dijual aku tu mani sisi ya lembut. Udahnya tadi lubah bari nanti ndak dia tangkup ndak dia tepuk lepti ayus. Siti kita tadi ia nyamai. Nguat ke dijual aku tu nak stres maya ke de saya tadi relax aja nada nama-nama bisik rahsia peninga. Nanti tadi capi ke de jaga Sutasmir nyen diperindang nak lagu ayun lundai
tang babi nguat ke dia jaga bak benua China den ya ke lelaki bernama Song tu dia perindah ngena lagu disco lagu seseko ko kita okey bola bola nya nya ko ngai kita ngumbai ko banggar tau peda kita berada laman sosial benong viralnya dia tau nguatnya dia tebah ke lagu disco 24 jam okey lagu disco aja dia tebah tau dengkah ke lampu padam hidup ya ke betekijapnya lampu pada lampapnya sigi dia pasang pada dalam kandang kelimpahnya megak peringau tai tahu ngasuh hadliat ati nemu kita asap ke de tepu raba atas pangau de buara ke lagu lagu ayun lundainya tadi semua di dalam kandang asap ke bawah nguatnya de kena orang belagu bata pentas de tepu raba dalam kandangnya kena nentu ke tempatnya bahkan luar disco nya balang nguat bala babi dia benar benar betanda okey betanda namanya terkenyit kenyit jengkak-jengkak dalam kandang leban ninga ke lagu disco nya okey sesebarang okey lagu disco sebarangnya tak lagu disco techno nya betul dia peringat leman berita kena kirim ke kaban dari kabong di seratu dia ni nya Bell EL ya terima kasih ya ngege kita aku dah bergulai dengan aku berlama program leman berita kita ke sekali tu leman berita special gawai 2026 terima kasih ngege kita aku dah bergulai dengan aku Edmund Langi nanti kita akan bertemu baru aku terima kasih ngege kita merik selamat dari gawai daya gayu guru gerai nyamai lantan senanguan menua ngege semua bala peringat YFM Iban kelebih gig bala kita kena segi sururan mendiang ke program leman berita kelebih gig maya rinam ngopi amaga tanduk ya redua 5.5 lemai bersamping gig kita awak ke mujur meruan dalam semua pengawal boleh padi boleh puli boleh pengaya boleh pengeraja boleh duit boleh ringgit boleh tuah boleh limpah majak bidik majak lansia sururan gerai meruan nyamai ya kebujang dara boleh tahu yang ya kebelajar boleh pemintar ya kegawak boleh pangkat nadai pesekat minta celap, minta embab, lantang senang, nguan menua, gayuh nguan bangsa. Oh, ha, salam ada gawai, ngage kita pendengar semua. Mumpul aku ke sekali itu. Bertemu, bamaya kebukai. Bye-bye, ngage kita pendengar semua.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dinga, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangia boleh berlagu rek.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena sikut lelaki ku menurut itu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.
2: Tumeh 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ket dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Pegerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke-17 ba Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi ba pengalaman itu ialah dekat lalu ke ba bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pertarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
2: Ya.
3: Raja Kita.
2: Raja Kita.
3: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betong. Ia ke guna belaranya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah penam. Kira penam menyikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong. Ia ke enam tadi majlis jamuan teh. Lalu ke 14 hari bulan hari Minggu dan ke hari pukul 10.30 pagi. Ya. Tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Seri Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari pukul 8 buat perkarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Seri Kaloningkan enggak ya.
4: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.
5: Hai hai hai, aku Dorin Teodora dekat Meri Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai diau ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua. Oh

0: Aku Cigu Tubal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Jampi, anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Merik Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengintu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Kun Selalakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat merik pesan Selamat Ngintu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningat YFM Iban. Bersampi ngaji ke kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai tantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Uha, Selamat Hari Gawai

Ngaji boleh pengelantar ngendangnya dipinta kita ninti yang tahun kelebih lagi mayang itu hari gawai daya Arab ke kita gayu guru geranya mai lantang senang wan menua au ketu nanda berasai mega dia 10 minit lagi dekat pukul 9 pagi pukul 9 pagi tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita tabu terus dari kota Midian ke Sapuri di Kuala Lumpur udahnya lagi bawai 9.12 kita dekat gulai dengan pengeluar program kami kebukai merindang kita nak putus-putus dengan lagu gawai tebal lagi dengan lagu gawai merindang kita pengelama seminggu lebih tu kini sebulan tu kini laban gawai nang ya dintu kita daya out ok tu ninggal ke kita dengan duitik lagu lagu hari Dennis dengan Yus Andrew Aik Sibur Bujang Pengabang tak sebenarnya tu siti lagu hari Ika Bujang Pengabang bertemu baru kita bawa awak ke Bukai.

0: semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru gerah nyamai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, pesan aku ngaji tak semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk medri batau ngerti dulu ndak lama au. Ingat nih, bisik pemeli kita nganti penata kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningan-peningan YFM. Ngaji ke gayu guru, gerai nyamai lantang senangguan menua. Oh, ha!
2: Asal gawai datai, asal gawai datai. Aku asai ke agi bujang.
3: Oh, ha! Selamat hari gawai Dayak 2026. Menuju semua bala peningan ke Semampai Nyukong. Lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat hari gawai, aku Steve Shigan. Nuju semua. Oh, ha.

Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, ngau peluang untuk meri pesan selamat ngintu dari gawai Dayak agai semua kita bangsa Dayak yang kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Ngau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ngau kerja kita. Ngasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu sudah terengkah pabilik penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak ke sampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waki kita kayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

0: pegerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pegerami tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hari hari minggu lah dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Ahmad Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua hanya pameran Raja Kita
0: Raja Kitai
1: Raja Kitai ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ayat ketiga yang khutbah khas ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya tempat terlimanya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat Dewan Perlima yang tak betul ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyebut tadi buat tempat masjid jamik betul eh. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 hari bulan hari minggu dan ke hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amal Stephen Kaloningkan tadi eh. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ia minat Ramayuah ia konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulannya enggak berengkah hari pukul 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Stephen Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.
3: Terima kasih ya. Lalu Kak Merik, selamat hari gawai.

0: Tapi kita ini agak penglikuan jalan mah. Di lebih kita ini riba mengasai diri nya lelak. Tau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening. Ke bisa udah ngelaban air beram. Anang riba dulu nganti diri nya nyonya mai. Kepala nyonya mai nya baru tau riba ngambil ke penglikuan jalan lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Jadi lebih kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah, awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak, kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja. Awak jadi Siti tak, utai kat sebut yang aku itu, ianya jadi aku nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai. Lebih kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke. Laban utai tu tahu ngasuh kita nya tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita angus, tahu ngasuh rumah kita angus, ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita. Pengawak kita kekap rami gawai pun tinggal penusah. Jadi ngucapnya sekali lagi kumeri selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodi, Kaban Parlimen P202 Suyaman.
2: Aku Cikgu Tubau Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
3: Aku Jampi anak Datuk Tutung ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Merik Selamat Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak, kengin tu hari gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tebuh kita kengin tu gawai Dayak tahun tu.
4: Aku konselor lakin gol timelan pengurusi majelis daerah Lubuk Hantu dekat merek pesan selamat itu hari gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak buat semua peningal YFM Iban bersampi ngaji kita gawai tahun itu Gayu Guru Gerai Nyamai lantang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Uha, selamat hari gawai.
5: Dalam dunia tu, kita peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agik mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuh anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuh anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar tebangkal ketegak bujang senang, rita geluang bergembung laban kumang, Iban kering, entik sama kuing sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, bekebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

Kaban Belayan Barumah Panjai tak ke di Menua. Tinggal sari dagi nah dia Rawan Bansa Dayak di Menua Tut Kangintu Pengerami Gawai Dayak ke tahun 2026. Tujuh-tujuh sekedak nah labuan boleh pulai ke Menua tahun tau. Tak terjadi pihak sekedak peningat kita itu tadi dah boleh mulai ke diri ke Menua Rambau Pengerami ke tahun tu berduduk hari utai kena boleh diseliah ke bakal pengawak kena boleh ditinggal nah laban sekedak tu tadi bakal Raban Terabai Menua Raban Pengikun yang enggak sidak ke nak boleh nak gawak gawak syih bakal kami tu nak boleh nak gawak maya tu jam nah. Tak terjadi pihak peningat harap kita terus bersampi gawai tahun tu ukai semina merik jerki ngagai kita tam gak merik pemucur ngau pengerai ngagai kita ngorong bilik kita ina. Terima kasih si kuda boleh sialing kita peninga bawa penggerak pagi kenyar pukul 6 pagi tadi nyentuk pukul 9 pagi lalu berengkah di pukul 9 pagi nyentuk pukul 12 tengah hari kita bulai ngau aku Rolana Gilbert bawa Y912 jarang boleh kita peninga na bawa Y912 tang tejak pihak terus boleh sejalan kami kelebih ki maya pengerami gawai ke tahun tu kami dari YFM mulai sejalan kita 24 jam sehari lalu merindang kita ngau lagu-lagu gawai kelimpah hari yang natai ke berita kepatut dipunsi ngagai peningat kita ke pemancai gawai tu nah. Jadi puji Tuhan gaya hari kami Pak Benar Kucing muak ke pagi tu hari kami cukup manah. Jadi harap ke semua pengawak ke dikerja kita ke seminat di Bandarai Kuching aja tampak Nur Bukai pengawak ke dikerja kita lebih kita kerkan yang dia keriri ngintu pengerami gawai ke tahun tu belak mujur magang sekedak tu tadi last minute shopping munyi ke kedak na beli ke barang dikena nyendia keriri impu ngintu pengerami gawai ke tahun tu na. Kita ke menung di rantu jalai jam kerja tu harap ke semampai berjimat persis kedak tu tadi baru pagi tu mupu mulai kediri ke menua persis kedak tu tengah hari tu lagi tu ke lemai tu lagi harap ke semampai berjimat ya maya tu jam tentu ya mayuah kereta kelebih ke ya ke nengah Pan Borneo jadi sama-sama me kita ni teh ke undundan jalai alun berjimat kita ya nak lalu berumban baban ketekal ka natai kediri di menua ngau lengkas jadi semampai tati ke pengelikun dirimpu piam ka urang bukai ti sambab kena ke jalan aluan ya. Jadi hari itu 30/5/2026 bala mandik kita di Sabah negeri di bawah bayu. Alai sari itu ngau ila 30 ngau 31 hari bulan 5 ninti yang tahun dia belum adik kita di Sabah ngintu pesta kamatan. Banyak kebuah dari lagu gawai kamatan di tebah kena merindang peningat kita ke semina di Sarawak. Okey semina beraban bangsa Dayak nak ngirap di Nindur. Tam ke belah madik kita ke ngintu pengerami kamatan di Sabah ya. Jadi ke tahun tu tahun 2026 tu dia pesta kamatan peringkat Menua Sabah disambut sari tu ngau ila 30/1 hari bulan 5/2026 bak Honkot Kuaisan ianya bak persatuan kebudayaan keadaan dusun KDCA Penampang. Kalai tema pesta kamatan peringkat Menua peringkat Menua Sabah ke tahun tu ianya kamatan menuai perpaduan meraikan keharmonian. Lalu Yang Amat Berhormat Menteri Besar Menua Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim diadang dekat berjadi pesta kamatan peringkat Menua Sabah 2026 tu urung pukul 11 pagi tu lagi ya. Jadi bakal di Sarawak kita itu megak dia pemanjai pesta kamatan tu macam program ke diatur dikena ngericah kaki pesta kamatan nintian tahun lalu siti hari program ke cukup dikerinduk apakah kita di itu kita di Sarawak itu kita bisi pekit kumang okeliang hanya di Sabah
bisik unduk ngadau.

Pian megak sebengkah dari program Kedik Rindu ianya program belagu Sugandoi ya. Hanya teringenang mimit bekal dengan pesta keamatan peringkat menua Sabah. Kalai ketahun tu dintu sarito ngoilak ba Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun KDCA di Panampang. Jadi sekali lagi beri pesta selamat hari pesta keamatan nuju balam adik kita di Sabah ke pagi itu. Terus boleh jalan dengan kami ba YFM.

Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Beri selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tu kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap. Okay, selamat hari gawai. Berperindang kau YFM. Mania. Selamat hari gawai.

0: Anang berguang.
1: Aku Edmar Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajas Booking.
4: Aku Densi Tambum TKC.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
7: Kami Ari Wai Fan Iban di Kuching.
8: Mari selamat hari kawan.

0: JSM Jalan Baru dah merindang kita ngelagu ya nerima kad gawai.
1: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
0: Ya, Sigi Ahmad, piten ukai yuten. Ke Tegal tua tu tadi nyobruman ngikat jalan muntang, piten lalu nyadi yuten. Ya, kadang tadi ukai kadang suah lagi pulai ke penusah derimpu pian meka orang bukai ya. Ya, tadi Siti hari kebuah kes penusah berbadi bak jalalun kebisik dirikutnya di menua kita di Sarawak itu. Jadi ya sama-sama meh kita mampu memerhati-hati kelebihan berkaul ngau pengelikun bak jalalun kes minat bak maya musim pengerami kebuketuk dan bengak bak hari-hari kebuka ya. Jadi ya berserimbai ngau pengerami gawai dayak ke tahun tu ukai semina ops ke bisik dipcalai ke tak ke operasi ke bisik dipcalai ke sida ari upi sekretar darat tak ke JPJ Sarawak ba jalalun kelebih ki jalai ke ditagak mayuh kes penusah badi nyadi di menua tu tamega ba kita ti nengah sungai ya. Kecalai air kalai 154 ikut pemesai penduduk adat ngau 15 buah buat laju dekat dianjung upis menteri perengkap pengangkut Sarawak di kena ngenuku kaki pengawak mata pengelikun sungai berserimbai dengan pengerami ngintu hari gawai dayak ke tahun tu kalai komiti sungai Sarawak tu peninggal dekat berjalai ke operasi tu dalam 2 renggat ianya berengkah hari 28 ngakai 31 hari bulan tu ngagai engau 5 ngagai 7 hari bulan 6 tahun 2026 kalai tok berindi hari mensia mayuh ti majak mayuh pulai ke menua nengah jalai sungai. Jadi operasi itu fokus ngagai palan strategik nyengkam terminal sungai ngau Jelatung lalu berbak ngonyak raban orang ti nyedia ke servis bot ya sudah dikingat sudah dilalau ngambil ke bot sida yang tadi sururan likun disikap ngau kerban nyelamat serta bisik permit perengkap ngangkut sungai ti sah ya. Lalu kelimpar yang megak bala kita di depan bot ya, bakal bot panjang ngau bot laju. Jadi kita dilalau ngena jaket mengelikun sepemanjai pejalai kita. Lalu Siti Dagi. Operator bot terjalai ke servis maya tu, lebih ke maya musim pengerami tu. Jadi dikingat ke ngambil kendak maik bot maya mabua ya. Tadi berkawal ngau operasi ia ke bisik dipercalai ke upis menteri pengangkut perengkap pengangkut Sarawak ya ke nentu ke matau tau ke nentu ke pengelikun sungai ya berserimbai dengan pengerami itu hari gawai Dayak ke tahun 2026 tu. Okey, seminak bak jalan alun tang bak jalan sungai mega sampai di Kemerat ke pengelikun ya. Okey, terus boleh jalan dengan YFM ke pagi tu bak Y912.
5: Perambu mana pejalan kita? Pilih tau ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak. Ngantuk tau ke maya udah bising hirup air bisa. Anang nampung kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tau ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawai. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit, nungkat neraja. Berkebung baka langit.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: ...24 jam, YFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu, piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, YFM segulai sejalai.
2: Sudah kami mic kita mending ke tanduk program Randolf Mansari YFM. Setiap lagu gawai Ari Juniaman boleh ngau Angela Lata Jua Anan Indi yang maya gawai. Lawan.

0: bertemu baru kita peningah dalam program Randau YFM kita ke minggu tu. Nampakah selama aku Edmund Langi ngangau ke pemesai, dua ikut pemesai ke dekat ngau minggu tu berserimbai dengan pengerami kita ke dekat data itu ilah. Ianya dua ikut pemesai tik suah dekat ngau ku ngaki studio sida hari JPJ toko pis kereta darat menua Sarawak. Sapa lagi nanti ukai Tuan Muhammad Faizal David bin Jeman ianya timbalan pengarah JPJ Sarawak serta mega Tuan Christopher Elek anak Boniface Barau. Jadi sedua ayah tu ke minggu tu dekat ngau ke kami laban dekat mic ke kita ya sekedar lagi berita sekedar lagi perkara ke dekat di penjurai kami minggu tu ianya senentang jendia ke diri pulai ke menua ke lebih lagi berserimai dengan pengerami hari besai ke dekat data itu ialah selamat bertemu baru dengan saudara adik tuan
1: selamat bertemu baru
0: tuan Muhammad Faizal.
1: Ya, selamat tahun baru tuan DJ.
0: Ya. Jadi ke minggu tu nya seninggi benda pengerami kita dekat datai nak lama lagi ya. Kita nak lama lagi.
1: Ya.
0: Jadi ke sekali tu kita dekat ngenang senentang aturnya dia ke diri. Tentu ya pemisi panjang itu lah orang bergugut-gugut dekat pulai ke menua ni ya.
1: Ya.
0: Jadi nya mentadi kita ke sekali tu dekat ngenang senentang berkeni nama terpatut disedia ke kita atur ke penglikuan. Kadang-kadang tuan orang ukai naknya nemu kami senentang atur penglikuan. Nemu kami nama tekad aga. Tang kadang lebuah kita ke driving mai kereta tadi tak teruna-runa ke dene pia.
1: Ya.
0: Jadi ke sekali tu ya pengerami hari raya menyadik kita ke megai pengerai Islam tadi dekat di Intun nak lama lagi. Jadi tentu mayuh dekat pulai ke menua. Maka apa ba aku sudah depan tentu dekat mulai ke diri lebih menua sama ada. Jadi pia mega bisik mega bala ke dekat tinggal gawa. Kelebih lagi maka UPS agensi ke pendiri adat mega dekat berjalan ke pengawak ngempang jalan tentu ke namanya terik penglikuan semua. Jadi minta terang dengan Nuan dulu, aku beranau Nuan dulu Tuan Chris.
1: Ya.
0: Senentang berkongsi dengan bala peningan mayon yang senentang tips tau ke perkara berkawal dengan penglikun awak ke penusah babadi berjalan lalu untuk ulih diseliahkan Tuan.
1: Ya. Terima kasih DJ. Lebanan yang buat kami doa ya dah saya tahu. Jadi ya munyi ke pada Nuan tadi DJ kita itu dalam adat kan nyambut raya mayang balam nyadek kita ke muslimnya tadi pulai mayang balaya atau meh. Jadi senantiasa mayang raya jemela segi nadai heran kita muda jalai kabisik jejia mimet sesak mimet lah munyik kita ya sesak mimet danya mayuah ke nama-nama ante baka nak nak likuan deh tau ngasuh babadi pia ah. Maya musim kita pulai kampung maya musim raya tu deh. Tapi yang megah tu dia tu pun nak kibisi musim hujan. Nyata deh tahu menyumbang lah, tahu meri risiko lah. Ke bebadi berjalan laluan. Senantiasa kita tambah megah balamnya deh kita tu pun benung berpuasa maya nyata. Ya. Jadi yang meh tips ke ada kunci ke dia tahu lah lagi malamnya dek kita ke pulai mayang musim raya tu lah keterubah ya mula-mula kenderaan pengangkut katanya cik mamai ya sabias mana-mana dulu sebedau kita berjalan jauh lah cik tayar ya beriak ya lampu ya anti injinnya baru kalau sabias dulu naik ke nama-nama berlaku mai kita berjalan laluan lah. Hanya kita dari segi perengkap angkut kita
0: ya. Kita ke depan tua
1: tadi ya. And then kedua ya tadi laban ke menyebalah kita tadi belum puasa ya. Lagi berpuasa pasti bisa mesti kah bisa rehat cukup nih. Tidur cukup ya merawan anda maya ketika dah nanti bakal tidur kita lalai anda kan ngantuk katanya kan stres mereka ada yang ya meh puan terjalan jauh tu kan lain ya dan yang maya kita deriba tu tadi maya kita pulai tu je meh lah mesti kau fokus anda yang tembuk gila telipuan kena ningat lagu tau
0: tiang ketua
1: ke berandau ngena telipuannya ana sekali labannya tau undang ke bahaya agai pengguna jalan alun ku kainya terutama sekali maya musim hujan tau pastikan bisa Nanti baka berumban kali pan maya musim hujan tau anda sekali mai perengkap aku katanya ni lebih hari adana. Nanti baka 90 km ya. Ya. Nya kebuya sebab kita berjalan jauh atau tadi kak de plin yang kita mamai kak de rancang kita mamai lah. Ya. Jadi ke penudi tadi ngena tali pinggang
0: tadi tali belulang
1: yang kuatnya anan ngabai ke mana pasal peraturan tu tu ngambil kita ke lebih selamat gaya mai kita depan kereta kita ya
0: lepas nanti kita mendoan yang tadi kadang sekedar orang yang tadi lancar mainnya narit tali pinggang belulang pengelikuan tu kan
1: ya
0: mesti sekedar depeda punya tadi lepas nanti kita medak kereta kemaya itu ke barunya dia tahu oh ya ke bunyi kurang kemaya itu canggihnya nanti jemaah tua nak masang tali pinggangnya siap bunyi kereta tang tegal sidak deka ngai ngena tali pinggangnya tang sidak ngai itu nya bunyi de kancin sidak ke belakang tali pinggangnya kenya jadi banyak kenya ada
1: pada mending
2: nami sidak ya
1: mending yang ke kereta kemaya itu deh amam betul bunyi kadanya DJ mayu kereta ke baru dia tahu deh pama kita nak masa yang tali pinggang kan berbunyi itu semua deh. Tengah mana tu yang sebenarnya deh. Ngambil ke kita tadi nama terbiasa kena tali pinggang. Ukai ke ngasuh hidak ya kini mana bunyi kau dengan tadi pas yang dari belakang kau dia. Ya salah sebenarnya. Nak tahu.
0: Dia tangkap kita nang segi bisi dia letak kesamaan lebih anda tuan.
1: Iya, tengah bisi sekedar kereta. Ante ya bekerja tahu ngacau sistem yang mimian lah. Laban dek nak nak mamai deh. Tuk nanti kereta kecanggih aku tu. Yang nyam tadi. Awak akhirnya jadi habit lah. Kita nak tali pinggang tu.
0: Amai amai. Laban nanti kita mendak dia tu bisik kalau tu beranau sebab tuan. Tuan kepada dia tu bas ke baru dia tu pun bisik dia.
1: Bisik.
0: Kena tali pinggang.
1: Bisik kalau tali pinggang. Ya. Ya.
0: Aw. Jadi nyam tadi. Laban nanti kita mendak. Selalu megak batibi dipandang tau ke kita medak dalam media sosial nanti nyema impact tau ke empas entak kereta ke ngelantak tadi kita ke nyo terplasir keluar ni tuan
1: ya
0: jadi tali pinggang yang tadi dekat nak 100% pun 60-70% boleh nyelamat ke nyawa tua sampai ke tuan nak balas lagi
1: nak balas lagi pedias
0: tadi senentang atau pengikut utai tu suah didinga kita tang utai tu mesuah dilanggar kita awalnya tadi jadi ngenang kedua tu tuan aku kadang segi inti lebih pulai ke menua pulai ke bintulu yang tadi bisik sekedap cerita yang tadi nucuk-nucuk dari belakang kelalu semak leban medak kita yang tadi ke lubah tadi jadi ni jarak tau ke penyawah ke sepatut ya cerita tu tadi namanya kita itu dari bawah ngupangan diri penyawah kita dari bawah ngupangan diri jadi boleh nuan berkongsi ke tips namanya kena nyeliah ku tu hari kena dim laban irau nal gitu
1: ya iya banyak nanti maka kita banyak laluan ya kita pulai cuti tu ya nanti biasa ya nanti kita cuma kita belajar nama belajar ngambil lisin hubah deh
0: ya
1: kena peraturan 2 saat ya giga di situ titik tengah ya atau tiang ya kira deh 2 saat hanya jarak kita eh. Mai orang ngumbai tadi jarak 50 meter jarak nitih ke asal nak nama asal yang pu plat nama lagi pedak berdepannya salah ajaran orang kena peraturan peraturan 2 saatnya kena orang jadi senantinya tadi dari segi fokus kita lah mai kita berdriba atau ya tu orang kedriba kereta tu katanya kan ya nanti kita ngasai-ngasai ngantuk atau nguap nguap ya kita nguap ya kelat mata mata kita nyu penat ya nanti uliah tahu ngetau meh mai kita dengan jalan aluan tahu ngetau tindua dulu 20 minit ya ternyata baru tahu sambung baru anda yang majak ya laban kadang-kadang kita itu nak sedar kita yang micro sleep deh. Terutama ke musim hujan ataupun tiba-tiba tengah hari musim panas mengapa kita nya tu ke balam nyade kita ke muslim masih dia akan menunggu puasa semua deh nak salah kita ngetau nak lama laban te bisa orang ke pemandu kedua tahu berganti ke
0: tahu bertukar ni.
1: Tahu bertukar ada salah naik ke nyadi teken ke ngai kita ya biar ya laban sih dah ya ngirup naga tau ya, ya. Bulan puasa ya.
0: Oh, mudah main atau kelab ya, ya.
1: Muntah ke kelab. Tanya macam ni, nak salah kita ngetu tindu dulu. Dan yang baru nyambung ke perjalanan kita.
0: Betul.
1: Yang penting ya kita tadi rancang perjalanan kita. Nanti bakal kita yang sangat-sangat perjalanan kita jauh. Tumuh gaya kita nurun. Ya, ya.
0: Wow. Apa punya tuan tadi tuan tadi uliahnya tadi kita ke dekat jalan jauh ngigak siko dagi driba.
1: Iya. Kenapa ganti?
0: Berapa tempoh kita ganti driba tuan tadi ini tiah.
1: Kiralah nanti baka alam keadaan kita lah. Lapan ni ni tiah kumua tuan. Ya ni tiah kumua deh. Baka umur kami tu deh ambil lama kita muka keritanya 2 jam. Jalan lu ngetu lo rehat. Ada yang sambung baru. Ya lah, tengah lepas nanti bakal umur lagi biak ke, engkau ya uliah sampai 3 jam, sekali biak lain. Ya lah.
0: Sigi, kenyak meh tu ni 2 jam,
1: 2 jam,
0: umur kita ke dalam 40-an,
1: 50-an gitu, ya.
0: Jadi dia kebiak ke yang tadi, tahu, geruntuh sampai 3
1: jam,
0: nak tahu nak
1: belah dulu. Tahu, nak belah dulu.
0: Ya, cara kita ke.
1: Sampai dia fokus baru deh, bila dia ngetahu. Tambah pagi dia puasa, udah fokus baru, dan tu udah rehat dah lama.
0: Betul kan ya ni. Lepas dia tu tinggi kita mada jalan alun kita pen bunyi dia tu. Mayuh diri kan dong tu.
1: Ya.
0: Kena aku mada yang tadi ngetu bapiten.
1: Tu bapiten.
0: Kena mau kan ngetu bapiten yang tadi tuan sepi sekedar yang tadi. Akak kemei. Akak nginsap sekedarnya hampir mega bisiknya tadi. Kak ngetu nak lama no tidur belalatang tentu tadi pakai yang cara betul macam tadi ni ya. Dan tak berjaga-jaganya macam tadi ya. Jadi nyam tadi senentang atur kita ke dekat pulai berjalan jauh. Uji Siti tuan. Bak maya fungsi pengarami tentu maya kereta. Okey sebenarnya bak sebenarnya jangan ngajak nah tuan Faizal. Menuan ke ambil lewat dan subak ne. Ti urang dia balak gi ganti pulai ke Kelantan, pulai ke menua dak ke pantai timur apa ya nak. Jadi jalai tentu ya jam. Maya jam jalai kelalu nyu bepadat semua yang tadi. Okay. Asal arti kita itu tadi nyu berumban ke pulai nyu nak sabar arti bisi tips kini namanya kita ke dekat dekat pulai ke menua tu tadi ke seminar dari segi cerita bak kita tempu tadi.
1: Oh ya. Munyi kepada kata dia ya. Terubah ya. Cik cerita kita perengkap dengan kita cik dulu berkini kata pin cik kita tayar cik kita beri lampu kali ini udahnya kedua rancang pejalai dek ya teh bakal semak dek bakal berpuasa sekali depan ya mayanya ya nanti dengan saya dek jauh pejalai dek unyi kota dek tunggu ke kita pansuat biar ya nanti bakal saya semak ke pasti dek dek tadi bila teh alam alam dek jalai kaki tempat menuarnya tadi dek dek agi uliah kira nangan tu lah pihak ya. Agak mampu mainnya. Tang nanti berjalan jauh kak mesti driba kedua lah. Nanti pada berjalan jauh lebih hari 3 jam 4 jam punya ni. Adanya alam masa yang sama main kita jalan bapa munia atau piten anda yang ngelanggar ya. Okey maksud anda nyalah guna piten ya. Titiah ke nama-nama peraturan arahan-arahan bajalah aluannya nanti bakal jalai nanti SP limit 90 nanti ya piten anda yang agak unundang ke dia piten jadi U-turn nyak selalu berbadir
0: amai betul, betul.
1: Udah nyak maya kita sikit lagi selalu maya orang kadang nak perasan dia tu ya kabisi peti perungan cemasan nanti maya je malam kereta kita ni kenama-nama belakang deh
0: amai ya. Tak penting kita mada kemayar itu kereta ke bisik dijual kemayar itu bisiknya dia ke kutak ke nepuk segala macam
1: nya segitiga segitiga kecemasan ke, ya bakal ubat ni semuanya nanti bakal semana ada yang beli kita
0: nak sedia
1: tu nya nyam ya
0: jadi utai ke segitiga nya tadi dan segi kena kita
1: triangle
0: triangle nya kena kita madah ngaji orang bisi kereta rusak.
1: Iya.
0: Nak tahu
1: nak bisi. Nak tahu nak bisi.
0: Kereta bisi.
1: Anak kena dan kayu.
0: Oh. Nyamai. Orang kah ketambai.
1: Kah ketambai.
0: Mendengar tuang orang.
1: Begai tahu.
0: Kepun kayu daun ubi semua lekat sebab belakang.
1: Nyam. Kau mana? Kau madah salah. Tambah ya. Lambat kita ke riba kita nak nemu nama tujuh tipu kayu. Tuna nemu nya. Nanti bakas kita kan nemu kita. Oh. Nyam. Tujuh.
0: Lebih lagi. Maya malam hari ini tuan apa nyam nyam
1: terhenti.
0: Malam hari ini kena lampu ya
1: Nadai
0: api nyak mantul baru berang orang dam dah
1: rejam. Iya. Teh dan kayu nadai dah. Amai
0: amai. Ya amai laban nyak nyu kumair pun kayu.
1: Kumair labu. Iya.
0: Laban tik tem dah tuan amai betul punya kunuannya tadi. Kes orang malam hari ke ngelantak orang ke rusak kereta.
1: Iya.
0: Isinya lainnya bisi maka kita ninggalan ya.
1: Ya salah satu punca tadinya lebih ia nak alert pasal ngena segitiga atau triangle tau. Ha, kadang-kadang temu parking di tepi jalan laluan deh, nada bisa tanda belakang nada bisanya. Nyaka selalu berbadi. Orang terlantik terimbas
0: meh ada. Orang depan orang nak pedak ki.
1: Nak puan te blast lik kuah.
0: Ya. Tapi kita mendak de to semua kereta bayarnya kereta mal, kereta kemurahnya segi bisi disedia aku tanya.
1: Segi bisi.
0: Nah segi lengkap package sekali ngot kereta.
1: Tang te baka kereta lama ba gendak kada mau ba tang melilah kita ente boleh ha semana ada ada mar
0: kurang dari RM50
1: ya ada mar
0: ya banyak di tadi namanya senentang tai patut di sedia ke kita udah patut ada kerja kita meh maya kita ke berjalan lalu nama yang suah kita ninggal tadi ke kedang utenya ke suah nak dikingat tahu gitu aku mansang lagi tuan Muhammad Faisal tadi ya tuan ya. Jadi ngenang senentang namanya penglikuan berjalan lalu tu nama kekuat perkara tu nah segi di kemaran di berat ke perintah kita di Malaysia tu tuan.
2: Sekali lagi sebedau aku memanjai ke jaku tuan DJ ni aku yes. Merik besai lah terima kasih ngagai RTM tuan DJ kita di sebedau tu aku ke merik selamat berpuasa ngomberi selamat hari raya lah untuk tahun 2026 tu. Lebuah maya hari raya tu nyak mah selalu kita itu segi pulai ke menua kita mah nyambut hari raya ukai kaum muslim nyak nyambut hari raya bala kita daya iban pun leban peluang cuti nyak segi cuti panjai segi pulai jadi mayuh lah apa nama kereta bajalai alun jadi sebelum kita berjalan mayuh lah penyalah-penyalah yang selalu dipedak aku lebih maya ke orang kena keretanya tadi jadi tu tuan DJ ya undang ke jalai ke kami itu undang akta pengangkutan jalannya nyak tadi lah harus kita nemu lah habis bisi lesin bisi lah kita nemu peraturan undang-undang lalu lintas tu tadi dan antara penyalah banyak aku tadi selalu dilanggar maya kita ke mai keretanya tadi tanya kita pulai kampung dia tu abo apa nama Borneo Highway pun jalan mana tuan DJ jadi pengelaju kita nya mesti kan dijagalah nitih ke had laju yang dibenarkan buat jalan kita di benua Sarawak tu disebut jalan federal road lah ko orang jadi anang mai kereta laju lah sebab apa nama melebihi had lajunya selalu
1: 90,
2: kita di luar kawalan kita nanti lebuah kita deribanya tadi tuan DJ.
1: Ya.
2: Jadi yang keduanya setiap jalan itu bisi yang pu tanda-tanda senes-senes dan peraturannya madah ke peraturan yang patut kita titih ke lah dalam undang-undang jalan itu tadi anang sekali-kali kita contohnya lampu merah tu tadi anang langgar ya. Yang nanti kita kelalu dah lelak nanti race tadi takut ke hijau tu tadi nyu merah mau pedak tua hijaunya berjalan merah nak betul jalannya jadi ulih berlaku apa nama utai kena manah berlaku lah kemelangan berlaku tadi tu DJ jadi selain daripada nya kita medak lah jalan alun tu tadi segi besi tanda ya gagak loh city line garisan dia kedecat rongga burak tu DJ besinya lain berkembar aku kita yang double line aku rambut dia nanti double line nanang sekali-kali kita mutung mananya tempat kita mutungnya bedau tahu dikena sudah contohnya seleko nak tahu sekali-kali kita mutung seleko ngai ke besi kereta rimua kita yang besi datai tu DJ hanya antara-antara penyalah lah yang selalu dipedakku lebih maya ke orang berebut-rebut kat pulai ke menua tu tadi. Jadi selain daripada nyat tu DJ, laban setiap jalan itu sikit bisik lorong kecemasan ke orang tadinya. Jensi lane nyat, anang kita tengah nyat dikena baka bomba, polis. ambulan, anang naknya lah. Jadi banyak lah penyalah yang biasanya aku mendak albuah maya kita ikan maik kereta berjalan lalu. Jadi selain daripada nyak, sekali lagi lah menyikuk kaban itu tadi tuan keris, anang sekali-kali lah kita itu ngena telefon bimbit yang tadi. Telefon nama kurang, telefon binjang. Ya puah. Kak menjari kita itu memegai setiri yang sepiak tu sikit lancat ke memegai apa nama telefon bimbit kita itu tadi. Jadi nanti konsentrate kita itu larinya tuan DJ. Nanti fokus kurang tadi. Jadi nyak lah. Bakal penyalah-penyalah yang selalu aku perhatikan di lebuh maya kami ke ngagak apa menjalankan undang-undang tadi bila deriba lancat majari sedaknya. Nanti bakal luri tadi tuan DJ anang sekali-kali mai terlalu mayu. Jadi mayu berat mai berat ndak stabil. Jadi ndak stabil. Nanti berjalan pun steering pun sikit pedis ke kontrolnya. Anang sekali-kali baka luri besar-besar mai muatan yang lebih lah daripada muatan yang besi takah yang selah tahu ditetapkannya tadi tuan DJ. Sekali lagi anang mai utai muatan bahayaan baka kayu tadi panjai kayu balak lah terutamanya bajalai alun tu laban mayuh kereta kemimit dari kita itu tadi bajalai alun. Jadi nyak mah selalu penyalah kadegagak bala lebuh kita berjalan-jalan lon tuan DJ.
0: Amai. Jadi nyam tadi sekedar hari penyalah kesuah di kerja kita ya. Lebih lagi sidak ke tengah ke jalan lon. Ya tu ya ke dia setuju ku tadi nak sedik hari penglaju tu ya. Penglaju lah kita mendak dia tu jalan pe dia cukup nyamai di tengahnya tuan.
2: Amai.
0: Cukup nyamai di tengah nak berasai kaki tu ngenyak ke minyak kan uji ke kereta.
2: Amai.
0: Ya tapi kereta miat tau nanti ya laju berasai tu.
1: Berasai.
0: Berasai. Tang ti ya sekedar kereta dia tu orang kan kena kereta ke besai ke bisi tanjuk belakangnya kena orang. Ya nanti laju nak berasai nyamai gi ya dah baik. Anya pun utainya kadang datai bendur ke lupa air berlubang
1: gitu atau
0: ke bisi jelu ke mansa antri amanya nyak kita ikut terdias ya. Kak muai laban semua aku tuan aku bisi pengalaman. Kereta ke besai tu. Nanti di kamari ai nak boleh beri angin ya. Jauh ya. Nanti di kak ngetu dedin tumu do dan kan beria.
1: Puan te double cap nah.
0: Double cap nya tadi. Nah segi utai bansanya alaban ni keberat deh. Kalorinya. Ya nak boleh tekan lalu ngenyit tekanannya ya. Jadi nya nak tahu nak dia berarti. Jadi tu tadi tuan Chris. Bisi nyebut senentang pemesai guna merasa kereta untuk tadi nak nama te batu taya tanya semua. Jadi kan nanya tuan Faizal. Nama lagi utai bukai ke patut de persa kita ba pengangkut kita tahu utai ke dalam lagi maka lebih lagi sebedau kita ke pekerjaan kita ke deriba tu ke nemu bini ngan anak tu anak nemu tai ngan tadi nak mau utai ke patut sedia nak siapa antara sedua adik udah nyawanya.
2: Jadi munyi ko tadi tuan Chris bisi nyebut tuan DJ ya. Sebedau kita ngambil lesen subak tuan DJ na semua utai tu bisi dipelajar ke kita ba institut mandu jadi perengkai yang komponen lah perengka kereta ke patut kita pedaknya sekali bakal tanya bakal tidak penting lah. Persa dulu lah keretanya sebelum kita berjalan ke pulai ke kampung kini-kini lah kita berjalan itu tadi tu DJ komponen kereta kita nyak mesti kita persa terutama angkai ke bateri bucur ke bateri itu tidak diciak kita tidak dipedak bucurnya oleh nganggu sistem karan punya kita tadi pak. Bak ke kereta kita yang gay ketak nyak gitu kita minta selalu berlaku tema angus mah kereta tisi jalan berasap panas. Jadi selain lepasnya nyak taya tak dipersa gay ke bisi merkah bisi bucur nanti bunga kena kita nyak semua faktor-faktor
1: tak masalah
2: nak penting tadi tu ni je
1: tak masalah sidian
2: nyak komponen utamanya tadi mesti kita pedak dulu lah rancang dulu lah kereta bakal kita ke ngecek kita tempo saya nak tu fit anam guys steering lah kita mainnya nak fit mah kita jadi kereta pun sama gitu DJ ya. Selain ada punya steeringnya pun tahu mesti kita pedak kita kadang steeringnya nanti elemen tayar kita nak cun tadi memang steering teh saya bergetar punya. Nah, jadi ya, semua oleh apa nama mai utai kena mana aja leh alun tu tadi.
0: Mena begi inti steering yang ke nak de namanya selalu yang mesti kak danjong servis ke betul yang tadi.
1: Elemen lah,
0: elemen yang tadi. Elemen tayang ngos steering tu kadang tik tuang lekak ke steeringnya. Steeringnya maka keluar ruas.
1: Tang kereta nya si yang.
2: Oh, ya yang sit belen jadi tu DJ.
1: Sit git DJ kap kunci agak bala peningam ya. Banyak kita balala ke riba mai kereta tadi. Selalu na pekang utai tau. Brake pad. Kadang-kadang kita mendaftar utai tau bakal brake pad tu awas memit nang awak mehana nukar dengan terima gaji lah. Paling penting brake pad tu sebenarnya.
2: Banyak bukan nanti keretanya. Nanti beri ni telaja aja.
1: Telaja aja. Nyak kemanyo berbadi bayar laluan bila brake fungsi sistem. Sistem brake nya nak berfungsi mana?
0: Ya.
1: Ya dengan sebelah peningan lelah tetap. Si sili ba brake pad tu lah.
0: Brake tanya. Nadai nya mal. Tegal ya mal murah kan yang tadi. Tang utai nya tadi nyaga penglikun kita.
1: Nyawa kita ya
0: nyaga. Nyawa kita ya. Untuk brake nak makai tadi. Ceritanya tu belanja aku jaku tu akan meriak nyinyir. Tang Tegal tu tadi kan lima duit ke 100 lebih yang tadi. Cerita tuanya balak rusak nyung ngelantak orang. Pasmanya panjai ke cerita.
1: Ya kemanya tebabas.
0: Nyerinya mah tadi utai ke amai punya kunuannya tuan ni namanya break bed yang tadi utai namanya kasut
1: kasut tahu
0: kasut
1: beria
0: break bed
1: break bed ya
0: jadi nanti kita namanya tadi udah ngenang senentang cerita penglikuan ke udah dengan kita itu tadi ni uji kita yang mendak kemayar itu musim penghujan kadang dia tu nanti selalu ya udah bakal pengerami tahun baru Cina tu tadi udah nadai gigi hujan tang dia tu kita mendak gaya hari itu tadi nadai apa pada ya, sekejap hujan.

0: Nya musim hujan tu sikit nyadi mah. Akan nyambut tembar apa nama hari raya tu sikit musim hujan kita itu dah tu. Untuk berapa hari dah berunggu hujan tu. Hujan kamri mimit lah kunti kita yang memandu maya lebuh maya hujan tu yang pertama sekali jarak mesti kada jaga kita lah tu jarak maksudnya atakah antara sitik kereta ngau sitik kereta semuanya ikut tu DJ tadi ni yang sebut Tuan Chrisnya. Formula kan disebut kita
1: 2-4 saat.
0: 2-4 saat yang tadi perlu kita praktikkan kurang. Jadi ngai ke kita entik lalu semak lagi ndak sempat ndak boleh beri ya, tadi. Ya. Semuanya berkaul tadi. Ti lebuh mai hujan ge jalai licin. Jadi kita itu segi selalu faktor-faktor cuaca mah kurang tu tadi. Tiup kai faktor fizikal kereta kita nyak cuaca pun mesti kita pedak lah supaya pemanduan kita maya pulai ke kampung tu tadi kita dalam keadaan
1: selamat,
0: selamat. Latai bermenua kita nyambut hari raya tu tadi tu DJ. Jadi selain punya tadi nyak punya ku kaban ku cari tu DJ Tuan Chris tadi breakpadnya tadi udah disebut cermin kereta pun anang ngasuai kabur-kabur ya bisik cermin kabur aku ngasai dilimpu tu DJ. Cermin kabur tadi ndak pedau di depan tu tadi
1: wiper kita nya
0: ya fungsinya penting bakal kena hujan tiba-tiba wiper kita nya na mana tadi maya ke mai kereta tiba hujan nyun ndak lihat jalannya tu DJ
1: nanti tukar-tukar
0: tadi di muar tadi
2: nyusurpan
0: habis serpan tanya nya amat jadi nyak mah antara taika kadang kereta taika di pedak lampu kita tiap jalan malam pun kadang-kadang lampu hidup sepiak mati sepiak highlight jadi low light
1: selalu kena
0: nyebutak sepiak macam jadinya semua utai leh apa nama harus kita pedak lah buat kita ke berjalan itu prepare mah bersedia mah kita buahnya apa nama maka kita mesti ke kereta tadi tu ni je
2: jadi yang tadi kalau tu setuju dengan penemuan tadi apanya Tuan Faizal sedentang bisi kawal kebenaran tadi kita ke namanya nyaga jarak penyawah kita dari kereta benda bukai tang tanya pun tua nyaga jaraknya tadi nanti brake padnya tadi nak de adu nak di servis tu tadi boleh ke penanggul baru nya tadi habis si kawal lo tanya
1: tadi si kawal
2: udah nya tadi siti cukup setuju ko senentang
1: wipernya
2: tadi selalu kita itu tadi ketungkah bisik sekedar orang
1: ya nak ambil kisah tadi
2: nak kita ini ngawaknya ini boleh nipas cerminnya ya tak maya hujannya ke merica
1: amat
2: lama wiper itu selalu yang titik nih tiah kedai yang tadi tiap 2 atau ketiga tahun sekali tukar masa ni ke RM10 bisa dia tahu
1: RM15 bisa RM10
2: bisa tiap ke kualiti
1: tiap kualiti
2: tiap kualiti udah yang tadi lepas nanti maya hujan yang tadi kita merasai deh hujan kayak ada dari belakang ke kadang-kadang hari luan tua yang
0: tua
2: nanti wiper yang tak terkenas ke cermin yang tadi yang
1: naik tua naik mana pedak deh aku
2: tanya
0: mulai tenang
2: amai yang tadi jadinya tadi amai utai tu pedak kita bakal ngasuh kita ketawa tang nanti utainya udah nyadi baru orang teringat wah main aku sida tiga seringnya tau tak aku sida ya ini anak tua lamannya ini nombor giga ke Viper tengah jalan Pembonio dia
1: iya
2: jadi tau tuannya nanti nyemak mau tau udah nyadi kecemasan udah bisik penangguan nyadi berjalan aluan nama tau leh diberi nuan ngagai lalau ke diberi nuan ngagai orang kan kena jalan aluan nanti nyemak nyu kereta udah kundem udah rusak udah bisik penanggul penyadi betul
1: nama
2: tak patut kerja kita tuan
0: jadi nyak mah kadang-kadang kita nadai utai kita terpikir ke utai nyak ne. Lebuah berjalan lalun tu besi penanggul besar itu tadi besi tenyak lah hazard light kita itu anang sekali-kali kita yang main ya tu ni jenti kita nyak menandakan kereta kita nyak ataupun kita impu dalam kereta tadi utai nyak masa untuk kecemasan hazard light tu kadang-kadang orang main hazard light tu medak utainya semua lampunya hidup tu DJ nan mungkin kak ke kibak kah kak ke kanan kah utainya oleh ngeliru ke orang ke medak kereta kita itu DJ jadi perlu kita ikutlah utai ke pasal Live-nya tadi lah.

0: Zlah itu semua api dihidupkan, jadi mengelirukan untuk orang kena kereta buka itu ni dia.
1: Jadi nyampe tadi sekedar panduan tahu ke atur ke de titik kita nanti cuma tak kenyadi mentadi.
2: Boleh nambah ni dia.
1: Ya tuan.
2: Okay. Baka nanti baka kita bisa kecemasan tapi kita jai jalan ya. Kita rusia lah kita mengira. Berhenti kita balur ruang tisai ya, berhenti talurnya. Udahnya pasang kita segitiga. Segitiga triangle tanya deh. Sekurang-kurang ya jarak alam 45 meter hari hari kereta kita tanya. Terutama sekalian tebas likwa lah ya. Nggak kena malaban bila kam orang ke driba aja laluan untuk buka meda triangle-nya tidak nemu keretanya rus ya. Udahnya sikit gay hazard light bunyi ko tuan Faizal kita tadi mada selalu bala kita time ni cak mayorah kawin semua deh pasal ke hazard light mayaraban mamayonya salah sebenarnya hazard light tau sikit kena orang maya menyinsi aja. Nanti pakai pakaian yang berkereta batisi pasang hazard light nyat nanda ke keretanya tadi rusak bisa penanggul keretanya ukai kena kereta ngambil rindu muda ke mayu haraban pasang ke hazard lightnya salah guna hazard lightnya bertambah
1: tambah ngambil
2: itu iya.
1: Jadi kumbuai saya
2: tak tahu. Kumbuai pasang hazard light.
1: Pasang hazard light. Jago
2: salah. Kena
1: namanya berpindang mereka.
2: Nah,
1: medah ke diri.
2: Ramai.
1: Tahu kai medah ke ramai. Medah ke diri
2: tu sah. Ya tujuh hazard light ya.
1: Kira ke tahu dokumen kita salah guna.
2: Salah guna. Ya.
1: Dah pedal. Maka ke betul tang kebenar ya. Salah guna.
2: Salah
1: guna. Jam tadi ya. Peringatan senentang hazard light tu nak tahu dia pasang kita
0: senekati
1: ya. Nanti amai bisi penangguh tu amasang baru betul. Lepas nanti pasang senekati orang nak nemu nak tuan. Nama si dah tahu rusak kereta ke tahu kenapa? Pedak benar ramai bergenang.
0: Pengerami.
1: Jadi tu tadi tuan ya bisi kena kita nyimpul, kena ngerandau kita ke sekali tu. Apa sih main ngau pengrami kita ke tahun tu? Jakok lalau, jakok pekat dua ngagai sidak ke deka pulai nalam lagi. Pulai ke menua serta enggak pulai baru ke ngagen dua sidak ke dia ngagen dua ke gawa. Udah bekau kemisi banyak itu lah tuan.
0: Jadi sekali lagi nyu munye kenuan tadi ke nyimpul gerandau kita tiga tu tadi. Kita ke pulai buah mayangin tu tengah hari raya ke data itu tadi lah tuan DJ. Jadi sama-sama kita ingat terubah tadi kereta ataupun kita tempu untuk mesti ke tiktok tubuh badan kita tempu pun mesti ke dalam keadaan kita fit lah tadi sehat. Kereta pun berkenyak agak bukan kita ke mesianya. Tadi sama-sama kita memandu anang berjalai waktu puncak mesti rancang tempo perjalanan tadi tu dia jadual lah buat perjalanan kita yang gagak nanti malam nanang berjalai kelalu ngelui jauh malam ngelui jauh malam tadi lebih dari pukul 10 ke atas nanti uliah anang berjalai mayanya lah tapi berjalai maya apa namanya nanti kelalu ternyak malam mata punya ngantuk mata nak itu terang. Jadi kita empu tak kepedak nadai besi terhad kita empu mata tu tadi nanti uliah rancang perjalanan kita ini tadi ngau terutama sekali musim-musim perayaan tu hari raya ke datai tadi harap ke kita semua datai dalam keadaan selamat lah gembira happy sama-sama nyambut hari raya terutama sekali untuk tahun 2026 tu. Jadi kira ke nak tu tadi aku sekali lagi mengucap terima kasih anggai bala tuan DJ ngau selamat hari raya Adil Fitri maaf lahir dan batin anggai semua terutama anggai bala kita ke muslim ndak muslim pun sama-sama tu kita di Sarawak tu tuan DJ segi satu perayaan segulai sejalai ngong kurang. Nya jago aku dan je. Terima kasih.
1: Tuan Chris.
2: Aku ngambil kesempatan tau, gaya balap peninggal mai kita pulai tau anak-anak nyaga pengelikuan direi, mai kita dengan jalan aluan. Udahnya munyiko pada pesan kami doa tadi, rancang, ciat dulu nama perengkap kanko kita, sebedau kita nurut ke jalan kita ke jauhnya. Jadi kau kesempatan tu, aku pun nyebutkan ucap selamat raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin agai bala pendengar ke Muslim. Ya. Okay, terima kasih DJ. Lepas nyebut kami doa sekali tau.
1: Terima kasih juga. Jadi ingat kepada pendengar, pandang kami ke berbuah mai ke sekali tau. Tentang atur yang dia kediri maya pulai ke menua lebih lagi peserimai dengan pengami Hari Raya Aidilfitri 2026 tu. Jadi awak ke semua jaku kenang kami ke sekali tu. Jadi kebekal kita lebih lagi kita ke dekat pulai ke menua. Laban bunyi ke Tuan Muhammad Faizal dengan Tuan Chris tadi. Pengrami Hari Raya, banyak kenyap pengrami Hari Raya tahun baru Cina, gawai Christmas. Pengrami kita semua. Jadi semua orang ambil ulih pulai ke menua. Ngabang lagi pangan diri. Mayang abang pun sama mega ya. Tadi kita likun mansang ngagi rumah kaban pulai ri rumah kaban bekenya mega. Awak ke kita yang tadi bujur pulai likun datai ngagi ndur ke ndur kita yang tadi. Jadi ngoto mau buat dulu kami dari studio WiFi Miban RTM di Kuching ke sekali itu. Udah bergulai ngotuan Muhammad Faizal David bin Jemat di malam pengarah JPJ Negeri Sarawak serta mega Tuan Chris Tuan Christopher Alec anak Boniface Barau siku hari pemesai mega hari UPS JPJ Negeri Sarawak. Terima kasih yang sedoi maya kebukai kita bertemu baru. Terima kasih, selamat Hari Raya Aidilfitri hari kami di YFM. Terima kasih kami untuk mopuak kami tiga.
2: Terima kasih.

aku, penguang anak manggil, wakil rakyat, berkuasaan N76 Rudi, dekat merik tabi basah, serta selamat gawai dayak tahun 2026, bagi semua bala pendengar, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat, sebedau tahun 1963, gawai dayak tu selalu diintu kita. Bak bulan 4, bulan 5, bulan lawan pun bulan 6. Kena kita madah ke penghargati diri, lalu beri besar terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawak kita bak tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963, gawai dayak tu diintu kita kena 1 hari bulan 6 tiap-tiap tahun. Jadi aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Jadi seraya ngau program terbari gawai dayak tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lang lalau semua bala kita yang itu gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya laban kita nemu, ekonomi dia tu nak tentu mana, ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine dia. Makanya mega lebuh kita bertundi, berbuti, melia irup. Ngirup lah ngau numbas ya, anak sampai kita mabuk, layak ngepangan diri. Ngai kutai kena mana tau nyadi, bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia, sekali lagi, saya terima kasih ya, bagi semua bala. Aku dah ngemujur ke pengawal gawai dayak besar, ngau Ethno Culture Festival, peringkat negeri Sarawak, aku dah dadu ke tadi miri, kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 aku dah tu. Jadi bapak penemu aku berkenyak mga hari malam balas ke diberi orang mayu pengawak tu nang manah mat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kemudian kita inklusiviti hanya maik semua rakyat, semua bangsa nada milih agama mula terbelakang ngau magang itu gawai dayak ketika tahun tu. Jadi kena aku mujur ke jaku, aku ngari ke kami sebilik akan beri selamat gawai dayak agar semua bala kepeningah lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah sisir lalu ngarap ke sidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tilak maik tuah maik limpah ngau maik utakam lebih mana lagi hari tahun-tahun ku dah nyajak aku terima kasih.

Bujang Ulu Sungai. Selagu hari Mariana Jara menuju Bujang Ulu Sungai. Udah datang di Ulu kita kini. Jam kerja tu. Ngarap ke semampai rindu hati rindang hati pemanjai ya, pengerami gawai ke tahun tu. Kasih mak bela Bujang, bela darah, bela ayah ibu. Terima kasih ke pengerindu kita. Nah, mendiang ke YFM.

tu ke ngenang si tak ke mulai kediri ke menua ya nengah sungai jalai mensia mayuh di lalau nyeliah ke pejalai sungai maya malam hari kelebihi bak jalai ti sempit bak sungai ti sempit pabuk terkena terlebak di tersak lalu berjimat kelebihi lebuan nengah jalai air ti deras tikung tajam ngau endul tindak entu ulih di pedak kalai perkara tu bisik dikenatai ke sidak hari upis ya Menteri Perangkap Mengangkut Sarawak kalai perkara tu megak bisik di kenatai ke sampit Menteri Perangkap Mengangkut Negeri Sungai Ngotasik ianya Dato' Henry Harry Jinep ingat ke bala operator bot Anang nikik ke rega tambang bot ya sepenekak ti maya musim pengerami itu ajakan peminta pejalai bisik nambah maya musim pengerami itu ya. Operator buat megap bumpu tanggung pawa nentu ke atau pengikun dititih sebedau pejalai berengkah dia sepegi bala operator buat megap dikingat ngambil kena mic buat maya mabuk. Okey seminat si tak ke berbaik ke buat ya maya musim pengerami tau dua tengah ke sungai tambah kita ke kena ke kereta berjalan alun palak kengelu kini apa yang musim pengerami itu anang sesekali berbaik ke kereta ne. Ok 9 minit lagi dekat pukul 11 pagi ngau setiap lagu gawai Ari Joseph Dresa bergulai ngau combo di aspirasi. Menti Maya Gawai.

0: CSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena. Duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih mayar awan.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

0: semua, aku Ika Saiful. Engau awato, aku dekat merik selamat hari gawai. Gayu guru gerah nyamai, ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Engau to, usaha aku ngaji tak semua. Berjimat meh, maya pulai ke menua. Enti asing ngantuk medri batok ngerti dulu dah lama au. Ingat meh, bisik pemuli kita nganti penata kita pulai ke menua. Engau selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edeban Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningan-peningan YFM. Ngaji aku gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong lagu-lagu kita Iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh, ha.

Okay, mendingan kita ke dekat natai ke pesan gawai tak natai ke tak tipu lagi aku bak konti YFM ke pagi tu 082-258-633 258-634 kita ke dekat ber nama tu berpesan rindu hati pesan gawai. Jadi tak nak tanya ke pesan kita ngagai dua pengkah harus telipaun. Aku dekat nyangaut kangar ri peningat kita itu lagi au. Aku muka harus telipaun ngagai kita ke pagi itu. Tang sebenarnya si lagu Ari Clement man lagu gawai terantang tawa gawai.

0: Aku Cikgu Tuba Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutung, ahli lembaga pengarah Teko Nasional Malaysia. Re selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak, kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajak ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat merek pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Besampi ngajik ke kita gawai tahun itu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Uha, selamat Hari Gawai Dayak.

Okay, peningat kita ke dekat nak tai ke pesan gawai ke pagi tu. Jadi aku nguci muka harus report ngagap peningat kita ke pagi tu nyentuh ngagap pukul 12 tengah hari itu lagi sebelum dia ke berita tengah hari. Harus kita 082258633 258634. Anggap si peningat kita itu tadi dekat beranda ngaku ke pagi tu madah ke berita rimpu. Kelebih ke peningat kita ke nak uliah mulai diri ke menua tahun tu untuk mencara kita tahu ngatai ke pengelengau hati kita tahu ke pengelindung hati kita ngagai orang di menua. Kelebih ke ngagai kita ke benung kawak jam kerja tu kalau kita tadi uliah limpang kini benung rehat kini jam kerja tu tekan benung lelak. Waktu rehat kita tahu nak tai ke pesan rindu hati kita ngagai peningat kita kebukai pemgak peningat kita yang tadi ya ke nak tai ke pesan rindu hati tadi salah kan tadi benung kiruah bergak ke kue kini tapi pun lagi kami ba konti YFM ke pagi tau nah.

0: Oke, kita nguji anyar kangau hari peninga kita ke pagi itu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Oh, siapa aku berandau tu?
1: Jen Cumai tu DJ.
0: Oh, Jen Cumai. Hari ini, Nuan?
1: Hari Jalan Matang, Kucing.
0: Hari Jalan Matang di Kucing itu. Semua gawai.
1: Cuma ada gawai.
0: Oh, dini gawai tahun tu?
1: Kira ke Nadai aku tak pulai ke benua bakal ke tahun tu. Kau nak nemu ke tahun baru elok kini. Ke dia tu kira gawai di benua dari impo lah.
0: Di Kucing itu. Nanti dengan awak sama yang tadi gawai nak semina lain gig kasai dah.
1: Ya.
0: Gawai di benua tu lain gig kasai. Cik kaya ya. Engkau siu tak ke nama tu pengawak kena ulir tinggal ke tuam yang tadi nak.
1: Ya.
0: Boleh nak cakup jauh hari radio tak merengong tu dengar kau.
1: Anak gue lah ni. Okey.
0: Hari ni yang tadi?
1: Hari Kucing.
0: Hari Kucing. Di ni ada Kucing itu?
1: Jalan Matang.
0: Oh, Jalan Matang. Oh, alamat temerengonan tu diingat tadi, nak? Okey, terus ngau pesan gawai, Nuan.
1: Okey, terima kasih, DJ. Aku tu, Jen Cumai. Kau meri selamat hari gawai. Ngakai kaban belayan. Balo dari sebeli, ya. Balo pangan. Ya, ke di benua. Tau ke di Kucing itu. Jadi bakal gawai ke tahun tu, aku nak lihat pulai ke benua, lebih bisik penanggul mimin. Jadi, bakal tahun baru elok, nyok cerita tahun baru. Mm-hmm. Jadi tahun tu, aku harap ke semua kita itu, boleh beramai, ngopangan diri, bakal gawai ke tahun tu. Anang ngirup tu tadi tahu, tapi anang kelalu, ngai ke lagi kita impu, gak pedis. Yeah, oh, leban kudah ngasai ke piok. Jadi, harap ke semua kita itu, gerai nyamai meh beko tahun ketu.
0: Oh, dini menua asal Nuan tu Jen?
1: Aku di Betuang ko DJ.
0: Di Betuang, dini di Betuang?
1: Nang aku umpu rumah panjai ku aku tu nadai berumah panjai ba ngeh kumpu, aku berumah panjai laki aku Ratanau.
0: Oh, Ratanau. Bisa orang tanuk ningal ke pesan Nuan pagi tu, nah?
1: Oh, harap ke sidok bisa ningal, meh. Kasih, sidok asal bisa sidok tengah suku pulai. Tapi nyok meh lepas ke bisa penangguh, jadi aku nak boleh pulai bakal ke tahun tu. Jadi harap ke sidok, ya, nyangkuang meh, tak boleh nyangkuang meh, DJ.
0: Nyangkuang, nama tu makai, nyangkuang ngirup, nyangkuang
1: menangguh. Nyangkuang berami, nyangkuang belagu, ngari kaku belagu.
0: Ya, sikit amat, ya. Sama kita tu, Jen. Kami sebuah tu tahun tu bergawai buat konti je.
1: Oh, kasih kita. Ni nak dengan awak kau pendok dan nak dapat awak kita.
0: Ya,
1: nak boleh dikelari ke kita ke nya.
0: Bunyi kau sekedap peningal ke lebuah ngerandau aku. Nah, lah radio nana yang bunyi ni DJ aman ke nya?
1: Amat. Tinggi amat. Tidak ada kita je. Siapa orang ke debas saya ke dia deh.
0: Amat. Dan ya, meh. Sama kita itu ngetat ke diri pegawai di Kucing itu.
1: Au. Anya DJ. Nya peminta area kumpu, masang lagu kumpu, induk darah suku tinggi. Tahu je kini.
0: Induk darah suku tinggi lagi ku ngigak ya.
1: Lagu dari impu nya tadi di pintu dari impu.
0: Nada ingat salah dah.
1: Okey DJ, selamat hari gawai ngake Nuan, ngobalo-balo ke bak konti dia meh.
0: Oh, terima kasih sangat gawai nuju Nuan Jen Cumai.
1: Okey, sama-sama.
0: Okey, bye. Ya tadi Jen Cumai hari matang. Di Kucing di tu nak dai apa lek menua tahun tok ko ya. Nemung gau nah.

0: Okey, kita kunci nyat kangau hari peningat kita ke sekali itu. Halo, selamat pagi. Selamat gawai.
1: Halo, selamat pagi. Selamat gawai, DJ.
0: Oh, siapa tu?
1: Aminah Jimbato.
0: Oh, hari ini nuan tadi?
1: Hari batu tiga kucing itu.
0: Hari batu tiga di kucing. Si pula gawai tahun tu?
1: Bisa kan pula gawai ngagai kami duduk ni adik. Dah bau dia.
0: Oh, dah bau. Semak ni ada?
1: Ya.
0: Jessica, asal ke Jessica Itan tu kini?
1: Aha.
0: Okay.
1: Iban aku tu.
0: Okay, Jessica Itan, saya kan bunyi nyak nyawa.
1: Okay, Jessica Itan tu anak buah aku tu.
0: Oh, patut nyawa juga sebakal asdoai nah.
1: Sebakal kan nyawa kami duai.
0: Kati kena bukan orang bukan bunyi kau kena.
1: Oh, DJ siapa tu? DJ Rohana kan?
0: Ya, DJ Rohana pagi.
1: Oh, lama nak dengar suara dek leh, lelengau gak dengar suara dek.
0: Oh, nanti dengar nyawa aku. Maya macam berita. Hari lima mega sadar lumayan.
1: Hari lima bisik ya. Oh jarang dengar suara dek dah.
0: Bisik aku dah.
1: Oh pia.
0: Aku nak pindah ke bukai itu
1: gawai. Oh nak pindah apa nak ada kemisi dah gawai tu.
0: Nak ada itu kemisi tu nanti kak.
1: Oh kasih jarak ni.
0: Ya, dia nak mau gawai mah. Bunyi aku.
1: Ya lah udah tugas kita ni.
0: Ya.
1: Okey.
0: Terus kena pesan gawai tuan.
1: Okey, merek pesan tu. Sebelum merek pesan gawai tu, merek terima kasih hanggai DJ dan merek ku peluang tu berjaku. Aku tu minah nak jimbat ke merek seramat gawai. Ngagai semua kawan-kawan aku. Kalau aku rezeki bakal seinai boy, abai boy. Ada kampung soh dia. Sedap imau. Sedap mit. Sedap leha. Semua satu kau dah besar. Semua-semua bergulai dengan aku, kerja. Mereka semua gawai dengan semua selak ya lah. Agar kami adik-adik, semua ada bau dia. Agar Jessica Itan, agar Nayan. Semua satu ada bau lah. Mereka semua dari gawai, awak sudah lantang senang. Kerja semua kawan lah. DJ minta nuan masang ke aku sebarang lagu gawai lah. Kena berindang semua sedap tu ke ngara aku lah. Gaya nuan DJ mereka sama hari gawai gaya nuan. Awak kau nuan gerai, sehat. Alang tak senang aja semua pengawak lah.
0: Terima kasih.
1: Okey, ni ajak hari aku sama hari gawai gaya semua.
0: Okey, terima kasih Mina.
1: Sama-sama.
0: Ya, sama gawai kita Diana.
1: Okey.
0: Awalnya tadi peninggal. Peninggal kita ke nak boleh mulai kediri ke menua aku ya. Sebelah di sebelah kucing di Serian di bawah di tok ya.

0: Okey, Gipsy, apa ni yang kita ke dekat berpesan gawai ke pagi tu? Halo, selamat pagi.
1: Hello, DJ. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Siapa tu?
1: Tu Umi tu.
0: Umi, hari ni luan Umi.
1: Hari meliha.
0: Hari meliha. Selamat gawai, Umi.
1: Selamat gawai. Selamat gawai. Nekak ngakai DJ. Selamat gawai ke pengawak.
0: Bisa ingin tu gawai tahun tu?
1: Bisa ya.
0: Habis ya.
1: Musuh mak aku.
0: Oh, pihak. Badi ni?
1: Balunduk dia.
0: Balunduk din. Awak. Awak. Okey, Umi tu sekarang kau pesan tuan. Anang jakuk semak radio tu
1: merengkak. Awak. Tuan tu aku beri selamat kawai ngagai bala bertunggal aku di semua capang. Bak sampun. Bak lunduk. Kelawah. Lunduk. Siliang lunduk. Kampung semua lima, wajah belah nyadik aku, gak belah ipal, gak belah petunggal. Lu maka, wajah belah ipal semua meh. Bik sama kawan ke sidaya. Lu harap ke sidaya. Bawa itu penyimat meh. Dik udah gak buat anak maik kita. Dia gak buat. Buat dulu, udah gak baru kita jalan. Jaga pengikut diri.
0: Oh, segiamatnya.
1: Lu ngakai semua penyanyi bintang kita Maya Gawai itu. Terima kasih yang kesidak ya. Harap kesidak ya. Katai kejenah hilang mungkin bintang suka ya. Harap kami rindu kesidak bintang ingat lagu Gawai kesidak ya. Beri sama Gawai yang kesidak ya semua. Harap ke saya bantik buat kari kawai. Harap kari guru beranyamai semua. Selap lindap. Kita DJ muta kaku lagu. Begawai ngawai mata.
0: Begawai ngawai mata. Hari Melisa Francis ya.
1: Kami nadai tentu lami DJ laban anak. Buah anak ni adik aku betul lah setahun tinggal. Sudah ke 6 bulan.
0: Pihak nah. Awah.
1: Kami cuma ngelami ke. Ngamni ke mak aku kasih aku tetap mak aku kau dah tuai.
0: Nak ngawak janji kita yang tadi.
1: Ya.
0: Ngambah surat tuai, nyak kau tak kemaduk guna dah.
1: Ya, mak. Ada di.
0: Kamu dah muak kita.
1: Ya, hari kita itu anak tu. Asal sudah ya, induk kakak. Agar ni adikku semua sama hari kawai. Gaya guru kerak nyamai awak. Surat pindah ke mana.
0: Okey.
1: Oh, nak kasih DJ sama hari kawai DJ.
0: Ya, sama kawai kita diat megak. Okey,
1: nyak cuti kawai tu kini.
0: Kini ada angin tu. Nama tu angin tu kawai pak. Konti je belah kami. Sidak Sam, DJ Matthew. Ya, isi. Mayu belah kami. Nancy Nanggai. Gaby.
1: Ya, aku okay. Maya aku lagi kerja sarinya. Kenyap nak DJ orang hari besar. Kami itu hari miat lama. Sudah ada kawa lagi.
0: Kita ngelak ke orang ke jauh meh. Ya ke dia buat belah sibu, bintulu, miri. Pulai. Kita akan pergi belah kuci yang semarahan dengan Serianto. Nak jauh nanya boleh pulai hari.
1: Ya. Kalau pergi nak jauh apa-apa jam. Sudah sejam lah. Sudah.
0: Oh, dia tu nyaman aja lah kita. Sudah cukup mana dia beri digagak perintah dah.
1: Alah kau DJ siapa meh tentu nak boleh cuti tahun dulu lah kak.
0: Ya, sikit kaya ya. Oh, begini dia.
1: Terima kasih DJ. Harap kau DJ sudi nak mutar aku lagi. Terima kasih ya. Bye, sama kawai.
0: Ya, sama kawai. Okey, jadi sekedar kangen hari peningat kita ke pagi itu. Nah, kita pindah dulu ngosti lagu. Indo Darah Sugu Tinggi dari Jen Cumai.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
6: Kami RYFM Iban di Kuching.
7: Mari selamat hari kawan.

Mari gawai Stella Gori Melissa Francis lagu kebisik di pintap ninga kita ke pagi tu ne. Terima kasih sedikit dengan kami peningkat kita kagi menggam gulai sejalan dengan YFM ke pagi itu bak Y912. Sekali kita gulai dengan aku Rolana Gilbert untuk pukul 12 tengah hari itu lagi ya. Kita ke dalam perjalanan mulai kelirik ke menua jam kerja itu terus jimat terus dengan mata ke atau ke berat ke pengelikun kita biar mereka bala bukai ke sama mulai diri ke menua jam kerja tu dengan saya dirimpu lapar dengan saya dirimpu haus atau ke kelat kini mata atau singgah ngagai nur di nur kita tadi atau singgah singgah kami dah lama kini berbeli kait berbeli ke pemakai bungas semua. Bisa peningkat kita ke dekat berpesan gawai ke pagi tu tengah uji berandau ke Yana. Halo, selamat pagi, selamat gawai. Halo, selamat pagi. Siap menanggul kini.

0: Telefon dengan kami ya, bisik duit arus telefon 258-634 dengan 258-633 ya. Tenguji ya sekali lagi nyaut kangau hari peningat kita ke pagi tau ne. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Pagi. Pagi. Pagi.
0: Oh, temerenggong tu dengar kau. Minta ampun ke peningat kita yang tadi ne.

0: Okey, kita tengok cik baru. Halo, selamat pagi. Semangat gawai.
1: Hello, selamat pagi DJ Rolana.
0: Ya, siapa dengan aku beranda tau?
1: Hello.
0: Ya, bersini enggak? Hello.
1: Oh, hari batu ni ya, tu DJ.
0: Hari batu ni ya. Nama dia ke radio. Oh, nak dengar anak tu atau lagi?
1: Oh, bisa DJ, bisa.
0: Oh, nak berita. Siapa tu tadi dah?
1: Hari batu ni ya, tu.
0: Siapa tu dah?
1: Oh, bulan pengerindu.
0: Bulan pengerindu. Oh, selamat gawai.
1: Oh, bulan pengerindu DJ.
0: Ya, bisa pulai ke menua? Gawai tau?
1: Itu je DJ. Nadai minda style.
0: Nadai minda.
1: Baru berkesta cuti itu.
0: Oh, pihak. Oh, gawai diajak mana? Oh.
1: Oh, gawai ditojok dulu meh.
0: Okey, terus kengah pesan no anak?
1: Nombor berita ada DJ.
0: Ah, puji Tuhan, gerai mai gawai itu. Ah, minta balap ni kita kebuka ke gerai mai gawai itu.
1: Ya, me. Sudah nyak minta nuan nebah ke lagu gawai ni kebisik dia ke lagi DJ.
0: Ah, lagi nebah kita.
1: Ah, pesan selama gawai itu dituju aku ngagai ke ngalaku ke kabar grup kabar setiaku. Maka mak piang di seluruh

0: Ini DB bila aku dengan abang dia, dia ini DB yang tadi di sini ni. Oh. Kemak je ya, dia bersuai dia. Lalu menuju angka LSSB juga, pada Blingkai Baja juga. Adik tu ni janji mat ke, Sidok Ferry Imas yang berjalan airport dia juga. Lalu Tuan Valentino Sidok Sebilia juga. Lalu menuju minyak LSSB. Lek sebarang ke berapa nanti sekarang dia nak ke Bisa Nina. Lalu menuju kabar belayang yang ada bersebangku serikai ke. Baka maniak di berayang ke. Selama kegawai menuju sila sendiri. Lalu jelani ke. Ina Gigi di Sibu. Lalu semua ke ngelala ke DJ. Selama gawai menuju sila ya. Pesan menuju sila ya. Rindu-rindu selalu meh. Nyajak DJ.
1: Nyajak na jaga pengerai. Nyajak
0: nuan ke mereka. DJ Emre sama hari kawan tujuh kita sebilik ke DJ.
1: Terima kasih Bulan Pengerindu. Okey. Nyajak na.
0: Sama-sama DJ.
1: Ya, selamat kawan kita dia. Okey, bye. Ya. Ya tadi peningkat kita di ni ya. Bulan Pengerindu.

0: Okey, kita yang uji nyat kangap dengan kita ke sekali tu nah. Halo, selamat pagi. Sama kawan.
1: Halo, selamat pagi. Akik Wan tu.
0: Akik Wan, hari ni nuan Akik Wan.
1: Jalan betul yang belah kucing Serian Semahan.
0: Jalan kucing Serian nah. Sama gawai Akik Wan.
1: Sama gawai ke nuan DJ.
0: Oh, dini gawai dia.
1: Nuan kita hari jahul melaku, nuan kita nya.
0: Nuan dini nuan.
1: Sama tu, kurang semahan tu lah. Di sebayu lah, aku dah dari situ.
0: Oh, sama kita orang kuat.
1: Oh, sama kita orang kawai, kita sebilaya.
0: Oh, terima kasih ya, Kik Wan.
1: Oh, sebetulnya aku pesan, kata DJ main lagu indah lagi, lagu kawai.
0: Lagu nama tadi? Lagu kawai?
1: Lagu indah, sebenarnya lagu indah.
0: Oh, nanti aku ingat dulu. Oh, lagu bukai tau mah, sama lagu kawai lah.
1: Oh.
0: Oh, nanti aku ingat dulu. Okey?
1: Oh, pesan tu, tujuh ke noti bareng. Atun bari yang angkat anggi sebilia di Mode, seripah di Kepolinai, sudah sebilia, Eklin Cayang sebilia, Inendo, Rosriau, di muka, Kaban FB, Kaban Pantun, lalu menuju angkai semua bala orang di sini, begitu kawai, pakah ke Kak Sema Alto. Nyajak pesan aku sama Ari Gawai yang semua.
0: Oh, bala anak, bala menantu dah datai, Akik Wan?
1: Bisik.
0: Bisik lah. Oh, Ramim kita gawai tahun tu? Oh, nyangkung, au?
1: Oh, nyajak. Terima kasih.
0: Ya, sama-sama. Selamat gawai, Akik Wan.
1: Selamat.
0: Ya, nyak tadi Akik Wan, eh.

0: Halo, selamat pagi, selamat gawai.
1: Halo, selamat pagi. Selamat hari gawai, ga. Beda tumu temeri sama hari gawai.
0: Nak kalau tumu, nak kalau lawan tu nak. Benung ya tau, benung mood gawai dia tau.
1: Ya.
0: Siapa aku beranau tau?
1: Nah, tu Akin Nui yang hari kampung kula tu, jalan gedung serian tu.
0: Oh, Akin Nui yang orang gedung ya?
1: Ya.
0: Narita kita di gedung dia, mai gawai tau.
1: Oh mana kita kami tu mana aku tu angah
0: benung kiruah na
1: benung tu benung gagak orang Indo tu
0: ya benung tetak ke mana wak babi dia
1: ya
0: okey terus kau ngapesan wan
1: okey terima kasih kena DJ aku tuan batu aku meresa mbak gawai ngegai balam jadi aku di Sual di Miri di Kucing Balundu kedua tu kemarin sama hari gawai ngaji apa indai hari kembus Nyabah kembus Pau di Melakai menan ulu menan ili di kampung Gura anggo terbuka mega aku harap kita itu nyambutan gawai tu gayu guru gereja mai lah nanti ngirup ngasai ga ngasai dari pola anak mabuk gila sedang ngirup dino dari sana baru ngirup baru kita yang sampai kita temu luku.
0: Anak main kereta. Anak main kereta, yeah. Mai udah ngelu.
1: Kenyaga bakal bala tu pulai ke menua. Main kereta, anak kelalu gila laju ni teh kehat beri orang basi bajet di jalannya tanda kenyaga antinya kelat bertukar ga anti bisi orang bertukar anti ada yang bertukar jangan berhenti dulu bawa kitchen bah dulu ga.
0: Bisi spare banyak.
1: Ngalap dah 2-3 minit. Wah kita jalan baru wah kamu jual kita. Kata Bab Nua itu kan ada 7 pun juga. Okey, kemasanan masalah lagunya lagi DJ. Ada Jessica Timahengau Gebah Gawang. Lagu gawai lah seduanya.
0: Lagu namanya?
1: Jessica Timahengau Gebah Gawang. Seorang lagu gawai seduanya.
0: Lagi ku ingat kini yang?
1: Okey, terima kasih DJ. Minta ampun ku minta tadi. Sama hari gawai yang kita di DJ lah.
0: Kunci lah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum gawai kita di Geduang dia.
1: Okey.
0: Ya tadi apa ninga kita di gedung Kit Nuyang ya. Sudah aku ingat lagu kerpinta Kit Nuyang tadi. Kita pindah dulu ngasih lagu dari Ricky Anderson Sepati yang bunga jarau.

tadi lagu Arijis Ketimbang Gulenggong Gilbert Kawung Tua Dara ke BCD Pinta Aki Nui yang di Gedung ya. Lagi belalak nyor kangau rib dengan kita tanah dan mengau meh awak kita itu tadi nyau serkan. Apa nak lama lagi pukul 12 tengah hari kita dekat mendiang ke berita tengah hari hari OFM Iban RTM Kuching ya. Kita terus boleh sejalan dengan pengari kami kebukai bak tengah hari itu. Bak bengkas stesen kebukai nah. Okey, jadi kena aku ngujung ke awak Wise 19 kita ke pagi tu peninggal. Setiap lagu Ari What Rock Kaban Sampai Mati. Lalu nangkan kenyak lagu lama Ari Christopher Kelly Selamat Ari Gawai. Jadi terima kasih kepada kami gawai ke tahun tu. Buai meh ya ke keruh ambil ya ke ciru. Ngarap ke kaul kita sepemanjai gawai tahun tu. Pemegang sepemanjai tahun 2026 tu. Kaul kita majarat antara diri sebilik. Pian mega ngau orang bukai. Lalu ngaunya mega meri selamat hari kamatan ngagai bala madik kita di menua Sabah ke Benongin tu pesta kamatan tahun 2026 tu. Jadi meri sama gawai mega nuju peninga kita ngau kutobian tadau tagazo do kamatan. Ngau tu mau aku peninga bertemu baru kita pergi lah bak Y 19.

kita di pukul 12 tengah hari. Kita menabur ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching kena ke hari 6, 30 hari bulan 5 tahun 2026. Orang penerima hari 22 tumpuk pendiau Iban di Sebuyau nerima bantu pemakai engkau pemerik dengan program pemesai begulai engkau rakyat engkau tanggung pengawal ramah korporat CSR diatur Sarkova. Bantunya diagih dikena nyawup raban tiba-guna ke bantu berserimpai engkau pengurami gawai Dayak. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi madah ke program bakanya ukai seminat nyawup ngelempung ke tatiang belanja penerima tambagan rapid ke kaul antara tuai agensi Ngau Mensia Manyuh yang maksud ke jakunya lebuah berjaku buat pengoraminya ke diatur buat kampung Bulan Sebuyang. Berbangunnya bak kampung Lubuk Manta bisi 50 ikut penerima hari 12 buah tumpuk pendiau komuniti Iban di Sebangan mega nerima bantu bakul pemakai hari Sarkova. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi ngemendar ke agih belanja RM100,000 dikena nyeruri balai raya serta nambah ke pengelantang rakyat bak kandang menuanya. Ia madah pengawal bakanya mandang ke pengeran perintah ti seruran di pejalai ke begulai ngau agensi ti berkaul nyaga pengelantang rakyat menua pesisir serta nyamin pengelantang komuniti. Siku lelaki tuai ke berumur 80 tahun rugi lebih RM103,000 pengudah ia tertarik hati engkau pengawak meranak ke pukuk dengan cara online ke bulak. Kepala Polis Pelilih Kuching ACP Alexan Naga Cabuk dengan penerang media madah ke lelaki itu dipelabak ke berkelalan gau siku induk dengan aplikasyen WhatsApp dalam bulan 8 tahun siti nyin kemari sebedau ia diumbuk engkau masuk skim beranak ke pukuk Wholesale International Business Online titip jalai ke di Pattaya, Thailand. Udahnya lelaki itu diasuh mindah ke duit ngagai akaun bank ke berbida antar bulan 9 tahun siti nyin kemari nyentuk ke bulan 2 tu tadi. Lelaki itu lalu mindah ke duit 8 kali sebedau ia sedar diri udah kena tipu pengudah endak mujur ngiga induk ke bisik berkaul ngau sindiket beranak ke pukuk tu. Kes dipansi angna Seksyen 420 Kanun Keseksaan Ketegal Nipu enti ditemu salah suspek tau kena tinggang hukum jil mata duit engau hukum sipan. Berbangganya dua ikut lelaki rakyat menua tumpu ke berumur 25 engkau 28 tahun ditahan ke polis laban dipelabak ke bisi berkaul engkau kes ngencuri serta ngacau pengerja pengawal perintah berjalai ke tanggung pengawal tinglingi bak jalai Tun Razak engkau jalai Sungai Apung Kuching temu pagi kemari. Kepala Polis Pelilih Menguat Kuching ACP Alexan Naga Cabuk madaka sedua itu ditahan ke Raban Penginau Nagang Penyalahberat UPIS Polis Sekamah kira pukul 4.09 minit pagi pengudah sedua itu ditemu nyelai ulah. Lalu sedua itu nguji ngelari ke diri lebuah ke dilawak Raban Polis di benuang berjalai ke pengawak matau. Hasil diperasa tertemu ke sekedar barang ke dilabak ke dicuri nyengkam enjin penebas rumput ngau motosikal bangsa Yamaha 110 Sport. Lebih diperasa kami ngayan ke sedua itu ditetap ke positif dadah bangsa amfetamin ngau metamfetamin. Ruang bersama mega tertemu ke sedua itu ngembuan rekod penyalah berkaul ngau dadah sebedau itu. Kes dipansi kena Seksyen 379 ngau Seksyen 186 Kanun Keseksaan.
Menyujung ke berita tengah hari dari kami di YFM Iban Kuching. Berita itu tadi ditusun Ratna Saimin, disalin Desmond Ganai. Hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Distri Aman 89.5.
1: Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Beri selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebing jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Irup kaya amai, irup kaya celap. Okay, selamat hari gawai. Berperindang kau YFM. Woohoo. Mania. Selamat hari gawai.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 30 hari bulan 5 1988. Bini Kepala Menteri Sarawak Datin Patingi Hajah Laila menjadi ke pengerami penubuh ke 25 tahun Pampang Sri Kandi Sarawak Federation of Women's Institute SFWI Kediatur Ba SRK Mempati Jepang Jalai Datuk Patingi Ali Kuching. Datin Patingi Hajah Laila kemegak patron FWI bising ngemata ke mayuh macam aktiviti di dipasuk bala kaban gerempuhnya. Aktiviti itu nyengkawam pekit ngagak kiak, pengawak pemandang pasar mohibah, kuis, sukaneka, jogetan serta konsert timujur mata mayuh orang datai. Kesemua aktiviti ke diatur itu nyadi pelasar nuang ngempit ke kaul negap ke semangat penyerakup serta ngiri nilai kerjasama bak mayuh pupu raban bangsa. Pia megak pengerama itu diarap ke ulih ngangkat ke semangat berakup negut ke kaul serta negap ke tangkup pengawal orang induk bak pemansang raban bangsa di Sarawak.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang terbilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuh anak Iban nak nemu kempat tiang terbilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuh anak Iban nak nemu kelingkang terbilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa, enti sama penemu, sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, rita geluang bergembung laban kumang, Iban kering, entik sama kuing sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa daya. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita daya, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemandai ngemaju ke daya. Betucung kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oha!
0: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
3: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak driba ti endak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
3: Ingat, piten ukai yuten.
5: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagai bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
5: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Singa ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Program Rundown Minggu tu. Menatai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tahu ke topik ke di kerandau. Number gas station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, ngelal tengah hari.
2: Ya, ngelal tengah hari, ungkap ya. Tengah hari 6, hari itu 30 hari bulan 5, kami di Kuching, enda Kediri ya, bagai selama bulan gau 5 lagi. Pengari kita, pengeluar program hari Limbang, Seri Aman, Sibu, Bintulunggau, Miri ya. Okey, jam keterubah ya, rundown minggu tu. Ditangkan gau carta kenyalang pukul 1 tu lagi ya. Terus ngagai menua Limbang. Di Limbang, segi Dum ya. Hello Dum.
3: Hello MS, selamat tengah hari.
2: Ya, tengah hari selamat. Kita juga selamat Dum.
3: Ya, betul.
2: Gaya hari di Limbang Dum.
3: Gayari sarito mana di Limbang pagi tengah hari itu tadi pagi tadi pun mana nak nyangkong muak lemai laban ke, lemai kemari bisa ke hujan menua kita di Limbang tu.
2: Iya sebabkan kau di Kuching temu ngenyit hujan hujan banget tang yang dah lama.
3: Oh, berkenyam ya.
2: Aw, kita terus ngagai Seri Aman tu Dom di Seri Aman tabak aku tentu ya bujang ganggam kita Ibin.
4: Ya, segak mai.
2: Au. Agi berbingkul lengan dia ben. Agi. Au. Au. Gari di Seri Aman ben.
4: Seri Aman di pedak diperhati ke peringkah hari pagi tadi nyentuh ke dia tu agi panas. Malam amai menyuko seduai Seri Aman nyuka selampur hujan tutup pawah tiga renggat.
3: Besar enggak, Peben.
4: Bisa ya, main ngetu na lama udah nyabangat banget baru. Tu na lama banget baru.
2: Apakah saya dari Ki Anderson ke belagu nyebisi 3 set meh. Okey. Sama mega habis hujan dah lama di Kuching gak di Kota Semarahan kita terus ngagai menua tengah Sarawak kita di Sibu. Hello Sibu.
5: Hello Kuching, Limbang, okay. Seraman.
2: How? Nama berita mar.
5: Berita drempu mana ya? Tahu gaya hari kita pan cukup mana ya? Ganya di luadin kira kenyangkung meh pejalai bala sida ke kapulainya tahu ke benung beli ke barang nah.
2: Betul. Kira kena tu nanggul lah nantinya nada hujan meh.
5: Iya, nanti hujan pan nanti dah kok. Terus kaja meh.
2: Bawa.
3: Kasak aja nah.
2: Nada itu enggak meh nemar.
5: Iya.
2: Bawa. Okey, kita yang ngagai menua Bintulu. Hello Bintulu.
6: Ya, halo, selamat tengah hari. Nama berita kita. Aduh, nyaut kumagang. Ya,
5: aku kalau lagi ngantai nama tanya flow. Medis kati komat.
2: Kayak nama ya flow laban terpegun dah nika intro noang. Awalnya nak nemunya.
5: Laban nak ada nama ya flow. Nemat.
2: Gaya ridi bintulu flow.
6: Panas tengah hari itu mai kemari dan malam pun bisa sebakal ke hujan kami di pintu lo.
2: Hujan dah lama nih.
6: Nak lama tanya banget ke tajak nak lama.
2: Ya sekali ya muainya.
6: Kau dah lama nak muai deh.
2: Kita ngagai ngagai Miri dulu. Untuk Miri dah udah bersedia pelabak aku di Miri. Kita ngau B. Hello B.
7: Ya selamat tengah hari. Okay, nama berita kita semua.
2: Mana?
7: Mana? Nama tersino bunyi ya.
2: Nada sino dah.
5: Pemandu ya
6: tanya. Sige bunyi ya.
7: Sige bunyi ya.
5: Tai, pemandu ke dia. Kita sebuah gawak 30, 31 tau. Sige.
2: Orang harapan. Dia
5: tanya aku dia. Sige harapan tau.
7: Ya, sige harapan. Harapan negara. Nengawanya, amar. Ngelak kurang dulu ke kita didi. Gerame ini ya. Kasih kesudahnya. Dulu gerame.
3: Sige lawan datai.
7: Betul.
2: Terjadi. Jauh dari band lah, dom.
7: Jauh
3: terus. Kalau dah
5: sampai 2 tahun kita ini.
2: Si gaya ya, hero Tamil. Mendong itu ben polis sudah terjun kedua ya. Pecah batu bata. Oh, pecah batu bata. Pasti yang dindi ayu hancur. Saya batu.
3: Ya.
7: Malah.
3: Encik deh.
5: Terpai pasti.
3: Bastar yang tamir. Ya,
2: terpai. Oh. Ya mesti kagena cepi mata celum ya.
7: Oh.
2: No, mai
3: tanda menteri ya.
2: Mai kayu melantan ya. Oh, kena nyamah balas samsi yang leh.
7: Balas
2: samsi yang sepelantir yang magang
3: lebih.
7: Oh, balas kuntap.
2: Ya.
6: Spek asai sina.
2: Nyak gasiti film ceritanya neh. Tenyelai indar jujur mari saya datai.
5: Datai. Kita akan benda atau jam nanti nemu segi labu ya lagi.
2: Iya ya kan.
7: Cerita tajak lubah lama nanti. Kak membenda
3: cuma ujung.
2: Ben polis adanya Siti ke lain. Nak boleh pakai lurus yang mesti kasih suwi yang laju. Kau suwi yang laju adanya bala sudah terjun dari bin.
7: Terjun.
2: Kau.
6: Nuli nurun mana?
2: Nak kalau dia sudah nyalain dah.
7: Nggak nyadi nurun mana hanya pelon. Nadai.
6: Merumban deh.
2: Berumban
7: gay. Nak samsiang.
2: Gay kepala samsiang yang lari dah.
5: Aw. Lebak konte ya badunya nyata atau ya nurun bagainya. Tingkat dulu es tayar.
2: Pedih. Gula. Enak begar yang banyak lain dia. Momentum benong lajunya kan tidak begar yang.
7: Kalau sudah wot samsiang.
2: Aw. Din nelayan terengkah 15 meter dia begar yang baru yang kan baru.
3: Mana nak cerita? Ada cerita tamu.
7: Kena nyamai katinya dom.
2: Dia dulu nyebut jadi dom.
3: Nyamai panjai mah cerita. Dari mana nak? Lagi sampai pukul satu kita nyebutnya nak.
7: Mana nggak tahu? Merindang orang kena
6: rendang minggu tu.
3: Iya, rendang minggu tu tukar topik spontan tu dah tukar.
2: Gemik kena boring dom.
3: Ya betul.
2: Okay, jadi. Randau minggu tu RMT kita kira ke pulang ngegain nuan tu dom di Limbang jadi pemata randau kita. Kira kena den tu berat lah topik kita cerita ni.
3: Ya, jadi terima kasih ya MA. Jadi topik kita punya ke nuan tu MA. Jaban kita ke nyamut gawai cerita 30 lah. Main mas kedanya tadi. Sigi udah di rumah panjai kita sebuat pemunyai kenya star yang Tamil tadi nih. Sigi lawan pulai. jadi aku dekat ngemai kita itu tadi berarti ke tau kengenang tau ke nusi nama tu cerita tau ke peremi gawai bab lilih menua di Sarawak itu di Sarawak muka aku tu selampur menua Sarawak leban aku lagi di Limbang tu nusi. Berita di Limbang mega lalu B di Miring agak lalu gau gagai kucing kita lagi neh lalu Siti selamat tengah hari pendengar jadi kami sebuat tu tadi hari 6 Bengkas Station dekat berkunci ke sekedar penerang berkau engkau pengerami gawai Dayak Bapak Lili.

0: Inya udah diatur bazar gawai di limba di dinamit kebenar di bagi menua limbang udah diatur berapa bulan sebenarnya 6 ke 8 dari bulan 5 2026. Jadi Siti lagi pengerami ke dekat diatur inya pesta benamit dekat diatur berengkah hari 5 nyentuk ngagi hari Minggu belabuh hari 19 nyentuk 21 bulan 6 2026 tu ialah berserimbai engkau gawai tahun tu jadi pesta benamit tu nasigi diadu ke di dinten tahun tu. Jadi Siti lagi pengawak tu bergerak bulan 6 inya malam giliran bidai atau ke giliran tikai tu tadi kita itu mu nusi ya lalu engkau dah tu ialah kita dengan nusi lagi pengawak malam giliran tikai ke diatur Persatuan Iban Limbang atau ke nama pandak ya PIL PIL. Jadi pengawak tu dekat diatur Dewan Besar St. Edmund Limbang pukul 6 lemai kena 26 hari bulan 6 2026 hari 5 tu ialah. Jadi pemesai atau kata tetamu kehormat me tu ialah inya yang berhormat Dato' Sri Tiong King Sing inya Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya Malaysia. Inya tadi dua itik bengkah pengerami gawai ke bisi diatur di Limbang lalu mayu lagi pengerami-pengerami bukain laban kita sama nemu rumah-rumah panjai tadi mayu upacara atau ke utai ke diadu ke dekang ngerami ke hari gawai belabuh hari seraitu bakal kita nya tadi berancau tikai bisinya ngebas penam bisinya pengawak macam-macam lah pengawak kita dikena ngerami gawai ba ninti yang menua atau ke rumah-rumah panjai. Jadi jadi kita terus ke Miri Tubih bergulai ngau Nuan Nusi sekedar berita gawai kelebih lagi di Miri terus lagi Miri Tubih.
1: Okey, terima kasih Dom. Labau dah kira ke Munyi KMA tadi cerita topik kita kira ke santai-santai ne. Jadi ngatu mari selamat ngali hari ngagai semua balap ninga ngau ngatu mari ruang ngagai semua kita dekat madah ke selamat adi gawai nuju balap ninga kelebih lagi ngagai kita ti benung ba rantau jalai ti oleh berjimat anang kelalu laju ndadai te beruman kenyane ne Dom. Laban kita ya, sikit dah tai ngagai andu atau ketujuh kita itu. Ya betul. 20 hajat pama main ibu lalu laju.
0: Mana okay. Jalan kaki.
1: Oh ya main mal gak lalu laju lagi salah lubah gak salah ne. Oh okey jadi diberi dekat kursi ke program ke Mujo dia tu ianya program gawai Dayak Bazar ngau Ethnoculture Festival ke udah Mujo dia tu berpun hari 1 hari bulan 5 tu tadi ngagai 23 hari bulan 5 2026 di Pemain Jaya Miri. Jadi pengrami Gawai Dayak Bazar Ethnoculture Festival 2026 udah mujur di tangguh ngau rami kena 23 hari bulan 5 pukul 6 lemai bandar baru Pemain Jaya Miri. Jadi pengrami tu ukai seminarnya di pelasar ngetan ke pesaka asal temukannya di penyuka ekonomi ti cukup besar ngagai komiti. Jadi program tu penyampau temuai ke bisi ratai manggai lebih 103,600 iko. Temuai ke bisi ratai mayanya udahnya hasil jual ngerikut ke penyampau 2.2 juta udahnya maya 24 hari bulan 5 nyari ke penudi hasil jual ngerikut ke penyampau 2.45 juta ringgit. Jadi kira ke rekod dia cukup mana banding ke tahun lepas tu Dom laban tahun tu program tu mayuh diatur kelebih lagi labannya setiap malam bisik program ngau setiap malam bisik artis ke bisik merindah kita di program tu. Jadi pengrami nutup dipenyadi ke rasmi hari Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh pegawai pengawai perumah ngau perintah lokal nya Dato Dr. Pungo Manggil sama bisi ngulu pengrami tu nya Dato Sri Lee Kim Shin nya Menteri Pengangkut Sarawak Adun Senadin pemega yang berhormat Adam Yus Yusang Dato Bandaraya Miri ngau Galong Luang nya ngari ke residen Miri. Jadi penyelai gawai bazar Miri tu nya dipasuk beberapa bangsa di Sarawak nanti bergempur bersitik plasa budaya lalu ngaunya merangsang semangat berserakut. Jadi itu dom aku dekat macam

0: segedap pemutus atau ke program-program ke udah diatur mainnya. Jadi kena 5 ribu lima hanya paket karaoke yangnya juara Safira Felix udahnya 6 ribu lima hanya paket sepet dua yang ya ke juara hanya Wendy Len Roger James ngau Royston Khairil bin Abdullah. Udahnya paket ngajak induk ngau laki kena 8 ribu lima inya ke kategori induk inya Britney Fiona penatai Ari Sibuti. Udahnya ke kategori laki Harry Ligang anak Lawrence penatai Asari Miri ngau paket bertabuh inya juara Ari Raban Sira Rantau lalu ngau Ari Sibuti. Udahnya kena 9 ribu lima kita bisi paket Kuntau solo induk laki ngau Kuntau Braban. Jadi ke induk tu tadi juaranya Valerie Menyi anak Anderson. Udahnya ke laki Elvin Carey anak menang dari Persatuan Seni Kuntau Spring Betawi Bintulu. Ngau ke induk tu tadi inya Valerie dari Persatuan Seni Kuntau Pukulan 7 Miri ngau juara Kuntau Braban dari Kelab 7 Lang Menjambar Lautan inya di Sibu. Udahnya 13 ribu lima inya pekit tarian panjang orang ulu mai pulai tau ke juara hari sidak kumpulan Adang Suwi Luas Luai. Udahnya 15 ribu lima pekit gendang pampan hari kumpulan Sira Guntur penatai asal hari Lepung Ajai. Udahnya ditangkan ke pekit Little Miss ngau Little Mister kena 16 ribu lima. Juara Little Miss inya Alicia Devong Lawrence inya bangsa Kayan Bidayuh penatai Sari Miri ngau Mister atau ke Little Mister inya Asia Ezel anak Humphrey inya bangsa Iban penatai Ari Miri Mega. Udahnya Pekit Daun Sanggun juara Melanie Joyce anak Jeman. Udahnya Pekit Keling Belawan juara Chris Marvinson anak Libau penatai Ari Rumah Caroline Insat Kampung Bukit Ulu Stras ngau Pekit Keling Orang Ulu inak juara Jesse Ulong Jeffrey penatai Ari Long Tengguang Lawas ngau juara Pekit Kumang Sarawak 2006 ianya Vanessa Sarawak bangsa Iban penatai Ari Miri. Jadi ulih pada tudum tentu ya pengrami tu mayuh macam aktiviti ngau artis-artis ke bisik dijemput mainnya bakal Sidak Mawat Sidak Riken Rusen pihak mega bisik Dain Oshel ngau kebukai ke bisik merindang buat penguak gawai dek ngau Ethno Culture Festival 2026. Out dum jadi cukup ramai kami di Miri sarinya.
1: Ya. Nang ngetung-ngetung. Aku dengar pun dengar dari Nusai pun nak moto hari-hari bisik pengrami.
0: Hari-hari bisik mau.
1: Ya sebulan-bulan tu.
0: Kira sebulan. Oh, laban mayanya pun bisik buka bakar stol, gerai-gerai bakar rumah sah pun bisik mayanya. Jadi sebulannya mesti nak berjual pemakai kita Iban deh don. Oh, jadinya berita ke dikunci kami di Miri. Jadi pulai baru ngainuan don di Limbang.
1: Okey, terima kasih B. Jadi dah anusi berita ke cukup mana ke pengrami ke atau ke pengrami gawai kita ke bisi dia tu di Miri sepanjang bulan 5 tu tadi nyentuh ke bulan 6 tu ila nah.
0: Betul.
1: Jadi kita terus ke Bintulu tentu ya ndak tinggal juga benua negara Bintulu tadi mayuh pengrami nah kita terus lagi follow di Bintulu.
2: Oh, negara pulih agak. Terima kasih. Okey, berkongsi ke pengerami, lebih lagi pengerami mantar gawai ya. Ya sudah diatur tok nyebut 16 ngau 17 hari bulan 5 tu tadi ya. Jadi bisik program meniti daun bagi menua Bintulu bak tahun 2026 sudah mujur diatur kena 16 hari bulan 5 bak Esplanade Bintulu ya. Jadi program tau peningah atau ke program niti daun tau nerima sambut ke cukup manah ya serta mega udah ngempuruk ke lebih 3,000 penyerta tik mungkur 73 kontijen ari mayu macam agensi company ngau community dibagi menua bin dulu dito ya. Jadi ya sidak ke ngau niti daun to ya to pekit ya, lalu pemutus pekit contingent ya kebising ambil bagi ba niti daun to nya lumus satu tau ke juara pulai ngagai upis pemansang bin dulu udahnya lumo dua gerempung kebana serta lumo tiga upis pelajar pelilih bin dulu. Jadi program atau ngayan ke sawup ya atau ke kerjasama rat pejabat daerah Bintulu ngau mayu bengkai agensi perintah ngau swasta ya kudah bebendar ngemujur ke program ya ke bisik diatur 16 hari bulan 5 atau tadi ya. Lalu program tu bisik megah digolo ngau dipenyadi sapit menteri infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak lalu megah kaban kunsian negeri atau ke adun sama laju Datuk Majang Renggi. Lalu program niti tahun tu dekat diterus ke tahun-tahun ti dekat data ya, lalu nyadi atur pengawak ninting tahun laban tu udah mega mujur nerenak ke semangat berserakup bekerjasama serta ngerapit ke kawa antara agensi ngau komuniti dibagi menua Bintulu dito nya berkawan dengan program Maniti Daun. Okey, semina aja muak ke ngalih hari kena 16 hari bulan 5 bisik mega pekit nyumpit diatur ya berserimai dengan mantar gawai renggat bagi menua Bintulu bak tahun 2026 udah mega mujur diatur ya bak padang Dewan Suara Bintulu. Jadi pekit nyumpit tu okey semina di Gulo kita hari menua Sarawak tu tang bisik mega digolok peserta hari menua luar ianya hari Brunei ya. Lalu tujuh pekit nyumpit tu endang kena mantai ke warisan budaya kita Dayak. Lalu bisik 60 peserta ya ke bisik ngau bak pekit nyumpit ya ke diatur empai lama atau tadi nya 16 hari bulan 5 lalu 17 hari bulan 5 bisik diatur pengrami makan lemai tak ke pengrami mantai gawai Dayak ngau pekit Kumang Tok Renggat bagi menua Bintulu bisik mega udah mujur diatur serta udah di penyadi yang berhormat Datuk Majang Renggi ya ianya sapit menteri infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak ke mega kaban kunsian negeri N70 sama laju nya pengawa ya ke udah mujur diatur to dom lebih lagi di bagi menua kami Bintulu dito. Okey, kiranya mari Bintulu.
1: Jadinya tadi program untuk ke pengerami gawai di Bintulu yang tadi nuan bisa nyebut Siti ada programnya tadi tahu ke sebagi nya 16 ke 17 niti dawan ne. Jadi pengerami ke cukup mana dia adu ke bala kita di Bintulung ke bisi yeah. Awak ke sekali tu floor oleh nuan nebah ke kita Siti lagu gawai me
3: amai dom nyok larau nyok amai dom awas
1: nyok larau so
2: nama tiba kita ne
1: awas menya
2: awas bisi kumai ari gawai ni rau
1: ya ngirok dulu me sementara kita ingat ke Sibo dato
4: kita matah kayu tu deh awas.
2: Ani Sarawak di
3: Vienna. Oh, kita hanya bunyi ninja Sarawak sari tu Ben.
2: Okay, Flo. Okay, ha. Tahu sih lagu hari Karen Libau begawai kita.

0: Okey, ha udah kami tu siapanya tadi Dom neh. Ha kami Irwin tu lo.
1: Ya Dom, ada ingat kan nama
2: dia? Ingat ke ya.
0: Bukan ingat.
1: Sebab tadi ya. Okey, terima kasih Flo. Ti udah merinang kita ingat bala peninggal. Jadi kita lagi ba randau minggu tu nya nyebut tau ke nusi apa kunci ke pengerami gawai ti udah diatur atau ke dekat diatur. Jadi kita terus ke Sibu Bugelai Ngemar nusi ke berita gawai di Sibu. Terus lagi Inuan tu Bar di Sibu.
3: Okay, terima kasih Dom. Kebenar nanti kita berhati kan eh selampur menua Sarawak atau Ari Limbang nyentuh ke Kuching kan mayu program kita datua sepemanjai mantar gawai maku kita sebedau kita ke nyingkang nyambut hari gawai tu. Onyo pergi lah tu nih tengah malam pergi lah tu nih berasa emak tu Dom lebih nak ke mai kita berarti ke berarti ke program kuda dah tu tu amat cukup mayu ketahu untuk aku laban kita bisa awet berketau deh merek tabik puji ngagai semua komite pengatur tu di Selampur menua Sarawak
1: tempe jari dulu tempe jari
3: tempe jari ke sini ya laban udah cukup membenar ngatur program tu laban aku nemu sitik tuju ya andang sigi dekat ngangkat ke adat main asal kita Dayak kita Dayak menda reti aku tu kai semina bangsa Iban dan bangsa Dayak megak di Sarawak itu dah. Jadi nanti diperhati ke di bagi pilih zon tengah Sarawak atau aku mungkur zon tengah Sarawak laban kami di Sibu di Tok Megak bisa datai ngagai Kenawit ngagai Suang Kapit nyak antara munyi kurang area kami di Sibu di Tok tu ya ke nang ya di pegai Sibu di Tok mayu program diatur sitik Megak tabik puji laban ngau program mantar gawai ke diatur kai semina pekit kumang keliang gawai atau Megak ulih ngatur mayu macam pekit adat ngau main asal kita Iban lebih lagi aku kira ke ngelansok meh ngelansok berita gawai atau ke mantar gawai ke udah mujur diatur di Kenawit inya Kenawit Cultural Festival 2026 satu poin kusung tok keterubah ya diatur di Kenawit ke udah berengkeh 8 hari bulan lalu kat tembok 31 hari bulan 5 atau nama kebuah pihak 8 di Kenawit agi bisik gawai bazar ke agi dibuka lebih mayanya kami sebuat kru RTM Sibu bisa datai mega ngau ngulo medak ku aku tau tajapan hati kami ingin angka tahun baru ngau orang niti daun banyak kecubah ya program niti daun diatur ba pasar Kenawit atau ke pekan Kenawit kita tajapan baru ya diatur tang aku medak sukung sawa pala raban orang kengau nak ngiranyi Iban kayaan Melayu Cina mega sama ngau ngulo programnya melanau tak ngau megak sidak hari Sabah megak bisai laban sidak ke bisai bergawa bekerja di menua kita di tahun ni lalu di Kenawit megak bisai pekit bertabuh ngau megak ngajat diatur pekit berpantun ngau ramban pekit kumang ngau mantar gawai ngau megak sukan rakyatnya kuaku berarti deh hari pekit main asal ke datur tu dia kita boleh medak mayu rebak nembiak rebak baru tu tadi ulih ngayan ulih belajar mega serta kira ke merangsang sida rindu ke main asal kita nanti diperhati ke munyi ko berenda tadi di miri bisa main nama tu bertanya neh berenda genang
4: genang pampat
3: genang pampat bala raban biaknya di pedaku ne
4: iya betul umur si dak ya dalam nanti nak salah ku dalam dajah 6-5 makanya
3: lagi biak si daknya si dak ya udah rindu ke main asal tu mi kebenar ya si ti hari cara kita ngangkat ke main asal kita deh hari program-program ke bisi datu atau aku nyingkang agai gawai ke datu di Suang atau mega kami sebuat kru RDM sempat datai lebih maya niti daun gau mega mantar gawai di Suang di jegetai menti sigi mega bisi datai ngari ke kami sebuat tajapan kami sebuat bisi datai lebih maya pekit ngajat apa pekit ngajatnya Nanti dia berarti ke pekit ngajatnya. Ia ke menang lumur satu berkategori induk ngajat kau lelaki pan sama mega raban nembia. Nembia muka aku ambis di perhati kaku nak aku sempat nanya berapa umur. Datang lagi dia di pelabak kaku bedau habis sekolah sekenderinya tadi. Hanya Siti Ariutai ke cukup manah datu kelimpah ke bisik mega ngatur pekit. Kumang di suang lalu pulai ngagi kapit ke kapit megak mayu macam program diatur nyerumbak kapit cultural festival kelimpah ke bisik program niti daun pihak megak bisik pekit ke bukai diatur di kapit sekali kenya pekit berpantun pekit ngajat pekit ngepan anamit pekit kumang hanya antara pekit ke bisik datuk nyerumba mantar gawai di kapit apin lama ke udah laban nengah program ke diatuk atau ke pekit diatuk tu kita boleh medak hari program niti daun tajak lebih kurang 28 niti kontijen ke engkau masuk dia kita boleh medak pengayah ngepan asal kita iban ngamega bangsa kita atau ke bala raban bangsa menyadik kita bisik di Sarawak di tu. Nyak di kapit ngau ngelansak maku kenyebut tu. Laban aku nemu bala kita di luar din bisik medak, bisik berarti ke belah media rama program-program ke bisik datu nyerumbak hari gawai lalu pulang ngagai di Sibu di tu megak bisik program mantar hari gawai lalu malam mantar hari gawai dayak dia yang berhormat Datuk Sri Aaron Nagodagang bisik madah ke kuya pengawak miring untuk kuya manah untuk diangkat ke kita digagak kita di dokumentasi artinya dipindah kita ngagai dalam buat menya ngambil ke ya untuk tadi undang ya uliah dikelala orang laban reti bermiring untuk kuya naya bisik nilai spiritual yang megak kesyukuran, penghormatan tau keberterima kasih banyak ngagai alam semesta kita, nyak kebuah nyak tau diangkat kita nyadi ke waris tau ke adat kita nyak sekedar ngelansak jakuk ke bisik depan sud ke yang berhormat Datuk Sri Aaron Godagang nyak Menteri Dagang Temuai seni ngau art ngau budaya motek pelamak kuda. Ngaunya sekedar berita kami hari Sibu ngenang mantar gawai atau ke program gawai kita di Sibu. Okay, Dom.
1: Okay, terima kasih Mal di Sibu. Nanti munyi ke kita ini tadi. Nanti tambah lagi sejam. Nah, cukup cerita atau ke pengrami gawai dayak kita di menua Sarawak tu. Nama. Terima kasih lagi berita atau ke info ke ditusi nuanya tadi. Jadi kita terus ke Seriaman tu, Ben. Nusi berita ngau ngelansak di berita hari gawai atau ke pengrami gawai dayak kita di Seriaman.
2: Okay. Oh, terima kasih ya. Selamat tengah hari kagai bos Dom di Limbang, pihak mega Miss Brenda, Miss Flora, tu Puan Margareta, gawa bos MA di Kuching. Okay, aku ngelansak.
5: Ada nyawut Miss Flora.
0: Baru kan nyawut.
5: Nyawut aku ke dia rampi dia kelar aku buat konti.
0: Aduh, nah. Nyalah kurang main kat gawai tu.
5: Orang yang ngomong kita sawut.
0: Setuju.
5: Nanti dah setuju, padahal kena setuju.
0: Mal tadi nak nyawut, Brenda nak menyawut. Nama aku aja.
1: Ati, udah memenua dia. Nyai nak nyawut,
5: Okay, Ben.
2: Okay. Aku ngelansak cerita-cerita gawai kita di Bagi Menuh Seriaman pihak mega di baik mega hari Bagi Menuh Betuang munyi kau kita mega kami di tu bisa mengagak bazar gawai jadi Bagi Menuh Betuang udah diatur berengkeh hari 2 hari bulan tu tadi nyentuh ngagai 16 hari bulan 16 hari bulan 5 2026 bazar gawai di Bagi Menuh Betuang lalu ditangkan kenya ditampung ngawa bazar gawai Bagi Menuh Seriaman berengkah hari 15 ngau nyentuh ngagai 25 hari bulan 5 tu tadi. Nya bazar gawai lalu pengerami Makai lemai pihak megaman tergawai Dayak tikas bagi menda betuang bisa sudah diatur ujung minggu tadi 23 hari bulan. Lalu pihak mega di bagi menda Seriaman sama mega hari ya. Lemai 23 hari bulan 5 2026. Lalu di pelilih menua lubak antu pengrami mantar gawai tikas bagi tikas pelilih menua lubak antu diatur 22 hari bulan 5 2026 tu tadi. Jadi kenang ngelansak berkawal ngawa pengrami makai lemai gawai daya tikas bagi menua betuang jerumak pengrami tu kemari bisik datur pekit kumang. Lalu ya ke tulih ke gelar kumang maya tu kemari ianya Angelin anak Jonathan ya ke maik gelar kumang pengrami tu ditangkan ke ia ke maik gelar lulung ianya Miss Clarissa Rinya anak Setian. Lalu ya ke maik pulai gelar selinggar matahari pengrami itu makai lemai gawai dayak tikas bagi menu betuang ianya Mary Puspa anak Luju. Mana nama Puspa itu saya ke ninga cerita Primly. Lalu nangkan kenyabak pengrami makai lemai gawai dayak tikas bagi menu Sri Aman udah megak diatur ujung minggu untuk tadi kalai maya itu megak komiti pengatur pengrami itu bisa ngatur peket kumang engkau peket keliang ungkup tahun 2026. Jadi ya ke mai pulai tau ke ya ke bergelar kumang pengrami gawai daya tikas bagi menua bagi menua Sri Aman 2026 ianya Rina Anis anak Griffin. Lalu ya ke tuliah ke gelar lulung bak pengrami itu ianya Michelle Lumbi anak Langgang. Lalu tuliah ke gelar selinggar matahari bak pengrami itu kemari ianya Luciana anak Stewart. Lalu ungkup peket keliang peket keliang bak pengrami itu kemari gawai daya tikas bagi menua Sri Aman 2026 ya ke mai ya ke tulih ke gelar keliang ba pengrami itu kemari ianya Aurelio dari anak Austin ya ke mai gelar laja ba pengrami itu ianya Danny Joe anak Ujan. Lalu ya ke mai pulai gelar Bungai Nuyang Bungai Nuyang pengrami itu kemari ianya Aliwin Kilari Rentap anak Ugat. Lalu niti dawan dibagi menua Sri Aman udah diatur 16 hari bulan 5 2026 tu tadi. Lalu aku nangkan ke sekali itu berkongsi ke pengrami-pengrami gawai tirka diatur kelebih lagi ia kempai diatur dibagi menua betuang. Jadi pengrami tahu ke program kedekumbai berjalai bebala manyuah nyerumbak pengrami gawai ungkup tahun 2026 disebut moga ditok perorakan gawai dayak bagi menua betuang tahun 2026 dekat diatur 6 hari bulan 6 2026 kereka datai berengkai hari 6 pagi diatur jalai bebala mayu atau berengkai hari komplek lombak ngomayan bagi menua betuang ngena tema ngena ramai jako mujur mansang segulai sejalai. Jadi kemari hari kepenudi nur balaraban sekali kenya upis perintah badan berkanun sekal tau ke upis swasta raban ketua kaum tuai-tuai raban bangsa pihak mega rumah-rumah panjai pihak mega genturang pendiau ngau upis yang kukai dikuasa perintah sekali kenya palan endor nampung pelajar sekolah yang kebisik dekat ngau bak program perarakan gawai dayak bagian betung tahun 2026 sehari kemarin ianya hari kepenudi nur terima peminta sidak ya kereka ngau dalam program to. Nitiak ke penerang di to masuk dau ngau pengawak to nadai berbayar tajak penpihak bisik nyendia ke mayuah macam prayes ungkup kita ya kedi ya pelabak ke tau nyadi ke pemaduk manah antara raban-raban ya ke ngau ngulok pengrami berjalai bebala mayuah sambil kebengepan berkena ke gari asal disebut megak peradakan gawai bagi menua betuang. Lalu bisik megak di ungkup ke ilak ya ke pemaduk manah deka mai anugerah raban ya ke pemaduk sporting pihak megak kontijen ya ke pemaduk manah garik tau kengepan pihak megak raban ya ke ari rumah panjai ya ke pemaduk yang mayu terubuh ngau buat program tu pihak megak bisik raban ari upis anugerah raban upis ya kukai di kuasa perintah ya ke pemaduk mayu terubuh ngau program tu ilak. Okey, nya berita ke bekawal ngau perarakan gawai dayak Biar serimai engkau program tu muka tu diatur pagi lalu muak kelemai ditampung engkau pengawak ngabang gawai STF opis dagang temuai bagi menua Sarawak di dekat diatur berengkah hari sepengudah tembok perarakan gawai ditampung engkau pengawak ngabang jadi mesia mayuh nak ada perangsang ngolok pengawak tu di dekat diatur di rumah Veryland Engkranji layar bagi menua Sariaman. Lalu pihak Megak berengkah hari 7 hari bulan 6 5 kebenar ya 5 hari bulan 6 nyentuk 7 hari bulan 6 Mesia Mayuh Megak diperansang gau Borneo Glamping Experience diatur berserimai dengan program perarakan gawai atau kekalibul gawai Dayak bagi Menua Betuang diatur buat sebengkah palan indoor camping di Nanga Mujau bagi Menua Betuang tungak ke Ulu Layar Kian. Lalu muak ke Lemai berengkah hari 9 30 malam menyentuh ke 12.30 tengah malam diatur konsert gawai keamatan ke Alai dekat di Perindang Mayuh macam penanyi bisiknya datai dari Sabah bisiknya datai dari Semenanjung Malaysia pihak megak penanyi kita di Menua Sarawak dito. Jadi itu penerang kena berkongsi ke Opis Tanah Ngau Penyukat bagi Menua Betul di padu ke nyadi komiti pengatur program konsert gawai Dayak Gawai Keamatan 2026 bagi Menua Betuang berserimai dengan Karnival Gawai bagi Menua Betuang 2026. Okey. Nyak dulu Dom. Mayuh lah berita tu.
1: Mayuh berita ni. Jadi terima kasih Ben ngau berita ke cukup mayuh ungkup peninggal kita. Jadi kita terus kena nutup program kita lalu nyimpul randau kita minggu tu kita nyerah ke agen MAM nyimpul gawai Dayak kita di Selampau Benua Sarawak tu.
5: Kira kau bagi lah cancel lah ninja Sarawak kita ini. Kira kau dah magang di tusi kita sehari itu dah. Okey, pertama aku tim ke sebakar bagi lah nah.
2: Aku hanya tak tahu kita
5: Dum, Dum minat dia gantian lah bagi lah nah.
1: Cerita buka juga cerita ternyata kita cerita orang ngabang kini pergi lah.
2: Uji nanti kita itu mau berandau tadi siko ngerekod ya ngambil kebisik pasang siko pergi lah.
1: Udah rekodnya tanya
5: siapa di Bandar Kucing Megal pendengar Manyuh engkau pengari kita hari Seriaman Ibin Dom di Limbang di Sibu Margareta Flora di Bintulu B di Miri sama Megal berkin kiap meh pengawak ke diatur kita nyerumbak pengerami gawai ke dekat diatur inya program pragawai kelimpah program nerima pengabang gau pengawak siti tu ke cukup besar diatur di Bandar Kucing inya pengawak Niti Daun kalai ke tahun tu ya Raban Bangsa atau ke Komuniti Ban dipilih jadi tuai rumah Nur Ngintu gawai Dayak Renggat Sarawak. Ianya pengawak Niti Daun ke dekat diatur kena 20 hari bulan 6 tilap berpalan ba Kucing Waterfront di pasuk kiraya 99 bengkah kontingen. Kalai ba tahun yang kemari, okey, kita berarti ke tahun 2024. Kalai pengawak Niti Daun tak ke pengerami gawai Dayak Renggat Sarawak bertuai ke Raban Bangsa Bidayuh tahun 2025 tu tadi di Ulu ke Raban Orang Ulu ya. Bapak pengawak Niti Daun ianya 91 bengkah kontingen. Kalai ke tahun tu semua pula di kenatai ke program kebukaan mega ianya program pemerintang kelimpah temuga peluang dari kita semua mandang ke pengaya main asal engkau pesaka kita Sarawak bumi kenyalang ngagai mensia manyuh ya kalau ia temuga tahu di pedak kita laban balam sia ke data tentu yang manyuh berkongsi ke gambar engkau video pengerami ke benung diatur atau ke dekat diatur kena ke 20 hari bulan 6 nya Niti Daun kita tang tu kita nguyang ngagai titik begak pengerami kita suah berkenang ke pengerami kita Iban atau ke kita Dayak tu ba pengawak sedak ke Bidayuh tu program ke suah diatur nintiang tahun aku ngelansak Siti main atau ke pengerami kusti diatur nya tematu Snow Fest 2026 ke sudah diatur 22 ngagai 23 rulan 5 tu tadi Berdewan Serbaguna Kampung Tematuk. Ianya edisi ke-11 tahun tu matak menyuh haraban temuai haraban pengabang kuzidatai kalibat malam ke terubahnya sama kuzidatai nya Sapir Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemberindang Sarawak Datuk Senor dan Lawan kali malamnya mesti diatur. Ianya pekit pemanja gamal ianya dikumbakitai bitanding sindok gadayung gawaya Tematuk 2026 udahnya pekit bitanding onak dayung gawaya Tematuk ianya balana induk kita ngau bitanding onak dari pogan gawaya Tematuk ya 2026. Okey, kalau ibak malam kedua ia kebisi datai berjadi ke programnya ianya Chairman Upis Council Pedawan Tan Kai tinggari ke Sapi Pemilih Sarawak ianya Menteri Pengerai Minsa Manyuh Pemberumah Ngau Perintah Lokal Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian malamnya bisa mereka diatur ianya pekiat pemaji gamal kalai champion pulai ngagai anak darah kita tu Gladys Glady Francis penduduk kedua pulai ngagai Melcy James penduduk ketiga pulai ngagai Patricia Pascal Pilin kalai program tu nang ia diatur nintiang tahun. Okey, orang ke nyadi tukang pengatur program tu nang ia kaban kita Mr. John Pata James Jumin ia ke disokong raban-raban dari Kelab Rekreasi Pengguna hingga pengurusan Dewan Serbaguna Kampung Tematuk ya. Berkingkia ke bandara program gawai ke diatur nyarumba bulan 5 tu tadi tetapi kita ngarap ke semua program ke udah diatur ketika diatur ke di perambu kita nyak mujur magang di pejalai kiranya ya dom ngujung ke randau minggu tu kita sebuat ungkap ya sari tu nah 30 hari bulan 5
1: ya
5: awak kita merindang hati dulu nih.
1: Ya betul. Hati dulu.
5: Boleh cek Flora engkau cek B.
0: Ni ku di rembung.
1: Nah bunyi Flora.
0: Nah nyawut ku dah.
1: Lubah nyawut.
5: Sebenarnya kita nyingkan ngagai carta kenyalang. Jaga-jaga carta kenyalang sehari itu nanti nadai pengari. Kak pen lagi Cik Flora dua lagu, Cik B dua lagu.
4: Nadai boleh.
0: Kenapa dia maya dia?
1: Puan Mayo Malaga.
5: Puan Margarita Siti lagu.
4: Semua stesen lagi main Siti lagu. Baru ya Cik
0: Flora. Suka yang netap ke kita. Bukan Brenda.
4: Anu netap ya tua dua Siti lagu.
5: Lepas jam di panjang ya deh kata.
0: Baya ya nak.
5: Kita mendengar lagu hari David Kime, Jeffrey Andrew Gau, Rosita Matthew untuk lagu Berancau Puang, lagu gawai dan yang kita nyanyikan ke carta kenyalang live di FB.

0: Ya, yeah, kita sebut nyingkang ngagai carta kenyalang minggu 21, sorry 30 hari bulan 5 dah live di FB kita. Okay, Ibin bedau ayan anya baru ayan Ibin di TV kita. Okay, berlipat lengan Flora di pintu dulu nih.
1: Udah lah memayu orang, kau ke peda ya.
0: Iya.
1: Ngiga penyalah mah. Pedih mati ke temar, mabi, lemahnya nyak.
2: Engkau bisa tay ka dilayak nuan sarito nya flo.
0: Au ah, nada.
1: Bedau ya bedau. Kumaya jauh kuciangnya.
0: Bedau ya beli palang.
3: Bedau ya tu dah sunata musan sa jauh na flo.
1: Au. Au.
0: Okay,
1: benar ya
0: nai. Celap ba konti dah.
4: Ya.
2: Okay, nama flo pernah di terkena ML kita patut di kang laban kita ino sarito.
0: Ya.
1: Tetap ya lah bi.
2: Ya.
3: Okay, starring Tamilnya.
0: Okey, pukul 1.19 minit dalam manyuah kagi mendak kita tahu ke baru masuk ngagai FB live carta kenyalang kira ke nyameh sama nyapuh ke ruai kita ungkap ya minggu tu tang sebenarnya pelabak aku alamak kita tu nada juri sehari tu ya kita terus ngagai pemutus carta dulu nih boleh ya?
4: Yeah. Boleh ya.
0: Boleh Bian.
4: Go on.
0: Okay, mesti ada terima pemutus hari ini.
4: Bedau. Nemo ko.
5: Sige nyang buat bedau aja lah deh.
0: Engkagi.
5: Nemo ko itu lah ya.
0: Engkagi sangkai.
4: Agak telah niat dia.
0: Agak sangkai sebelah mulugu dia minyak ini.
4: Aku.
0: Bedau lah tayo pada dia nih.
4: That message will not allow ko derik.
0: Iya. Okay. Kita sebut terus semending ke pemutus carta minggu yang kemarin. Dan sebenarnya kita ingat ke promo berbayar kita dulu ya. 1, 2, 3.
6: Isi SP Global dalam telefon ni, Mac. Hati tu nak ada, Mac. Dia tu udah boleh kena duit now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay. SP Global tu boleh kena membeli barang. Bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
7: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun. Setak uliam gak dikena bab no luar nyamai dikena lebu merah wun
6: nyamai mentip ya
7: keramadah pernah muntang memegang nemu di mek
6: SP Global duit now QR anytime anyway
7: dah top up rawak pe ni mek
4: lagi berenang sedua ya.
1: Kita ngagai kami buat pantai kami belagu pada kita punya orang belakang.
0: Aku andal mai laban sari tu kita kasih 2 kejutan.
8: Perine yo.
9: Rugi nani. Aku mengante nama berita ngan.
10: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
9: Awang. Tu kini.
3: Ane minta udara empau.
9: Bisa bala tu minta. Tu kini awang.
3: Sama pagi meh.
11: Kau jadi kira ke duit bocornya kira bisa orang boom meh.
1: Kita. Sirap Nora.
6: Carta Kenyalang tahu di pada bak Facebook YFM Iban Ninti hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami Carta Kenyalang YFM.

0: Carta Kenyalang.
1: Okey, carta Kenyalang minggu 20 nyin kemari ya. 23 hari bulan 5. Hari itu 30 hari bulan 5 minggu 21 kita terus ngagai menua Seri Aman. Ngenatai ke pemutus kita bin udah mansa melubu bin. Tadi dah datai ngagai bukit temudu. Udah datai ngagai bukit RTM. Cempang, cempang,
2: cempang. Eh, wah. Kau kena bising musik, nah.
1: Kena ngerindang hati, ya, tu.
3: Kena nyamai kata Ben, minyak.
2: Mai kena.
4: Okey, aku rintai ke pemutus. Nama
2: lu bagi, lu bagi. Ni tak ketiwa, ni Ben.
4: Kaya. Tadi nanda double, sorry tu. Dia tu bisa.
2: Nada ai double, eh.
1: Pada menuan FB. Okey, dah.
4: Sudah
2: ni, dah David deh. Sengaja Ibian dah kau mal.
4: Nada ya. Okay, kau melumur 8 ianya peserta dari Seri Aman kemarin. Bapa jam itu, patah tiang sukuang 8 kali patah tu nih. Lalu kelumur 7.
3: Ama patah minyak.
4: Beleri pengari hari miri mai lagu awas pengerindok ketinggal nuan nomor 6. Okey, saya lampang ketawa sedua ya. Daniel hari kemiri mega pengerindok putus petengah jalai anem batu nampuang atau 5 nomor 5 pulai ke Mario atau pengari hari bos MA mai lagu pengerindok puntan. Claudia nomor 4 ngari kesibu hari bintulu kemari mai lagu badok kiruah bersih urindo. Lalu kelomor 3 Christine dari Sibu. Dari Sibu gau lagu Abi Pengerindu Tua. Lalu kelomor 2 Keni nyebut nama itu. Nah, peserta dari Julau dari ke Sibu mai lagu Nesal. Oh, Pelola namanya. Lalu kelomor 1 Vanessa ngari di Limbang mai lagu Atinuan Arti Aku ngau markah 5 okay, 75
2: meto 5.
4: Okay, terima kasih ya, sekian dahulu.
1: Okay, terima kasih Ben dan datang ke pemutus minggu yang kemari nih. Okay, balamanyu angka kitanya baru masuk baru join kami sebuat ke live di FB ungkap ya Sarito ya. Okay, kita bersih pengari di Miri, Brenda, Margarita di Cebu, Flora di Miri, Flora, Steven,
3: okay, terus ke dia.
1: Di Seri Aman, Gau Dum di Limbang. Okay, bersih pengari kini Dum.
2: Nanti ni tiak ke bisik pengari tu, benda datai. Halo benda tu datai, okay. Dan mau lah bisik kena tu lagi. Leban kita sehari tu 30 hari bulan kanya. Dan mau main lagi benda.
1: Keduanya, benda nunu jam dia tu. Nah,
2: ya, amin.
4: Gutur yang pedana.
1: Ya. Nanti ada pengari ke benda. Kita itu menjadi penghibur lagi. Nah.
2: Ya, semampai penghibur kita tu. Maka di sidak pulau. Nah.
4: Tim ladies semang kekanan.
2: Bersukong dago. Ya, nah, dah deh. Tadi bersukur lengan
3: hari tadi si ratu ingat kesalahan flow ne kan.

0: Mar.
1: Di Sibu tu nadai tan tajak pia nanti kita nurun ngalu ke pasar Sibu.
0: Ngetu
1: nak lama singgah nak lama apa RTM Sibu. Wow.
0: Bukannya jauh kan.
1: Ngau lagu. Dan sebenarnya dulu mengambil kad temuai dia. Ngai kena boleh tamo lagi.
0: Okey. Flow dah di Bintulu si.
2: Nadai tu.
0: Okey. Nanti nah. Ini sendat dada. Nanti bi.
2: Becik nanti sendat.
3: Di miri tu bisi si kotang munyi kudum nan mu on the way nya dah tai kena meh. Laban udah berjanji. Udah berjanji 2 hari lepas tu tadi tang nanti nanti
4: penang. Lamanya.
3: Ya meh tang. Ya, tang bunyi ko ma tadi ngagai balap ninga di miri kita tong natai kediri ngai kunti kami di miri FM itu kita sebedau mulai ke semua kira ke nama tu tadi nama kita na lama ne amar merindang kita berprogram cetak kenyalang ke na lama nya kurang dari 10 minit nya
0: kira ke minggu tu ne buah mari puen lah kita ne saja santai ya ne.
3: Iya.
0: Kan jadi
2: nyantai kota.
4: Jadi tiada tiada.
3: Laban bisi pengari ke sih dadu.
0: Tidak ada pengari ke tu.
4: Tidak ada pengari.
0: Tidak ada pengari. Tidak jadi berpuyan.
1: Oh, ente. Telepon pun ada salah.
3: Iya, telepon peduli yang ada salah.
1: Berapa nombor telepon kita di Sibu tu 084-353-224.
3: Iya, di Miri 085-423-634.
0: Okey, di Kuching 258-634 nya ya.
4: Sudirman 083-325-436 325-436.
0: Ya,
4: kola. Kini kita itu nanti pengari, benda bercakap pengari ini.
1: Benda bercakap pengari. Main ke lagu dulu, galak ni me,
0: Barang ni agak berlagu dulu ke kita. Kita berlagu ke lagu di pasar.
3: Ya kena garik Tamilnya.
2: Mar berlagu.
4: Siapa kena garik Tamil?
1: Ingat deh, kita berjam tu.
3: Bekerja Tamil,
2: berdiri mar.
4: Starin Tamil.
3: Starin Tamil kita berkuciannya lah.
2: Oh, yang mengepun.
0: Ini kan jadi.
4: Iya tu rumah deh.
1: Kira ke rumah yang jalai dulu, ngerendah jalai dulu. Iya udah ngenak nak kepada aku. Tak kira kau berkuang ini.
3: Tantin. Nada salah ke ya belagu dulu deh. Ngepun. Buka tirai kita deh, Eme.
2: Iya. Sikit patut deh.
1: Tak ada ya. Nunak ke deh ya pulau.
2: Gak ada. Ya sih udah nuna aku.
0: Ya, gak
2: ada identiti nya nuna.
1: Baju sih udah sama corak.
0: Udah gak baju sama corak.
1: Aau. Kayak bala peninggal kita luar nanti kita ninga beradio tahu buka kita live kami dia tahu. Leban dia tahu.
3: Ya nuna flow aja. Ya kena cek penuh.
1: Oke. Kasih tu nya di garis ruai sebaka ya kedua berpai.
3: Mana kelabu.
2: Ingin buka ngejok ke mah. Main kau main kau ya.
1: Dua dia berpai kita tendang.
0: Kira kenyaman dan ngelam ngelam flora nasi atau ya flow. Enak datai, kembali ke datai.
4: Putus,
3: putus jari.
0: Kira ke nyak dulu lah, apa namanya? Dom dulu lah dom.
4: Nama tanya.
0: Aku tu kengingat lagu dulu, gak deal dulu lagu dom.
1: Jadi kau remember dulu orang
0: yang cakap. Oh, kau berdau hidup kamu YouTube kau lagi tanya ya.
4: Aku tu berdau main.
3: Anak-anaknya lah ke YouTube-nya, nuan.
0: Lebih dari YouTube kita berlagu dah. Oh. Anu gua ya.
4: Nebak.
0: Aku nanya bala manyuah bala kita ke Benong Live dia tu 200 lebih. Ni bagi DJ Asuh kita berlagu dulu nih. Type badi out. Tiga
3: nama. Nah, cik yang kena.
0: Tiga nama DJ ke pemadu yang atas disebut tak lagi. Ya,
3: dua jam, tiga jam.
1: Ngai nak berundai ke tau.
4: Ngai nak berundai.
1: Aku dah nulis.
2: Alah nak naib nama mar buku dia lagi.
1: Kita tahu telepon aku ngantai ke jam dia tau. Selamat ku lagi.
0: Kucing, bedau berapi nombor telefon kita. Kau aku tadi nanti DJ berlagu. Nah deh puin. Laban aku nemu ti aku berlagu sikit nombor 6.
2: Bisa punya 6 punya nombor.
1: 6 punya nombor.
3: Hari ini ada nombor.
1: Ada flow.
2: Ya.
1: Ketika ada
2: nombor. Ya.
0: Ya.
1: Oh, baju
2: MA dulu nak, korang.
1: Nanti maka bisa puin bergarai. Dia menang mati MA.
2: Oh ya, nombor 1.
0: Nombor main nyagu kutai.

0: Tidak tahu.
1: Nah, kami
2: dari itu ke mana-mana si UMA Sarito.
0: Aku medak dulu komen dalam sia dulu. Okey.
1: DJ MA dulu kurangnya komen ko Jim Karen.
0: Okey. Pernah dengar siko nya ada minta DJ Mar muka menalan mai lagu Gwen kan.
1: Ya.
0: Ya. Bukan MA ya, MAR.
1: DJ MA
2: bisik kan nyebut
3: tambah R
2: DJ MA tu dulu deh.
0: Lagi ya.
2: Laban ia nya di tu rumah. Tu hari Peter Pet tu.
1: Okey kita nampaknya ne. MA dulu kucing apa ya. Nya tu rumah DJ MA.
2: Lagu gawai tau.
0: Dini boleh nama Peter Pet. Nadai kemana nama Peter Pan pada
1: kanya Peter Pan gawai tu
2: mesti ban bom
0: nyanyi dah
3: kini kita
0: ni siapa
3: penitia
0: kini kita sebelah
2: kau tuai rumah kita tagih mau malu tuai rumah
0: bisik ke Judat minta kita nyebut ke nombor telefon baru ke bisik ke bana ke lagu online okay engkau kita kucing 28634 nyak ya.
1: Oh, di Sibu itu 08435322 bisa dah tulis aku ba live kita dia deh. Kita tahu meda dia.
0: Awak ba Sibu ba Sriaman dah ben nombor telefon.
3: Sriaman 08332543632 5436.
2: Iya, di Miri 085-423-6634. Kuna nuk baru 423-6634. Okey.
0: Okey. Telepon dia.
2: Bisik tu. Okey, kita nguji dulu hari Miri ni. Okey. Halo.
4: Halo.
2: Ya, selamat tengah hari.
4: Selamat tengah hari.
2: Siapa tu?
4: Sabrina DJ.
2: Sabrina. Sabrina, okay. Selamat hari gawai.
4: Selamat gawai, DJ.
2: Jadi Sabrina, kamu lagu nama non cerita?
4: Hari Sulen tu sah belakang gawai.
2: Apo? Itu dia. Ya lapa, ya bakanya ada Sabrina. Tujuh ni kan siapa ni?
4: Main nak lagu aja.
2: Kira ke praktis kena gawai tengah malam tu lagi ni, Sabrina?
4: Ya, DJ.
2: Okay, hari ni penatian untuk Sabrina?
4: Hari Taman Jelita, Bermiri.
2: Oh, teman cerita. Oh, di Miri. Bisik pulai gawai, sari tau? Nadai?
4: Nadai.
2: Nadai. Kira ke Rami di Miri, ne? Okay. Jadi, versi ke kena nonton Sabrina ke original atau ke remix sempur ke kena nonton? Original, ne?
4: Namanya?
2: Labannya bisik dua itik, ne? Bisik
4: sitik. Kena orinya, Miri, je.
2: Orin pun, ne? Okay.
3: Rami aku tak ada, baik.
0: Ia ke berpampung dari bersungai.
2: Betanak. Kira kena nak YouTuber ke sungai tu ne Sabrina. Okey, jadi kita ini pengari ke cuba hari ngari YFM Miri inya mai lagu Ari Suelin Tusah Belaking Wai. Okey, dah sedia non?
4: Sudah.
2: Okey, 1 2 3.

0: Iya, Sabrina.
1: Sama-sama, DJ.
0: Oke, selamat hari gawai, Edwan.
1: Selamat hari gawai, DJ. Kita lihat DJ.
2: Oke, terima kasih.
3: Sabrina.
1: Oi.
3: Jauh teman cerita dari Kunti?
1: Nggak, DJ.
3: Nggak
1: jauh.
3: Nggak jauh. Mana Nike baru udah lagi? Oke, bisa masak.
0: Oke,
3: bisa masak.
2: Udah pukul 2 gitu mau jam.
3: Tadi ngari kemiri lagi, ngari kore bukai.
0: Oh, ya deh, bukan.
1: Aau di jauh ilang.
2: Iya. Terima kasih Sabrina. Oke, di Kuching kita ke Tali Alau nggih kami 2586 34 nih. 082 2586 34.
0: Maya gawai tu pun tusah belaki ngawai ni eme.
2: Nama kebuah dah.
0: Seminat lagu macam.
2: Awak.
3: Oh. Dia amai tergantungnya. Ai.
2: Amai. Ada bian.
0: Okey. Okey eme lagu. Merindang kita.
2: Okey.
4: Awak eme lagu. Patutnya benar terbuka.
2: Ni YouTube tu lagi.
0: Alasannya nyamar.
2: Agi berpeling peliang YouTube kami itu.
4: Kenyak amai gaya orang lagi.
0: Maru leh masang hari sibunya lagi. Lagu nama kak dia sebut
4: lah. Ah, lagi aku ingat.
3: Habis lah.
4: Mayu waktu 3 itai. Tanya
0: tau. Pasang kia sama Mar.
4: Nama tak ada MS.
0: Ada kaitan.
2: Oi.
4: Nama lagu leh.
2: Entah lah.
4: Di Sibu kita tahu telepon, tahu kadatai meh. Ngagai konti kami gitu. 084 benar nang laku tu. 084 353 224. Ini kamu ni pin follow. Kamu pin kau ni. Padahal aku follow mana aku langsir ke mana aku.
0: Karena kita mali aku dah aku dah baru dia.
4: Nana mau nama mata tau lu ke baru ah tu follow.
2: Ya baru ada sesuai DMA.
0: Pada MA orang komen dia wakti hari wakti payang alasan ku ya.
2: Alasan mu ya. Alasan mu. Aja lagu dia alasan mu. Mesti bar.
0: Tu sahu bini ngawai ga.
4: Ya. Bisa lagunya kali ya kak.
0: Bisa. Tukar aja lirik ni mana.
4: Nadai.
2: Aku ngigak dulu awak nang gue. Bukannya
0: pakai. Tiga ga. Hari pukul 12 ni pak sampai dia tahu. Mat kelalu bola.
2: Ya. Aku lebo lagu ketebah dia nama aku. Nang gue lagi lagi iklan. Bukannya pendiam lagu dah. Awa,
0: ya.
2: Kena merindang bala manyu bala kita kaki capuah mak kami. Aku muji dengan audio tu lebih sih kena audio. Mesti.
0: Mak manyu alasan.
3: Okay, nanti tu sabar peminat MA.
2: Kena gua ikut dengan audio dulu.
0: Bisa ya, bisa kami dengar atau?
2: Oh, bisa. Okay.
4: Melancir dulu.
0: Kira gemai lagu kami. Ngicak kia belagu.
2: Anak gue kucing tak mesti telefon berbunyi. Kita nguji mereka dulu.
0: Mak main.
3: Halo. Tau amat berbunyi telefon tu.
4: Nyamat bunyi. Dia kan bulan-bulan berbunyi.
2: Ni deh. Anak kena 633. Awak lah banyak kena aku masang lagu kita hari YouTube. Telefon ngagai lumur 634 belakang.
3: Bos, boleh kita minta penjelasan nama tersebut Brenda atau deh?
2: Nada aku nemu nama tersebut ya tadi.
3: Tidak mau tu eh?
0: Ni, ni pagi. Mana? Penjelasan.
3: Nada siaran ulang kan?
0: Tiba minta penjelasan.
4: Penjelasan ni.
3: Nada ngerti deh.
2: Nada tu dengar tadi biar berbalut tali kisah tu.
3: Hari
2: kita itu live tu. Mesti siaran ulang kan?
4: Nada ini. Nada ini Ben.
2: Nama sebut tadi
0: Ben. Kan aja main ceritanya.
3: Ben, nada mau. Kapan kita jumpa aja dengar aku tadi?
2: Ya kaku.
4: Udah bisa ni. Kita ingat kebenaran yang peningan eh. Tajak apa kami sebuat tu dengar ada memunyi. Laban kita yang ingin nanti DJ MA ngikut lagu ya.
2: Ingat lagu. Maya lagu sebenarnya.
0: Kita dah MA lagi. Baru kami sebuat station lagi main stick lagu.
2: Ya, ya telefon kita.
0: Tuai rumah dulu. Mesti kan dulu.
2: Telefon bunyi baru. Hello. Oh, bunyi bab planet. Planet.
3: Di ni planet yang berkual
2: kita.
0: Kenapa nak ingat semak ngau radio?
2: Ya, kalau semak ngau radio, nangkap frekuensi. Okay. Nak dengar awak lah. Ngai ke bala penyampai radio ke Kasak Hampa Hati. Aku nak kita anggar lagu hari Jenarina Jeraki. Aku berlagu kita bertanda.
4: Oh, okay, yang Marus Putin.
2: Aku kemendak okay,
5: kita mencari lo, mencari lo.
2: Mesti ke Kasak-Kasak kita ada bertanda.
4: Ya.
2: Okey, edisi Carta Kenyalang Minggu 21 lagu hari Jenarina Jeraki. Joget baru lanjau. Nyak ya.

0: Ikmawan. Abis lagu gue, Eva.
1: Itu dia.
0: Anda latih lagu
1: sampai
0: dapet,
1: pagi,
0: Eva. Oh, udah selesai tugas saat aku
2: Ya, tepuk jari nih DJMA kita. Itu. Terima kasih Mei. Nanya baru ke rumah.
0: Settle dah hutang tau.
2: Oleh-oleh merik Mekah ke tau. Nadai di JMA kita. Tinggal ke komen kita. Mekah. Bapa Mekah.
0: Sejam 5 minit lagi.
2: Oh ya ne.
3: Engkau tu tadi pengari kau kutu on the way mau pukul 8 dah datai lagi. Ganti lagi maka tu memernian jam.
0: Nanti nak naik ke lantai ke baru kat lembut telefon.
4: Kurang lebih tu ada dalam perjalanan. Tapi nama pasar dah jam dia tu.
3: Jam dia tu amai. Tajak apa dia menua limbang. Menua limbang tu tadi miat tadi. Nanti ramai berkata. Berdedat mah keritanya dia.
4: Baik ya. Teman-teman kita tajak apa mayuh agak dekat kena motosikal. Anang celok sini, celok sana. Teman-teman.
0: Ya,
3: betul banyak.
0: Ya kebenung nanggung kota air katanya dah enggak kebumbus kota.
3: Kebaik penanggung pengerindu tadi. Nanggung air.
0: Dia nemu kadang-kadang kota air katanya kita nya baru dah kan udah kelalu lama di simpan stok belakangnya nya lembut dah baru hanya.
3: Amai.
0: Oh, de santu tanggung tu nya perubus saya. Oh,
5: berkata tiga si tidak ge. Maka sidak kembali telok nya ge. Jaga mana ge telok kita. Nanti nya kelalu lama keritanya mancau lagi betul atau drum ya. Nah, dai ge
2: penyari. Halumpak mah.
5: Ya. Mana ada lain kalau emang salam kereta aja flow.
3: Man salam kereta.
5: Oh, okey kan. Kalau ada yang ngat tu ke aku. Enggak nyage limpah beli kukai deh.
0: Dengar dia ben. Pesan dia anang kalau masuk telu angat ke kan kata pasal.
3: Telu angat.
5: Bisa telepon kita tu MS. Halo, siapa baru telepon? Nah, lu
0: nyampatnya wan kayak keputus. Segitu dah putus.
5: Bunyi kapal tabut mansalnya. Bukannya menumbuh kapal mah. Oh, kami di tempat raja yang spianya.
4: Ya, kapakiang.
5: Kapakiangnya. Nanti, nama tu kusul 84, nandok baru ke tau nyangkanya bisa salian umur tadi. Kusul 84-353-224. Au.
0: Ya ke
5: kita di Sibu.
0: Oh ya kenuran ngabang. Ngasai-ngasai lah pakaian dikena kita nya neh. Nanti nyamai ge merinding teh kelalu seksa dah.
3: Au. Padah nah tanyanya tadi pesannya
0: ke rumah. Betul. Iya. Negeri kan keman lah. Kita ke lelaki pun sama anak kena tancut jin kenya semeki ngau kaki kita ini duduk pedih angkat pedih.
4: Nunda nak baju.
0: Nunda ko jaku mar jaga meh pengerai teluk ke kalu angat.
3: Teluk ya dia jaga
2: apa ya? Penyebut tak berkenya.
0: Bukan nama itu yang kena kapiat tancut dah.
5: Tak kebenar ya. Ngau awak kita leban kita bisa awak beradio kita ni. Ngagai kita ke benua berapi kini, berpanduk kutai di dapur. Tahu presa-presa macam tahu awak. Aku nemu kita rindang hati, gagah hati tentang dapur kita pedah awak.
0: Oh, Siti lagi lepas kita ke pulai ke menua, bala anak kita sedaknya nyepulai sampal. Hari anak ucuk datai megang, sedak ke ngecas handphone, gadgetnya. Hari Siti powerpointnya datai melimak enam itik utai ke ditumpil dia. Nyuk lalu overload ada.
3: Kalau angat lagi.
0: Oh, enggak kangat. Pulai enggak penusah ke? Oh, nanti uliannya.
5: Lepasnya. Siti dah lagi bisik galalau hari Raban bomba api lama tu. Yeah. Dia MA deh, madah ke. Lepas maya musim pengerami tu. Kita berarti megah aneh ucuk kita. Leban sidak tu datai hari pasar kau kita. Ukai nyentut lepak ngau air. Ya. Kita berarti enggak sidaknya beraban main ke air deh.
0: Amai keduanya leban ke ndak kalah deh mandi bersungai.
3: Mandi bersungai aw betul.
0: Depan perahu keduanya bedak ke siku dua dah terjun ke perahu. Kenitih agak sedak ya.
5: Ya.
2: Ya.
0: Okey. Ada di pengelantang hati flora. Jari lengan ke belu ya. Bangku asuh yang berpeliang nanti yang berkunti.
5: Ya, reti. Mana
2: nak bahagia om aku tu.
5: Gawang di lantai nanti seneng sarito tancapan sarito 30,000 bulan.
0: Muji, muji perintah aku peningat tu dulu. Oh, nyo putus. Nada lama ekol. Oh, tindak udah tu lagi.
5: Sibu di tu nak melamak tadi. Lagu dulu dia B.
2: Baru tua lagi mah.
6: Oh, nadai antai ani tiah ke ABC nya. B dulu.
2: B. Baka MA nya jauh ke M nya.
6: Nya nang awak ya tadi tu rumah ya. Nang ira nya. Tau baru ni tiah ke ABC ya B.
2: Okey.
6: B mana mar?
2: B dulu ne. Udah nya dua lagi.
6: B mana
2: bantu ABC.
6: Dan nya B.
3: Aku bisa mengari aku nanti mengari aja aku tahu.
5: Tetap mende doang.
2: Ana aku bisa mengari tetapi
6: doang alasan.
2: Bukan nyata. Sudah 38.
0: Nama lagu DB.
6: Lagu jabe.
3: Lagu jabe.
5: Saya B kengi kanya. Mungkin nyok kanal lo biar kalau bisa. Hello, siapa baru telefon? Hello. Oh, nan moko naranya.
0: Okey, baku cing tu mesti berapi sekejap aku.
2: Ya, nguji kalau.
0: Okey, hello. Oh, lagi si dah bapa lihat dia entah.
5: Okey, si te dah gitu. Aku nguji. Hello. Hello, siapa baru telefon?
7: Hello.
5: Ya, carta kenyalang siapa baru telefon?
7: Aku Emilia.
5: Emilia. Nah Emilia, nama monyi. Aku mai putus tadi Emilia. Nama monyinya bakal kebisa English.
6: Putus punya mah?
5: Putusnya?
7: Ah, hello.
5: Aku monyi kebisa kena nya ya Emilia.
0: Siapa pun eh?
7: Nak clear ka?
5: Clear tang ya.
0: Ah, bisa monyi.
5: Monyi bakal ke tutut.
6: Oh. Kami nak guna mana tutut ni.
7: Aku hari ni ya.
5: Hari ni ya.
0: Hari ni ya.
2: Sudah mirip.
5: Tanya meh nama lagu Emilia.
7: Driver Taxi Suloko.
0: Oh. Lagu hari ni Emilia mana?
5: Dini dia. Dini ya dia.
7: Saya, orang saya.
5: Oh, orang saya. Driver Taxi Suloko. Bisa kita minus one tu. Nanti ada lagu. Hah?
0: Aku ingat dulu.
5: Nguji ke kau?
7: Nguji ke
5: kau? Kalau kau tu, cerita kenyalang tu, Emilia.
7: Baru ya, baru join.
5: Baru ya, okey, Emilia. Kini kau tu terbuka rundi yang kau tu tadi, Emilia. Benar ini, ya? Terima kasih, solo kau.
0: Nada itu, audio tu, nanti kau okey.
5: Aku nguji ke kau? Nanti nada lagunya lagi, Emilia.
7: Atinu nasi aku kok.
5: Okay, nak kui.
3: Atinu nasi aku, Kevin. Tahu. Kunci hati itu.
5: Bisa tak si tanya tau Emilia? Uji, ada sedia no na?
7: Ida.
5: Okay.
3: Dah. Lagu nama apa tadi?
5: Derba tasi suluku, hari Emilia.
2: Okay.
5: Hari ni ya, saya ya. Ini gaya hari kita di saya dia Emilia.
0: Hari kesibukan.
7: Mana agak?
5: Mana nah. Okey, tok lagu Emilia dari Betesi Suluku.

0: Oke, thank you. Terima kasih Emilia.
1: Iya, mana mana nyawa Emilia tok ma?
0: Oh, saya
1: mentas sudah nyawa sidak niah nih.
2: Nah, saya ada datang ke konti.
0: Ke konti lah.
1: Iya,
0: ngari ke sibu meh.
1: Kalau tangkap mana dulu nih?
0: Datang ke konti mirai ngari.
1: Iya.
0: Nemu ke korti Emilia kan nama laban ba radio tu. Sige, bisa tinggal mimir. Okay,
2: yeah.
0: Terima kasih
2: yeah.
0: Emilia. Yeah.
3: Okay, sama-sama.
0: Okay.
2: Tadi Sabrina tu
1: Sabrina.
2: Emilia.
1: Iya.
2: Semua AAA belakang ni.
1: Mana nyawa Emilia tu?
0: Brenda.
2: Berada Flora. Lagi Brenda.
1: Flora. Flora. Margareta.
2: Ngari ke sibu tadi ni.
1: Oke. Sibu dah, Miri udah.
4: Brenda bedau.
0: Brenda ge. Lama tadi nganti ke nama tu penyanyi.
4: Orang call nama.
0: Sudah ke call.
1: Apo? Oke.
0: Ingat ko B.
1: udah B lagi alu D lagi. Nah, udah I alu F.
4: Domina.
1: Nanti munyi domina kita.
4: Kan aau magi yang tadi nih.
1: Oke.
2: Okay. Kita baik aau jual nih. M E. Ebien.
1: Meteowa.
0: Si bena.
4: Margareta.
2: Bia. Yo mau nyanyi yo nyanyi yo.
1: Malah nama Bia.
2: Bia. Bia.
1: Okay. Kau dah sedia ke setiap lagu, tapi tu lagu. Kira ke lagu sino laban MA dah main lagu rancak.
2: Kayaknya juga, B. Dah standby lagu.
1: Mesti standby. Kita ngantik lagi deh. Okay. Jadi tu hari lagu Melissa Francis. Main lagu Ai Mata Berhari Gawai. Ku nguji aja.
2: Sedia lo tisu tu.
1: Sedia lo tisu kita. Aku nguji jauh lepas tu kira first time nguji lagu tu. Lagi mangau flo, nolong kau lagi awak. Nah, semua nolong kita.

0: hutang ku dah bayar.
1: Tepuk tangan, tepuk tangan. Eh, asai keninga.
0: Asai keninga nama
1: Melissa Francis.
2: Ya, Melissa Francis nyame. Jom deh.
1: Oh, tapi kena sino deh.
2: Sino kena nuan nang imbai batisi ke
0: kaya. Iya, sino kita nak mulai gawai. Tang nang acau.
3: Berinang ribu kita sebut
1: ya. Oh, ada sino nih, kasih.
0: Iya, betul. Okay, dah nyak D, B udah D ya okay.
3: Domina.
1: Aku ke
0: ni. Domina.
1: Nah, dah domina ni tak?
0: Domini, Dominika ke? Oh.
1: Pengarai kau dah tai tu. Kini kita.
0: Okay, awak kaya dulu.
3: Lagu mah.
1: Bedau, bedau.
0: Bedau dah tai dulu. Nanti ya bedau dah tai. Dominika dulu.
1: Aku dulu, ya.
3: Iya.
1: Kedai kedai. Lagu
2: orang lagu.
1: Lagu Michael Jackson.
2: Kau ah. Aku nemu lagu dia lagu Gilbert Gawangnya dong.
1: Aka. Nungguai lagu nama ni nungguai.
4: Eh udah tahu lagi siapa tanya hukum lagi.
1: Ya. Siapa dah tahu dah dah di.
0: Flora.
1: Ya, mana dah tay pengarik kau nungguai dulu awalnya ya.
0: Okey.
1: Ya. Nanti dah udah aku lagu ya. Ya terus lagi ni. Bukan ni. Heeh.
3: Ya.
1: Dapat baru datang ngan jadi ni. Ambil ke nares buat dulu.
0: Ya. Sokong ku dom.
3: Ya ke mana hatinya?
0: Kita ngalah diri ni dom.
1: Ngai ke mengecewakan bala peminat es.
0: Eh.
1: Okey, aku milih lagu tu ni. Ngoi. Ni tadi. Lekat mas tu ni.
4: Maya mana penangguh.
3: Lain nama yang tau ke lekat ke lalu.
1: Jadi dong. Okay, go ahead dong. Lagi insian tu, lagi insian.

0: Sekian, terima kasih.
1: Kira aku dah selamat ya, Dom.
2: Ya, Dom dah selamat.
1: Okay.
0: Lagu tanya.
1: Tapi sebagai pemikir nuan tu, Dom. Dari Limbang.
0: Okay, nunggu saya.
2: Ini pernah rekuang dong dah lagau.
0: Pernah rekuang ya, tengah itu
3: sal. Kemudian ada sempet ada akhirnya dong sal.
0: Sal, kesal. Nunggu ini kamera aku sitet tadi.
2: Kamera nyaw gak po. Tujuh mikrofon yang nyaw ni. Tidak depan mata, bisa ya betul. Terabun.
0: Nunggu ini.
3: Bedau dong, tapi bedau suak kakau.
2: Ah, udah bisa
0: ini. Udah tuh.
2: Ana ngerubah dulu ya.
0: Oke.
3: Mudah jam
0: lah. Sudah.
1: Oh, Noel lah.
0: Ah, ya.
1: Noel.
2: Oh, oke. Noel. Kita itu.
0: Lebonya. Pengari Miri dia tuh Limbang baru.
2: Tuh.
0: Baru datai
2: ke Limbang.
0: Datai dari ini dua ide. Ini dari Noel.
4: Dari Miri.
0: Oh.
1: Oh, kemisi gawai.
0: Mesti pulai ke rumah panjai dia tadi. Mesti pulai ke rumah. Sini. Lagu ni tadi berdua pilih aku lah banyak. Sida yang ngasuk lagunya. Kini kita dah.
1: Slow-slow, madam.
2: Iya, belum pak.
0: Iya. Pilih dia lagu ni, Noel.
4: Sanggup aku.
0: Sanggup aku?
3: Sanggup aku. Wasih.
2: Ari Gwen.
0: Jadi? Giga dia lagu.
4: Ya.
0: Nama dia Giga? Lapan tu. Depusian kita. Dek, Giga dia tu lah.
3: Tanya sama Dom.
0: Nanti yang Giga lagu.
3: Dom.
0: Laban Miri. Laban Miri Limbang kita lihat Laban ya segi orang Limbang.
1: Kini ke intro lagunya Flora.
0: Flora nama
2: intro
0: Flora.
2: Ni.
1: Lagu sanggup aku nya.
2: Ingin ke bulan ko ya.
1: Ana maca ya lu lagu lu tiup ke dia
2: man. Ingin ke bulan. Kami teh nada tiup nan mau belagu.
5: Mana sikit nang ayah ke tiup nan Flora.
2: Ya.
5: Oh, Noel tori Ari Miri ne. Lagu ke Limbang. Sigi ora Limbang ne, Dom.
0: Saya sigi ora Limbang, di Miri sekolah di Miri.
1: Tenunda yo ke bangsa Iban Noel tane.
0: Ya bisa campur. Bangsa nama sarinya Noel.
4: Kenyah.
0: Kenyah denya. Kenyahnya.
4: Kenyah.
0: Apa ide kenyah ka? Apa ide kenyah?
4: Oh.
0: Indai de.
4: Bisaya.
0: Oh, Bisaya.
2: Okay. Masuk ke Pulai Kelimbang.
0: Okay. Okay. Kita terus ngau Noel lagu Sanggup Aku.

0: Daniel, né?
1: Yeah, Steady Noel.
2: Thank you.
3: Dobra, pa umor Noel?
2: Hmm? Doblas.
0: Oh, okay. Doblas.
3: Dajan nam.
2: Yeah. Dajan nam.
4: Okay, yeah. SMK lah pula kini Noel, agak di Miri.
3: SMK semangga.
4: SMK nanti sambung belajar di mana? Miri atau Limbang?
2: Miri lah.
4: Masih di Miri.
2: Ya.
4: Yeah. Okay, terima kasih Noel.
3: Terima kasih Noel.
2: Sama-sama. Okay, sama-sama.
4: Iya.
5: Yeah. Ya tadi pengari-ari Limbang nih, jadi kira ke ada utang di Limbang tu, dah tahu nih.
3: Tak ada salah, leka jaku Iban sebut ya.
4: Oh, yeah.
1: Oh. Hmm.
4: Ya, kenyah Bisaya nih.
3: Ya. Yeah.
4: Ya.
1: Yeah. Steady Noel lemai lagu tau, laban tau tinggi.
4: Ya. Pada di Flora.
5: Terima kasih lagi Noel. Bertukar
4: lagu Flora.
1: Nah, menghayati lagu deh.
4: Udah habis lagu, yang nama kan dia hayat
1: lagi. Nah.
4: Udah mulai Noel.
1: Oke, kira ke D udah, kira ke F udah tau.
5: Terima kasih Noel.
4: Flora nih.
5: Terima kasih kau ini ya, selalu nganjong ya.
1: Oh. Udah sedia lagu Flor ya?
3: Agak S gitu. S bukan S di mana? S mana?
1: S. Semangat agak S.
2: Oh S.
3: Bisa pengari.
1: Oke, selamat aku.
4: Bisa pengari. Kami bisa
1: mesti lagu lagi.
4: Lagu metade. Oke Flor, nama lagu Flor.
1: Namanya S dulu.
5: Nah, namanya yang kecil S dulu. Ya.
3: Ngelak ke pengari
5: ke bos. Pengari dulu.
1: Oh, oke. Kita tahu. Tapi mesti belagu lagi. Hello. Jaga dan nulis utai dia. Jaga.
5: Lalu isi yang perlu nulis.
1: Nulis utai dia. Nulis nama.
3: Sahabat kita.
4: Orang baru itu Ben.
3: Nah, Bapak kali selamat tengah hari bos. Terima kasih lah datai baru kakek Kunti.
6: Ya, selamat tengah hari.
4: Yuna ingat aku siapa nama ni?
6: Romeo to Romeo.
4: Oh, Romeo.
1: Romeo. Dom Romeo.
4: Badi ni gawai Dom Romeo.
6: Bak maru patas ngkelili.
4: Oh, di ngkelili dah nai.
1: Ya.
4: Ya, steady.
6: Mempanjai entua aku lah.
4: Di
3: rumah. Rumah nanti sih. Maru atas.
6: Betul, betul, betul.
4: Oke, lagu nama baik cerita.
6: Nah, saat itu aku kan amai lagu Kampung Lep Persiban lah.
4: Yes, Kampung Lep.
6: Teman kita dalam lagi kak gawai itu pari dah.
1: Iya, tengah malam tu minyak roti.
6: Iya.
4: Iya.
1: Oke.
5: Babi.
3: Oke, angkat dos.
4: Wah, lu tu angkat petanda ya?
1: Engkau.
3: Tahu.
1: Kira ibin ngau petanda.
4: Dia nak mulai kedua dua asal dia asal berdiri ke lagu dia biar
1: menjauh orang.
4: Okay.
5: Tahu dua tiga.
6: Okay, satu dua tiga.

0: Oke, terima kasih ya guys. Romeo.
1: Oke, okay. I love you pengabdi hati kaki ya. Yeah. I love you very bugger. Terima kasih Romeo.
2: Sama-sama.
1: Udah terpulang ya ke rumah panjang nih.
2: Alunnya kesalat itu nih dah.
1: Awal. Si gaya ya.
0: Bos Romeo, cukup berdaya.
2: Bos Romeo, ayo selamat untuk gawai kita semua.
1: Ya.
2: Pingkaping Wife FM Iban dah ini Sarawak ya. Selamat bergawai nak kini semua. Kita kosong-kosong kan bala kireng ya aba daru aba baji. Jadi selamat anu gawai nak kita semua.
0: Tujuh ke bos MA.
2: Tujuh nak bos MA, DJ MA kucing semua. Wala DJ lah. Bala peninga Wife MA Iban mega. Terima kasih ngagai kita semua. Support CK kita ya.
1: Iya.
3: Okay.
1: Adep sama ada.
2: Adep sama adep.
1: Terima kasih Romeo. Okay.
4: Terima kasih Romeo.
2: Ya.
1: Andu gawai ke?
2: Ya. Selamat andu gawai.
4: Selamat andu gawai. Okay.
0: Menantu tuan rumah tu. Menantu tuan rumah Nancy Marup atas sengkeli.
1: Okay. Ya.
4: Apo?
2: Ya, ingat ke tadi. Kak Mada, selamat hari gawai nuju ngagai Marup atas lah Bangli.

0: Lidak bagai untuk aku lah bagi lidak.
1: Au ah.
2: Dah tak buat. Nah bos.
0: Ya.
1: Au nyangkung berambil lagi Romeo.
3: Au.
0: Au au.
3: Tahu dah rantai orang ya udah tahu lagi temu orang pula ya.
1: Iya.
2: Baso kurang lebih.
3: Au.
1: Au. Oke. Sap lagi.
0: Oke. Iben me bedau deh.
1: Oke. Dah
0: lagi jangan dulu au.
1: Ya lagi floor dulu.
3: Lagi
1: flow dulu. F. Lagi BC24
3: dulu. Agak telefon kita juga BC. Lagi flow. Menyamat ke dana lama. 084-353-224.
4: Iya.
3: Oh, 084-353-224. Ini harus telefon kita nanti tahu. Belagu dulu sama Flora. Udah tahu lagi ini M.E.
1: Iya.
0: Kita sabar flow belagu. Tapi nama di flow. Lagu gawai di flow.
5: Nada gawai tu. Nak lagu gawai boleh kini?
4: Boleh.
3: Telepon tak flow. Uji nyambut kang.
5: Ah, sahut dulu mah. Sahut dulu mah.
3: Okay. Hello, siapa baru telefon?
6: Oh, ini mah.
3: Selamat tengah hari. Siapa tu? Cata kenyalang kita dia tahu.
6: Selamat hari gawai.
3: Selamat hari gawai. Kak lagu siapa tu?
1: Agustin tak?
6: Judat.
1: Oh, Judat.
3: Oh, nama lagu gawai. Nama lagu cata kenyalang sari tu Judat.
6: Kerana ke BC ketika nama tu BC free. Pulai nak dulu ya. Walau dah pulai kemarin.
3: Uli ya. Ini tiada duty kita.
4: Ini tiada duty. Malam pun.
6: Duty tu.
3: Oh, sama sama kita. Ngari ke Flora atau ni Flora?
5: Oh ya, ngari ke Bintulu.
3: Oh, nama lagu Judat?
6: Manggai Kati.
3: Manggai Kati.
1: Ya, manggu dah.
3: Oh, amat ini Manggai Judat.
1: Manggai pas belakang.
3: Manggai Kati, you sentro no?
6: Okay.
3: Yeah. Oh, anu gua ngantai dulu, berandau lah kita pulau.
0: Nah.
5: Hari ni tu tadi Judat. Hari sibuk.
4: Kira ngari ke Bintulu meto ne.
0: Hari.
5: Ya. Hari ke Bintulu. Patut miri.
4: Mana ada salah.
5: Sudah bisa.
4: Mana ada salah.
6: Nama aku tetap bisa keskre. Kata
4: otor. Oh.
3: Ini yang main tarik. Kalau bedau tu Judat.
4: Ngeruh.
3: Kalau bedau tu tarik di dulu dia.
6: Amai.
3: Rekan ke dulu.
4: Hiruk air dulu.
3: Udah ke tu Judat. Ngai ke lama now. Udah. Okay. Serang ke Judat dah tu.

0: Oke, terima kasih ya Judan.
1: Kurang apa
0: Si
1: senarai nih
0: Judan.
1: Music dari mana?
0: Pak ya, nada ini ambil yang mana?
2: Aw,
0: nada kan yang aja.
1: Minta pun dikit loh.
0: Nada mana? Asal nak kepis orang.
3: Mana?
2: Tanya awalnya di dengar radio lah terang.
3: Mana?
0: Iya,
3: dengar. Iya, terang. Tidak tahu. Tidak tahu. Mana lagi suaranya?
1: Aw, biji mah udah nyari juri ku lagunya. A in F. Ketika A in F in F nya terus biji Rusia.
0: Di tabur dia sekali mah dia. Oke, terima kasih Judan. Terima kasih Judan. Terus to the point.
2: Oke, semina terang jadi di ngabar radio nyawa Judan datang udah nego ati Flora.
4: Iya.
0: Nego kota.
2: Agar si Talia lawa kita berbunyi nadai.
0: Nak kereta nak flow.
2: Kucing tu baru berapi muji berandal sejak awal. Okay, nyaya. Hello. Hello.
5: Hello. Rida itu.
2: Oh Rida.
5: Rida itu.
2: Minggunya kemarin mesti telefon Rida nadai.
5: Ha?
2: Minggunya tadi mesti telefon nadai. Nadai pedau.
5: Nadai kucing telefon minggu tadi nadai.
2: Nadai minggunya nadai. Okay, takas minggu tahu ya.
5: Ha.
2: Oh, kau lagu nama cerita Rida?
5: Ulih kau main lagu yang baru kini, lagu Pengrindu nanti penyangkainya.
2: Ulih, Pengrindu nanti penyangkai nih.
5: Nanti dah lah, nanti aku giga sila.
2: Okey, nuan giga, lirik dia aku giga bak TV kita itu sekejap.
5: Okey.
2: Giga.
4: Kira yang ngari ke kucing ah?
5: Ngari ke kucing, ngari kucing khusus malahan tu. Aku tu tadi rindu waktu juga orang bermain penyanyi kayak kenggiak lumun satu ke rindu waktu raja bukulnya kita.
4: Terima kasih halaman sudah sesukun sike.
5: Ya negaku selalu belagu mbak di ini di ini aku rasa romad aku bisa aja ngangau ke belagu aku tu menjadi pembuka tirai orang.
2: Oh, mana
5: itu? Penyanyi anda penyangkai nak?
2: Ya, bisa. Ya. Okay, dah standby?
5: Kira udah lah.
2: Okay, nyak ya. Sekedar bau, ya gila loading. Nyak ya.
5: Richard George.
2: Okay, ya, lagu Richard George. Pengindu anda penyangkai, berbelenggau pengari kami, Hari Kucing, Rida.
5: Kira udah.

0: Terima kasih Rida.
1: Yep.
0: Oh, semoga gawai yang genuan di Kota Semarahan dia.
1: Sudah sabar, semua belajar sama di gawai yang genuan, okay?
0: Okay, terima kasih.
1: Bye.
0: Iya, nyanyi pembekit kita kemudian dia cerita kenyalang sarito nih.
2: Menanya Warida atau
0: Rida. Selalu bertemu ya Pak Kota Semarahan dia. Sikit selalu dekat orang belagu baru mah ke manyu asapnya dah.
3: Sekala konti ya, Pak.
0: Oh, ilang ngau konti, numpang aku. Atau bukan numpang aku lah, depan kereta aku. Enggak jadi gengesan mencuyah hari Semarahan.
4: Anda rindang kita bisa sebuat budak belagu.
0: Siapa deh?
4: Siapa budak belagu tadi?
0: Oh, amai. Ya ke nyak. Anunya deh. Nama ya. Ujung mulut kundarnya tadi dah. Ada ingat.
4: Ya.
0: Apa nama Ben? Ya kepada belagu. Apa nama? Ada ingat kok.
3: Ngerebai temu pagi.
4: Ada sih ingat.
0: Awah.
4: Ya, kayak ringan ya, punya.
0: Udah kan ada ya, ada sih gak sih dah. Ada ya, mah.
2: Ya.
3: Flora.
0: Amai. Nduk Flora berapa belagu? Baru ingat ke nama ya.
3: Flora.
4: Awah, Maya. Aku pun nih baru ingat ke nama ya.
2: Nduk Flora.
4: Iya, tapi cari semua.
2: Sempat
4: cari.
2: Iya, sempat. Boleh,
4: mesti lagu.
2: Mesti lagu.
0: Boleh. Alu kelu siang punya lagi.
2: Sikit lagu. Aw, dua.
4: Sikit jangan tetap ayo. Ila lagu baru.
5: Kau mai ku 100 sikit lagu tadi.
2: Oh, nana yang
5: sikitnya.
4: Lagi, lagi minta bayar lagi.
0: Budak tinggal 3 minit berani nya buatnya dom.
4: Aw, si gaya flow ya.
0: Mana lagu flow?
5: Iya, to lagu ya.
2: Ya lagu ya.
5: Kemayang
0: Torino. Lagu Linda ni.
5: Iya.
0: Eba.
4: Gasak lo.
2: Kamu tak nak mikir tak? Berkias kena bawa ini lo.

0: Oke, udah menyak. Udah jam.
1: Agi kau bertanda lu abis lagi. Agi kau.
2: Bapak oh. Pun nyanyinya. Mea Flo.
3: Okay. Bapak nyanyinya. Lah Linda.
4: Linda tadi bos.
1: Lagu Lindanya.
2: Ri Linda.
1: Nama dia bian. Linda tadi. Ia ni ngak cata kenyalang. Dia tak manuk slow. Jam manuk tetap ya. Tak lagu Flora. Ayu tanya anda tak manuk.
2: Oh, selamat mah tidak malam itu tadi. Oh.
1: Okay.
2: Minggu baru ke mau.
3: Ini lah tagih hutang ke.
1: Minggu baru. Oh, pagi lah Uli.
0: Pagi lah.
1: Oh, tim yang sama pagi lah deh.
2: Tim sama pagi lah.
1: Okay lah, mari sama kawan kita sebuat nih. Kira seminya lebih lagi. Udah tu lagi 34 seranyawa nemban badan dari kami di Bandar Kuching.
2: Awak. Siapa temu IME?
1: Tu lagi begulai engkau yang berbahagia bekas sapiat premier kita Kepala Menteri sebab sudah ditampik ke poster lagi kita semua berhati kena dua tusun sarita tusun ke terubah pagilah tusun kedua awak kira ke ngelengkap ke program sikit kita engkau lagu tu segelas air lagu gawai Ruby KL bye-bye semua
0: bye-bye
1: lagu baru nak lapangkan jadi ke remix kita untuk 34 Seranyawa. Okay, bye
4: bye.

0: Segulai Sejalai Gawai FM bab program 34 Seranyawa Mintian hari 6 ngau hari Minggu sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai randau ngau balati landia ba industri music pengelandia jari ngarang buup ngukir fashion movie adat ngau main asal boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 Stesen Radio RTM YFM Nyukung Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Nemban Baadat.
1: Cuba yang lalu ke semua bala kita ke mendiang ke atau ke medak program kita ba YFM RTM Sarawak. Lalu sekali lagi kita datai mic ngagai semua bala kita kerindu ke program kami di YFM RTM Sarawak. Berandau pasal siti lagi pengawak kak diatur kita di benua kita di Sarawak yang pengerami kenal segitu itu kita tiap tahun yang pengerami kawai. Jadi sehari itu aku cukup ya bertuah laban bisik siku pemesai sangka aku nanti aku nyebut nama mayuh bala kita ngelala ya. Gulai ngau kita berandau pasal ngerami kawai kita itu. Jadi sebedau kita berandau ngau siliak ngau dalam lagi ngau yang berbahagia Datuk Tinggi aku dekat ngelansak mimet penerang pasal pemesai kedai baik kita sehari itu yang berbahagia Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabuana Numpang penyandi yang penemu pemansik sain Sarawak. Jadi bakal kita temu kita yang berbahagia Datuk Tinggi itu ianya siku ketua kita hari Raban Bangsa kita Iban ke cukup terbilang nama menyuka disebut aku nanti ku nyebut sebab aku nyebut nama ya tak entah mudah aku nyebut yang kita tentu nemu siapa orang kata sebut kita yang bahagia Datuk Tinggi itu. Jadi nama batang pengawak ya kia kita sangka aku ditemu kita magang iaitu sebab nang segi siku orang ke cukup ya cakah berjalan ke pengawak politik ngau cukup mujur mbak nua kita di Sarawak itu. Jadi ya kalau mangkuk pengawak ke besai mega kelebih lagi ya yang berbahagia Datuk Tinggi itu kalau nyadi sapit kepala menteri menua Sarawak lalu ya mega kalau mangkuk pengawak mbak upis-upis menteri yang kau upis pemodenan pertanian upis pemansang menua pesisir ngau mayuh lagi portfolio bukai ke pegawai nuan yang berbahagia Datuk Tinggi mbak kabinet perintah Sarawak. Jadi bab perkara pelajar yang berbahagia Datuk Tinggi itu siku mega orang kecakah berjalan ke tekan kemansang ke pengawak pelajar kita nyama kebuah ia di udah kalah diciri kejadi pro chancellor Unimas dalam tempoh 7 tahun. Jadi kita berarti ke rekod yang berbahagia Datuk Tinggi kelimpah hari kejadi pro chancellor ia siku mega orang ke cukup ia cakah berjalan ke pengawak ngemansang ke Jaku Iban kita nyentuh ke Jaku Iban kita dia tu udah diajar ba Renggat University ba menua kita di Malaysia dia tu. Jadi ba sukut pemansang adat kita lebih lagi main asal kita Iban enggak pemansang Jaku kita ia berbagai Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu juga tau disebut kita siku tuai Raban Bangsa kita kecakah ngemansang ke adat main asal ngau jaku bangsa kita Iban kelebih lagi kita Dayak tu yang berbahagia Datuk Tinggi ia tu tau disebut kita lambang ngau pemun penyerakup ngau pengelantar Raban Bangsa kita di menua kita di Sarawak. Jadi pengeransi yang berbahagia Datuk Tinggi tu boleh dipedak kita bak pengawak ia ke numbuh setengah mudi ke Dayak Cultural Foundation takkan DCF hanya setiap hari mega pengawak sudah dipandang ke yang berbahagia Datuk Tinggi kena yang mansang ke main asal adat asal ngau Raban Bangsa kita di benua kita di Sarawak itu. Jadi bak pengawak pemansang tanah NCR itu yang berbahagia Datuk Tinggi mega siku orang ke cakah ngansak kita itu tadi lebih lagi Raban Bangsa kita di menua-menua pesisir ngemansang ke tanah kita ke bedau atau ke agi madang kelindang lah Datuk Tinggi lalu berpun dari pengeran siang iaitu tadi buat tahun 1976 berbagi Datuk Tinggi siku orang ke angkat buat Dewan Undangan Negeri Sarawak mantai ke anggur undang-undang numbuh ke Sakra ianya Sarawak Land Consolidation and Rebuilding Rehabilitation Authority tak ke dalam penyakit pandak di kumbai kita Sakra ya ke jentuk ke sarito tak ke tahun tu manggai 50 tahun Sakra sudah ditumbuh ke. Jadi nyamah sarito yang berbahagia Datuk Tinggi, kita cukup berterima kasih sudah cukup gagah hati sudah baru hati nerima nuan datai ngagai randau kita sarito begulai ngau kita ngau bala peningan ngau orang ke medak program tua sarito. Ku tu kak nanya nuan yang berbahagia Datuk Tinggi, lama pengawak gawai kita tu mayuh dikait ke kita ngau pengawak kita bukmai pun kita kengintu gawai supaya. Jadi bak penemu ke dia tak ke pengingat nuan ni berbahagia Datuk Tinggi, nama cara orang tuai mainnya ngatur berundi yang ngiri yang bala nebia orang ke dia berumah panjai lebos sidak ya ke kak ngadu ke pengawak bumai bak siti-siti tahun Datuk. Boleh nuan berkusi ke ngau bala kita ya Datuk Tinggi.
2: Terima kasih Mas Jimbo. Aku untuk penatai rumah panjai tanah kena bumai buat rumah panjai kami ada tanah payok ngalai tak kecebut aku tu ehnya pengawak buat rumah panjai ke beridup buat bumai tanah bukit sebutlah jeku reputia shifting cultivation tuai kita iban dulu semua leban sidak nak dai kelenda. Mayo benar nak nemu nulis. Lalu harinya sidak nampung penemu tuai-tuai dulu suba. Leban hari pemujur tuai-tuai kelama. Sidak ke bumai. Uliah nyangga semua ke guna diri sebilik ba sentang pemakai ke uliah bumai tiap-tiap tahun. Nyalai aku bertanya ke orang tua bala sedak ke banaki ke bala sedak rebak sedak apai dak ayo ke bawa rumah panjai kami sedak tu nampung cerita tua ya ke tampu sedak sedak madah apin bumai orang ketua bukannya berguna ke cara pejalai bintang di langit dia. Dua itik bintang kira kena bala kita iban bumai. Bintang banyak ke sida? Bintang banyak tu sebut nama putih ada plates PLAEEDES. Lalu siti bangsa bintang bintang tiga. Selalu bala iban berguna ke bintang tiga ke cuan sidak ke leban bintang ti sidak nak cuan bintang tiga selalu pemujur bumai bertahun mujur lagi hari sidak ke cuan ke pejalai bintang banyak. Kita iban lebih banyak subuh kaya nyebut tayai tu nadai besi jamban nadai besi agu semua nama utai pencut ke ketajuk ke pagi hari dia mah au kemik birok dia buat tanjuk sawang ke gelgar benarnya malik ke langit kian ke medak gaya bintang di langit ya ke depin perhati sedia bintang banyak ke bintang tiga bintang tiga tu mayu benar dia kena sedia meri petunjuk ke jakuk ke dato ke kena ngatur diri berengkap bumai bintang tu daripada nama ya baru tumbuh batisi langit yang kena nya tersebut lebu amainya dekumai orang tantai beras sayang yang kebaru tumbuh dainya leban hara tuai nganak tumpak ketuk dia nunjuk ke bintang ke langit nama tumpak tu terberurut kita ke letihnya hari akan ikik retisi langit bukannya pergi landai jari itu tinya nunjuk kia dia mah bintang pejalai tantai ke bukannya tumpak cuma merurut terberurut tumpak jalainya mancang retisi langit lalu ngari kebuang langit kudanya mensang baru ke pejalai dah 2-3 hari 2-3 lemai yang dikit lagi yang pihak ke temenang yang nak cak gundai buat buat pegawuk tu yang tak cak buat gundai kita ingat tak cak gundai ke retinya kita nak nakkan kadah nar au yang datai berkebun langit yang kumaira tanggal ketapu ketapu tu selapuk kita yang kadah kena tu lula buah nak tanggal ketapu tai tanda ya tanda tip bintang 3 udah ya api yang datai maya datai berkebun langit api yang datai kita nyok lalu nyelenggi kena nyok maya kita melabuh berengkah manggul laban hari manggul kita nugal hari kita nugal ngage ngetau abe ngetau bumai padi bukit 5 bulan ti orang ke bumai padi payo hari ngage anak samai ngage ngetau 7 bulan awak jempat lagi bok bukit leko ngage leko hari leko padi bukit ke tugal jadi benih apa terus bok lubang tugal agai mansau de ketau lalu dia ketaunya 5 bulan tapi kita tu berandau ke pasal ke bumi bukit jadi nama yang lebih hari maya kira bulan 5 bulan kita iban rengka manggul dan lu nugal nama binta banyak binta 3 nyo ngelui dari kebun langit nyo kita nyo tanggal ketapu nyo tupi kita labuh mah tanggal ketapu ketapu tu tupi dah leka padi ba lubang tugal ngai tumbuh magang dia sebut mayu leka padi nawang ke sedanya ndak tumbuh ti ndak mayu tumbuh ba leka tugalnya ke semua batang padinya kurang dari batang padi kurang kurang ke buah nyok alai iban becuan ke pejalai bintang hari penyiru dia lebuh sedak pin lepun ke umai berengkah manggul hanya pengap gawai batu pengap gawai batu tanya kita ke berengkah manggul dah pengap gawai batu udah padinya tumbuh kira sejengkal tupai tu sejengkal tumbai tupai nak mu ketik sejengkal tupai hari tu ngagainya sejengkal tupai ni padi nya lalu pengap kedak ngintu padi orang keliak ba aja pengap mamali umai udahnya semua tu hari penyiruk magang siti ke pengap nya mata padi ianya kau mansau berengkah kau ngetau ngak siti ke pengap nyak begawai gawai batu gawai maliumai gawai mata padi tiga renggat nyak penyiruk lebih banyak ya dalam kandang nanam padi bukit nyak penyiruk ratuai lalu rinya penelebok sedap pengalaman ke nyak ke padi keuliah nyak lalu kau mujur nama yang luah lalu lawan bekanya menyuh tengah caw leka padinya tak semua boleh tumbuh nawang lalu ti padinya udah tumbuh lho datai maya utai tau ngacau buntak tau ngacau lupa padi ngandung pangau tau ngacau semua tau kena nyak pengalaman sih dah deh artinya kita iban bisi penemu kumaira astrologi astronomi pejalai the movement of the star in the universe as indicator for them to start farming ya cara interpretasi iban beban adai kelindo bucuan ke pejalai bintang di langit ke pedak sida ya me penemu de kena ratuai madah ke kita ngena tu selalu mujur nyalai nyak mah platform sedap tanah bumai. Ha, udahnya tertampuang sampai ngaimanya cengin tu gawai nyala disebut gawai Dayak tu. Gawai kena kita merit terima kasih leban penghidup kita ke ulah setahunnya penyampau padi cukup ke dempak kita sepanjang tahun ke datai. Nyala ke ceritanya bisip sangkut paut ngau. Cara tu semua kita mayo kita nadai clean nadai clean dah mayo kita apin tahu nulis tahu macamnya macam cara dia kena agi cara penemu tuai mah penemu agi baru mapanjai nyo danyo ngelalo semua tanya ari calculation semua macam nyo pengawal science nyo pengermai tadi
1: nyo mah. Okay, Rindu Mat, terima kasih ke nama tu saya kena kongsi ke nama kelebih lagi Raban Biak Baru yang berbahagia Datuk Tinggi sudah tentu jadi ke nama tu betul-betul utainya nama tu dipelajar ke sedak dia tu lepas sedak mayuh bala kita itu tu nak nemu kati cara mayanya
2: lalu bisi kawal main kita iban nama padi dengan duang perengkah iban main kasiang ke Melayu berpangkok artinya lebih berpangkok kena mecah kandung padi awak ke padi kandung sama serta terberak padi serta kandung awak ke jarang teko ngacau ti tai nya mimet padi tengah nuang ditu dia nya bertambah-tambah ke nya mayuh tai tau ngacau nya yo serta dan dia tai tau ngacau nya mayuh nya mayuh lai tai nya nyelepepai dok balat rusak nyok maya iban berpangkok
1: main pangkok
2: main berpangkok kalau nda bisi lalu pia main pangkok ati cara banyak guna ketali ni maya ngulih ke utainya kaluang ke degagak de tali jadi pangkok tali pangkok si maya ti maya bulan salah datang temeran aku lihat temeran yang lekat tapi main bulan kena kita ngambil kulit kaluangnya nyamai titik semua kita ingat bisa kumai orang correlations of the movement of the atmospheric yang namanya astronomical happening in the sky. Ni maya bulan, bulan mansang, bulan penama, bulan kembung, lalu bulan surut. Nak bisa maya. Banyak pelajar kita iban. Ni maya kena ngegak tali ragak, ngulih ke tali temeran yang banyak dia kupak. Lalu bisik ke maya guna ke kayu, guna ke buluh. Ragak ke legar ni maya ngambil buluh ngambil kayu kena awak kena bubuak nak bisi kalender makanya lemai ti lemai hari tu kalender iban tu lemai hari nama bulan tumbuh bulan pin tumbuh tulbah ya tang hari pin si bulan nak lama adanya lalu pansut bulan dah petang mimin nyak kumaira keleman keli au keleman keli terubah ya lindu tiang dulu lindu tiang hari terubah dan nyak keleman keli keleman keli nyak maya ti kita nginti boleh nak keli maya keli ke pansut rajin nak makai boleh nak keli nginti dan nyak keleman bubuk keleman bubuk terubah maya keleman bubuk maya tu bulan mukanya semua tai dambi kita ti payan kayu kena ambi kita bubuak. Nak memangnya correlation of the position of the moon to the phenomenon related over to the physiology of trees or shrubs. Banyak guna. Nyalai bisik namanya dia tu kan kita berarti kita merik baja. Ti maya lawan kayunya nyilui ke kita baru tumbuh kadang-kadang kau kadang-kadang ngai tapi pengalaman orang kena nanam lada mula sidak kan ni maya merik baja tidak mendak gaya kentuk lada penuai daun kena penemunya nak boleh laban kita the practical farmer is the expert on the ground nyala penemu tu haiban mayuan dah bisik principle to be adhered to ke guna ke dia tu nyala dia tu pansiak bala saintis kati lah itu kenyak kati lah itu kenyak tu maya bulan kati lah itu kenyak tu maya bulan kati lah itu kenyak nak like bisik penemu sains astronomi, astrologi related over to the cycle of the physiology of development within the trees, within the shrub, within the plant. Semuanya bisa penemu kita iban penemu asal deh.
1: Ya, semina oleh dipelajar kari penlebak ngutai ke desai ke sidanya
2: dah. Penemu tuai. Penemu tuai nak oleh dadu penemu tuai ke tampung kita. Minak ke dia tu. Kalau penemu saya kata cara kita berti ke tak ke nyadi hari observation tak ke pedak belum tuai ban mayanya subuh what are the valid scientific explanation to give some form of relevant correlation over to what is happening.
1: Okay, kerana kebenarannya datuk tinggi oleh dikenak bala nebiak kita berarti ke gaya penghidup kita maya harinya berarti ya tadi bala kita itu tadi bala orang tua itu penemu sedak nanda nyangka sekolah semua tu nyak bedau mayanya tang nyak mandang ke sidak tu ngemuan pemandai
2: tajo apa sidak zaman tapi sekolah nadai nak pemu sekolah tak sidak nak bisi
1: pengelandik tu
2: banyak oleh pelajar daripada kaki ni sidak
1: kenya lalu ditampuang
2: debak
1: saga aku nanti bisi cak sekolah mayanya kadang dak jauh gak perjalanan lagi ni kita mainnya sebab nyonya kali tu ngagai randau gawai tu tutup tinggi nah laban pengawak kita bantu mayuh pengawak ke nyebut pasal gawai ke semena gawai dayak ke dintu kita mayuh gawai bukai ke sangka aku balan biak ke mayar itu jengkau mak kumpu pun mayuh gawai ke ndak ketemu kita tang bisik di kerja akini kita jeman kelihat yang kan oleh kursi ke
2: semua gawai itu berpun dari penyiru. Masih akan itu gawai leban bawa sidak banyak kari kenyap mimpi hari asai pada ratuai leban hari penyiru sidak lantang bawa sidak sidak ngadu ke gawai tan leban gawai itu tidak boleh kerja siku leban gawai itu berguna ke tik bawa rumah panjai gawai besar begitu mesti berunding kalau semua sekayuk rumah nyak lah nama bisik kau merambu gawai nak tahu nak baum dulu ke gawai besar kau kau gawai itu kanya nak bawa guna ke yang dia ke pemakai yang dia ke tupi ke jelu ke lawak kanya mesti nak kurang dari 2 tahun anggur awak kanya dia kanya maya dulu subak lah lalu tiga way mit naik buah belanggur lalu lama dari kerja gawai tu maya tujuh bisik gawai buat pengarap tu ban bisiknya gawai burung gawai kenyalang gawai tajau gawai sakit gawai batu gawai umai gawai pengkun tiang nak semua berpangai buat penyeru tak ikut tu suai aku lepas tubuh kumpul aku bisik ngau hari Kamis bilik ngadu ke gawai tajau 2 kali gawai tajau 3 kali gawai hantu 2 kali gawai burung tengok dah ada kerja.

barang kita kau gawai, tegal kau gawai, kita nak cukup atur. Oh, taruh ke pintau kita nulung bekanya. Oh, buat jaku tuai. Nak cukup atur ni, taruh kau ngabang. Jangan nak ngabang ni, bisa boleh nulung ngaberkat. Dia ke simpul ngajak aku pandak lah. Yeah. Oh. Jadi kita cukup atur buat menggawai siapa ke dekat ngau ni perengkau piring kena nyandiok sidok kati pekat kita ke rumah. Oh. Semua tanya di rumah bersetuju ke bukanya mana bisa tidak bersetuju bukanya main jadi kita ngelaban atur rumah. Main jadi tak berkeras diri nak tahu tak ngalah ke diri ke kita. Apa kita nak makai sempekat rumah. Kalau bisi benarti gawai lalu pantang larang lalu maya bergawai yang bisi pantang larang lawan protokol bisi tiada gawai burung. Gawai burung yang ketanjuk gawai burung penuh peraniri ketiang di tanjuk cara orang ngangau cukup piring orang ngangau ke semua taruh ke datai ngangau ke orang pangau lalu pihak ngangau ke lang sengalang burung mayu amai pengawak ripiah bisa bergenang putih beliung berketebung dia ke lalu nunu geramak makai manok mata nak semua adat tuai berkenyak yang adu kenyak lalu gawai tak jauh pepiak gawai tak jauh tunggu pengap pengap cerita dulu subuh orang ke pergi nama pergi tuai dulu subuh kurang-kurang tujuh yang pergi di din tulis ke tak jauh baik pulai tak jauh tu bisik nama pemesai nama ya bisik alas bisik menaga bisik rusak bisik guci mak semua ni tiap ke pangkat kena jadi lebih maya orang pegawai mesti ngambil mambang ni mang ni mang lalu berguna ke orang induk masuk tajau minyak tajau lalu berguna ke orang ke bisi penerbak nanggung tajau maksud kari bilik keruai udah pegawai namak ke tajau ya, udah ada pegawai ke baik ke bilik kan ke nak berguna ke orang kenang bisik si tanda dah bisik tai bilik si dah nak dah bisik membuat tak jauh si tanda nak ke ambil orang ke patut ambil tak jauh lalu mai tak jauh mulai tak jauh ke bilik semuanya bisik lembang pepiak kan jadi lebih maya orang mengap maya ripih pengap pengap semalam jadi pengapnya pagi hari lembang pulai lalu ya pengap namok ketua namok ketua mayoripih lah rinduk kita ni kalau lepas nak orang tuai punya cara sudah nyebut mau jakup berkurung main sidak kayaknya ke pulai ke pelajar dah aku lepas ke rinduk dan ingau kena kadang-kadang nak tinduk sepanjang malam. Walau bukai pun. Sama kena ngabang orang ketua yang lebih lagi kena rinduk ni ingau ke. Bergawai burung. Kena ke. Si nyayat babi. Babi nyak ada sugu. Semua meripiah lah. Gawai mansau. Gawain tu yang cukup mesti ke bersedia ke ngau nak kuliah awak ke semua atur pengawak ke mintu bala kaban belayar nak ini ke dan ada yang ke sedak lentang dan lentang buat sedak mansang ngabang ngabas bilik ke tinggal sedak kati cara bala kaban belayar ke hidup mintu nyambut sedak luk kati bunyi timal mambang walor mambang ke nimang sumpah madah ke tu balas bayan datai tadi.

0: apa meri berkat kayak ke rindu kita ni ngah semuanya mayu mayu mana hari ripih gaya peniau sudah kemati kalau mayu sudah kehidup lalu cara orang ke nampung buat bilik ke ditampung sudah ke kedepan korang ketua dulu subaknya ke cara sudah ngintu bilik bisik nak kawal dia lekat buat timang memang lalu ngau mayu mah ke rindu kita dia ngau jadi gawai mayu ripih tu gawai tu bukannya tiyo ke mati adat dia mati tu masai rebuh ada perantau kati cara nganyam orang nganyam adu ke garung meragak sebayan korang berapa tunjang nak semuanya nitih keripih adat mati nak mengingat dari protokol ni kita iban jadi protokol tu nak tahu datang tengkebang ke kita mesti nitih ke atur tikas adat tuai lebih mayang itu mati pada tuai-tuai ke dulu.
1: Aku rindu dengan wan nusui ripih gawai itu yang berbagai kira itu tinggi. Leban mayuh kita itu tadi nanti penelbak. Lalu sekedar menua itu tadi yang ke nak ngintu sekedar gawai. Tapi bak aku bisik nak cara kita boleh nyimpan utainya berikut tua bak Siti Bob ini tak ke digagak kita jadi Siti cerita bak filem mungkin itu ke dokumentari ini tetap tinggi. Ngambil ke jemaah lah utai itu boleh ditampung di pedah lalu jadi kepengingat raban bangsa kita ke katiba rundiang man di bagian itu tinggi.
0: Tu mana hari penyeru ke hari penyeru kita mesti mansia nama kebuah kita pegawai siapa asal tuai tuai dulu hari bunsu antu ke ngajar kita pegawai kita belajar pegawai itu ke cerita tuai punya ya ke dengar ke mau tisir cerita ke dengar bala rebetuannya kayaknya bapangai ba padah raja duruang ke ramanya nak kemayu ngatur meri ajar gawai tu gawai tu gawai tu nak ke orang tuai mampu penemu ke tampung kita mana laban research orang ke dulu mana lalu kerudi tau kenya kita kau ngadu ke masuk ya uliah peda layar bak baru tu ketuk ti adu ke dokumentari dokumentari banyak kenya video banyak kenya ke filem barang cara meh barang cara ke dia tu mana seperti jangan kita bisi bisi cara kita ngadu ke archive ke sebut ke archive tu guna laban tindak the record kita punya orang ketua ilmu pasal gawai yang nak the record nada kita kena lekat ke penemu ya dah yang ninggal punya penemu lalu nyau tak lekat ke banyak ditulis banyak nge video nge gambar nge apa kena kena lekatnya mana nyak ke archiving ke jatuh ke dia tu mana penemu kena ke awak ke siapa kau belajar anak ucuk ke dudi lah tak itu nyamai oleh kita adu ke reference lalu TBC orang datai bertanya adu ke research kita madah ke tu nak kau tak ketemu ke record kami tu megaya kita boleh mandang kenyak ke

0: pengrami gawai ke dintu kita itu. Boleh hendak pengrami gawai ke disebut nanya tadi. Jadi ke pemohon kita narin orang datai nemuai ngagai benua kita. Atau ke kadang-kadang statistik benuanya tadi yang ke jarang amat ngatur pengrami gawai menyi kenuan tadi. Nah boleh banget tak berjurut ke ngatur gawai. Kita nyu narin pengabang datai sidai berarti kenya kati kenuan medak cara kita berkongsi ke adat asal, main asal, gau gaya penghidup kita ke tengah gawai itu tadi.
1: Boleh ada kerja, pengawak tu besar. Ya berguna ke suku yang ada semua tuai. Semua tuai, maya dia tu berguna ke tuai politik. Berana umur antara sidak, bersetuju rundi yang ke ngadu kenya. Mereka tegal, Raban tu ke ngadu ketuk sekedak nak bersetuju nya pula yang agai tidak nak boleh berkongsi ke penemu Siti. Jadi berguna ke iri yang tuai sebut balau ke magai politiknya manah ti sedak bersetuju magai yang pengawak tu manahnya nyamai dia sukuang ti nak kat siku dua ngerja ke nyak tak nempuak-nempuak berkenyak ke engkau nyak ke kita nak tulis ke suku ngari Mesia Mayu hari cara kita ke menghidup ke kena ingat punya mawak tu mana bayar ada kerja kita siku tapi kalau buka yang ngai kiru bukanya ti kita madah ke mawak tu guna benar tajak pun kalau buka yang ngai kiru mawak tu guna biar kita tempu ngerja hari kita ngerja kita mesti bertanya ke ngai kita ke ada kerja kita nak beri panggil penemu tuai
0: dinya Siti Ari utai kepatut di pandang kita lah ya bro ya bagi tertinggi gay orang Mayu lebih lagi bekal gaw gawai ke dintu raban bangsa kita
1: dapat ulih gaw kita bisi museum balo ke museum ke bekal dito kita bisi Borneo Cultures Museum enya erti ja semua macam adat asal Mayan ngau kenyok ke di Borneo tu bisi ndur oleh kita mengkah ba museumnya berguna ke orang ke gawak ke museumnya sedangnya bisi pengelandik bisi pengerindu bisi pengangkun kok sama rindu ke semua tanya ngumpul dari semua pupu masyarakat mayuh teulih ti penemu sedak rapas minak ke ngumpul dari siti masyarakat ke buka indak kenyaknya ke timpang ya
0: dia berguna ke kerjasama ke hari
1: nyalai ku medak mana bukannya ke hari kita medak hari tun juga foundation mana hari Dayak Culture Foundation mana kita ke kerja engkau nak udah siliak ada kerja city-city organization berguna ke tangkir ya sama tangkir sama bertolong sama bersawup
0: kita berarti ke Ibrahim itu tinggi orang ke jadi nama tu ngulu ke pengawak tu nyau mayuh benar nama tu kurang ngulu ke pengawak gawai kita itu tang dia tu kita mesti ngansak nembiak baru ngambil ke mayuh nemu pasal pengawak gawai kita itu gau main-main asal kita kebukai mah Datuk Tinggi ne kati kita daripada nuan boleh ngansak bala tu tadi kena serakup kini kena cara kita ke berpikir kini kati pedak dan tutup tinggi
1: tujuhnya mana aku mesti nguji dulu sebab nguji buat nak sekolah berpikir ngadu ke Batu Lintang Teachers College ya IPG Batu Lintang Dewan Tun Zaidi pikir tidak nembiak sekolah berbiau berbiau tapi sih kalau orang ajar ngai ke lekau biau nya terlalu tinggi yang orang terlalu tinggi tayanya ndak cukup sedia nya kita mesti nan ke tak ke kerja sida ngatur yang mana tujuannya mana tak mesti bisi orang tua yang ngiri yang abatin nak diri yang kenya ngai kenya nyampi dau ke kita dah
0: Betul. dia ketika bisa di kemansanggurnya Datuk Tinggi udah kita ke ngatur Pak.
1: Lepas nyak berpanggai dengan siapa ke balo hari sekolah. Lepas dia tu aku ketiban dajar Pak sekolah, sekolah primary, sekolah secondary ngagai sampai ngagai IPG di Rejang din. Lalu bisik kohot UPSI di Sultan Idris Tanjung Malim, Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim di Perak. Rindu aku medak ke bila sudah lecturer ke dia bisik pengelinduk banyak tentang tubuh apin cukup daripada aku ke guna ke banyak menggunakan mayo git research mayo tai tindak dadu kita penyelidikan yang tenggelam diri ganya aku bercontoh ke aku dulu sebab selalu mayo dua aku lebih agak 100 mayo mayo handa balal mambang mayo merekod sida mayan sida aku bisi ke personal library bawa audio tape yang bisi collection 40 tahun pihak lalu ngau ke fotografik mayu agak gambar still lalu ngau bawa analog video ke dia tu di transfer ke ngagai ke digital digital storage bisik ke main asal walau lembang on the spot walau ke interview walau sidak ke datai nama yang ngagai ke rumah aku ke bisik disimpan kena personal collection kena ke kena aku merindang merindang diri kena ingat ke lepan balau lembang ke ngau bertemu dulu subak yang mayu masih dah, dah nada lagi kena ke rebak baru tu nyok kurang sekurang mayu lepan perintah dan meri peluang hari Cultural Symposium berengkah hari tahun 1988 berengkah di Kapit berengkah di Kapit kami sedang Datuk Tinggi Tan Sri Tinggi yang Datuk Celestine Ujang tuai-tuai sedang Datuk Amar Daglas Sugah sama ngau ngadu ke Dr. Stephen Uding ngau ngadu ke Cultural Symposium di Kapit terubah tengok nama kena pun ngangau ke semua manang semua manang hari Sarawak merikut pengawak manang pelian semua macam maik semua perengkau sida lupung gergum semuanya datai mayung lalu bisik simposium cultural simposium di Bentulu bisik bala datai hari Muno hari Batang Kanyau hari nya hari Kelimantan Barat hari Nangga Sadap bisik sida pangkat temunggung datai namuai kalau bisa induk siku dan ambil ke dia berpantun hanya bidang nama tengok ada baik ke Bentulu like cross nama ke kita ngerikut cross cultural cooperation mujur cultural symposium di negeri di Pasar Bentulu hanya closing ada rumah Datuk Sri yang berhormat Datuk Sri Dr. Stephen Rundi di sekutan di sebawah ya ma hari cultural symposium ke di ANSA perintah awak ke tiap-tiap community nya uliah begigak ke ti cara jalai nyimpan semua pemanah utai ke simpan dari segi budaya adat asal jaku mayuh ma nya bisik nanya ada kerja lebih banyaknya di dia tu engkau bisik kurang mimik tang bisiknya keripang dan hari Dayak Culture Foundation dah bisik nyimpan rekod ke dulu lalu ngau ke bisik ditampung seminar ketika cara tangkirnya ke tahu de kerembai kita mana dia tu lah ke.
0: Kak aku mana mata nama tu pengawak ke jalan ke perintah mayanya. Dia kalau dia ditampung untuk ke dia tu punya Datuk Tinggi dah dikena mandang ke main asal adat kita engau nama tu sekedar budaya kita. simposium. Karena aku tahu tu terus dipajak kita ngambil ke mayuh lagi reban biak baru tu. Ngambil pagi ke mata begulai maya simposium teka bisik workshop.
1: Nah, aku ingat ke dua perkara ke saya tiga. Tiga perkara saya nerti ke dikingat ke aku. Ini apa pengaktiban lalu Siti buat menokayan lah. Siti maknanya perkara ke ngambi rangkah bangkai 21 ikut Sarawak Rangers. No Iban Trika ke mati lebuh maya sidak jadi sedadu. Nolong Melaya buat Million Emergency tahun 1948 ke tahun 1964. 21 ikut sidak tu mati bisa tumbak ke di Singapura. Kubur Singapura mayu ada tumbak di Semenanjung dia. Datuk Tayyip Kepala Menteri ngasuh aku madu ke. Jadi hari tu aku berlatur dengan majlis adat istiadat Datuk Nili semua tu itu kita Iban bernama Tan Sri Linggi, Datuk Ujang, Tan Sri Datuk Celestino Ujang, Datuk Kanyan, Datuk Jimbun semua, Datuk Amarugah, Datuk Sri Rundi Ketijaro kita ngadu leban ngambil rangkap bangkai sedunia yang kubang bandur sedok ke udah ada tanam lepas sedok mati punya tidak boleh meri proper burial dah tak tumbak tak kita ngai nampai ok punya perintah bersuju ngambil rangkap bangkai sedok tu baik pula kita deh awak ke kubur ke bawah heroes grave bawah ke makam pahlawan ada kucing di tu. Aku ngepun kena apin pemansang kita ngigo orang ketuai bulu nemu gaya adat Teban mau pantang larang kati cara kita ambil bangkai kuda de kubur punya kebut nang kubang mau cara ke betul anjung kian ke tiap ikut 21 ikut yang bisa tuai ambil awak kena nampina awak ke semua pengawak ke maik sudah pulai yang mujur mujur na, ada tanam ditok ba mimbai Sarawak Club dia di Siti. Nomor 2 lebuh ngadu ke lumbung Panglima Rentap di Bukit Sibau. Bukit Sibau tu tinggi tayub medah ke berguna leban Panglima Rentap Siti hari freedom fighters kita masyarakat kita Iban ke medang agaya lebuh Panglima Rentap mati di lumbung ke lumbungnya kena tinggang kayu rebah lalu balumbung rangkah bang tulang bukannya berceraian buat tanah bala kaban mesti ngambil simpanlah tak jauh tangkup ngebendai bukannya ketempayok ke dia ke madah tak tahu pihak lepas dia tuai kita kita mesti masuk gagok ke rumah baru awak ke pengkau tubuhnya disimpan kita buat sentubung larung tang orang ke dan semua makanya mesti nak tahu dah bukai berguna ke lutur nemu pasal perengkau tubuh berguna ke ripih hari kaban belayan sedak ke nemu adat lebih Panglima Rentap mati nama adat lebih ya mati kati cara kita ngadu ke agak lumbung awak ke basa cukup kena mengangkat ke semangat dia dan ya tu katut dah ada basa mau cukup ya dadu ke balok kaban harinya dekat mau ke aku nanya nama adat kena orang lebih banyak yang mati tapi kalau nak adatnya lebih ngadu ke pengawak tu nak tahu kurang harinya awak ke yang ke mati semangat yang lentang salah adu kita kita kurang basuh ngaya yang nak lentang hati kagak kita ti basuh kita cukup yang lentang hati dia boleh merik berkat ke kita ke kita ngadu nak dadu ke Bukit Sibau mujur dia kalau ngadu ke tu lah bakal ngadu ke Fortress di Bukit Sadu ngadu ke Dato' Amarugah megai yang ngadu ke mai aku Dato' Steven Mundau mau cukup atur ngadu ke dia akhirnya ngadu ke replika Bujang Timpa Berang ajong di Bukit Sadu yang mujur dadu ke dia cukup basah kita punya mengawak nada senekok nada mengawak yang lain ripih adat Teban tidak dadu kita tengok betul punya kaban belayan sedak lantang ya kempuh mati lantang lebanda dudah ke pihak lalu bisik benar kita mau hati ke mana merjo pengawa asai buat kita bisi pengelantang lah buat kita nak mudah ke gawai itu mesti kau bisi tuju gawai itu mesti kau bisi ke gaya atur ripih ke patut dan kerja kita au nyak meh mai waktu uliah disebut dengan langsung-langsung lah gawai itu mayu lah dan uliah
0: sebut habis
1: ada sebut habis sebenarnya langsung medah ketuk medah ketuk semuanya apapun dari penyiru kita nunduk ke utara minta berkat dari utara berkat kita ke mengintu lalu orang ke dintu kita sedap ke lama dan adanya berkat lalu kita ke hidup nampuang buat biliknya ke, dia tumbuh ke orang ke dah lama dah mati ke yang mujur semuanya ke hari penyiru hari runding semua tu mengenal cara adat kita dia jadi dia puntang ke lepas orang tua bukannya ini nemu gaya gaya digital tu bukannya anjung kita SMS kan ni nemu dan ada telepon yang banyak nyala kata cara kita terbaik ke mana biar ngapir yang bukannya nyak cara kita ngadu ke transmission message mesti
0: tidak ya. Tidak ke dah tinggal ke kita.
1: Ada pengalahnya. Mayo rekam muntang Nak pengarap kita dah tukar nak ibuh nak kelamak ngainya di apa kita muai semua adat asal kita. Nak ngainya di lebih kita munas ke adat asal kita. Ya kelamak disimpan. Induk ku dengar jakuk Dato' Amar Ugah Bimiri madah ke. Menang lekau ke Miriam lebih banyak gawai lebih banyak dan atur dulu subuh ya ke ada kelama disimpan awak kena nyau ya ke barunya sama kena anak madah ketuk salah tu salah tak tahu anak belayok tu dah nyau
0: ya kebenarnya aku lagi mayuh tak kakak ada tanya genuan RYG Datuk Tinggi tentang jam waktu atau serekat benar yang kanuan bisa jakuk kakak ditinggal ngagai semua balap dengar kita lebih lagi berkawal ngagawai kini ngetan ke pesaka asal kita atau ke adat kita lebih lagi di benua kita di Sarawak lalu diungkup ngagai bala rabah bangsa kita iman dan bantuan saudara.
1: Terima kasih ya gawai itu bisa benar ti bahwa kita daya kena peluang kita ingin untuk gawai kita tak nak masuk semua pun hari asal tuai kita nak cara buat main sedap dulu sebab lepas ada cara bukai hari nyok sedap boleh penghidup menyana boleh nuduk ke bilik menghidup ke diri sebilik sampai ke nurun ke tubuh ke di tampung kita hanya hari semua pemanah atur sidak oleh bisik tubuh kita yang nampung hidup berumah pajak hanya oleh kita yang tak tahu tak masa pemenar aki ini kita asal ke hanya ke diri ke biliknya hanya oleh bilik ke dah dia tak tahu dan berita ke mesti dintu kita adat sedekah ke dulu mesti dah basah kita hanya di depunta-puntang tegal laban mansam baru tu ke enang belayok tegal mansam baru tu nata nak kena kena tu ya kelama mesti dibuai enang belayok kena sama dah guna kena berarti kita nyau asal kena ke kita nak nyau semua tanda bangsa kita we must ke preserve our identity preserve our roots because without the culture, without the tradition being preserved, we lose our identity. And very, in all likelihood, if we lose identity, we lose our language. We lose the recognition by the authority. Ini alai lupa maya gawai, pintu gawai mana-mana, tuai rumah, mesti mereja ku ajar ke mana ngiring rumah, pengulu, pemancau, temenggung, YB, mesti ngiri yang wajahku ke mana. Tidak ada yang sedang dia bisa layak teduh ke. Anak ngasuh, mesti tak itu. No, bersengkit penemu. Belayak ngapangan diri. pikir tak ke mana. Ngalah jakuk ku mri selamat gawai. Selamat kayu guru gerenya mai minta tarong ibun kita. Lalu minta tarong memujur ke semua pengawak ke Dato' perintah. Kalau bagi Dato' tuai teh adu ke perintah yang amat berhormat Datuk Tinggi Tan Sri Abang Jo, premier kita, mana benar atur? Mana benar atur? Negeri kita mensang, depan runding tuai mana? Anak kita belayak, dan sukung penuh buat ya. Lalu mabalo pengari, mabalo menteri, kita mesti nyukung. Lalu, semua datur, atur presiden, DO, titiah ke magang. Yoknya, aku merik selamat gawai, selamat gayu guru gerainya mai, lentang senang. Lalu merik terima kasih, saya terima kasih bagi RTM, kaditu, bagi balok kita, balok kaban-raban man Monica, balok tuai, dari pengarah itu, semua staff, dari technical, semua technical division, okay. Mengai video, mengai kamera, semua ketuk kan. Saya bersetuju ngadu ke Randau. Terima kasih dengan anak ibu. Terima kasih. Anang itu perancang balon biak kebukai. Menunggu anak takut lagi ngagai sedak kebiak. Baik sedak tindak diri yang kita enggak penemu ke mujur sedak terpawah rundiang. Lalu hari terpawah rundiang sedak tahu tersat. Hari sedak tahu tersat, bangsa sedak tahu nyau, jakuk sedak tahu nyau, kasih ke sedak. Mai kapo-kapo, kiok kendok kenya ke. Mai jadi kita nadai no berkat kita bisi adat, bisi bangsa, bisi jaku, bisi identiti. Terima kasih.
0: Terima kasih berbagai Datuk Tinggi ke Jaku Ansak, Nuan, Jaku Lalau, Nuan, serta Jaku Perangsang, Nuan. Gagai raban bangsa kita yang kelebege ke medak tua berandau pak awak ke sekali itu. Jadi ngari ke pengarah, pengurus, kau pengelola serta penunjuk pengawak pak RTM itu. Sekali lagi kami beri saya terima kasih kenuan berbagai Datuk Tinggi kami bersampi kenuan diberi pengelantang, pengerai, penyenang, pengelikun serta seluruhan bangsa dalam pengawak nuan sari-sari. Jadi balap ninga, kalau balap kita ke mayuh ke medak program kita itu, beri saya terima kasih ke kita kesuran gulai ngau kita. Lalu nyam mendaka randau aku gulai ngau yang berbahagia Datuk Petinggi Dr. Afri Jabuana Numpang yang nyam penyandia penemu pemansik sains Sarawak kuliah gulai kita dalam randau kami doai tebal lagi kenal pengawak gawai kita iman. Selamat bertemu baru buat program kebukai. Terima kasih.

Segulai Sejalai Gawa FM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buam, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh menggadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukong Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lembang.

0: Rentak Ngalihara
1: YNN 101.3 MHz. Terus memulai program.
2: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
3: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah, Wan.
2: Nyamai yang main mentepi ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
2: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati endak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai. Gayu guru gerah nyamai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, usaha aku ngaji tak semua. Bejimat nih, maya pulai ke menua. Enti asing ngantuk, maya dibatau ngetu dulu dah lama au. Ingat nih, bisik family kita nganti penata kita pulai ke menua. Enggak selamat. Jadi nyaja hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edeban Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningat-peningat YFM. Ngaji aku gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan menua. Oh, ha!
2: Asal gawai datai, asal gawai datai. Aku asai ke agi bujang.
3: Oh, ha! Selamat hari gawai Dayak 2026. Menuju semua balap peningat ke Semampai Nyukuang. Lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat hari gawai aku Steve Shigan menuju semua. Oh, ha.

Harap ke berjimat ya, laban jala yalun kita pelabak ku tentu bisiknya ke sekut ya, laban mayuh mega orang ke mulai kediri ke menua ke sarito, lalu pihak mega beli ke barang bisik mega mindah ke buka ya. Jadi harap ke sama berjimat lebih lagi kita ke benung deriba bak rantu jala ya. Okey, terima kasih Hakim Mendiang ke YFM. Kalai pukul 5 lemai itu lagi kita mendiang ke berita dari Kuala Lumpur, lalu nangkan ke berita lagi gulai bak jam ke penudi rentak ngali hari. Tentu ya merindang kita ngau lagu-lagu gawai kita nyurumbak hari gawai kita ke sari itu dah 30 tinggal sari pergi lah lagi ya. Ini lemai pergi lah kita nyudah dekat malam mantar gawai ya. Okey, bisik mega ke udah lama datai di menua. Harap ke ulih bergulai ngau bala kaban belayan diri sebilia. Lantang tim hemaya ri gawai itu ya. Okey, jadi kita terus berperindang ngau lagu-lagu gawai. Atau ari Richmond Ucung Ben Charles ngau Moji. Lagu kawai mereka ya.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngadai semua kitai kebebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kitai nyaga pengerai direk serta pengelikun direk, maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kitai. Selamat Hari Gawai.

0: Hai hai, di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngake kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hai lo semua, ngepulang tu aku Ririsan Layang dekat Meri. Selamat hari gawai ngajak semua kita ke masa daya dan ngira bah dini-dini alai harapkan boleh rezeki kaya raja nguan menua. Oh.

0: Aku Cikgu Tuba Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutung, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu. Ngajak ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tempoh kita kengintu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Kun Selala Kinkol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meraih pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, ngau semua peningal YFM Iban. Bersampi ngajih ke kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, selamat Hari Gawai

0: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Hantu, ngau peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Ngau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikena kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai itu diasai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah pabilik penayak kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu, anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat merkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi ureh mai pengelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.
1: Aku Edmund Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajesh Booking.
4: Aku Densi Tambo Minta Casey.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
1: Kami Ari YFM Iban di Kuching.
7: Mari selamat hari kawan.

Aku Terbawan Mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai mintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: sampai nyaga penglikon jalai mah. Dilebuh kita nya driba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening, ke bisi udah ngelaban air beram, anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai, papalak nyonya mai nya baru tau driba ngabe ke penglikon jalai lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita, kenganti kita, bini anak, laki anak kita, kenggau kita nya pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang dilebuh kita nya berbelanja, maya hari gawai tu berjimat lah. Awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli, anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak. Awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang aku ditu ianya. Jadi aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai. Lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita begini megak, nanti kita nak ngenak ia padam ke. Laban kita itu tahu ngasuh kita nya tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita angus, tahu ngasuh rumah kita angus. Pengawak masa itu nyadi nya tahu menusah kita. Pengawak kita kekap rami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumri selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brogi, Taban Parlimen P202 Sri Aman.
2: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal kenap meh produk babas.
3: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
2: Tepung kari manuak ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
3: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilia.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 30/5/1988. Bini Kepala Menteri Sarawak Datin Patingi Hajah Laila menjadi ke pengerami penubuh ke-25 tahun Pampang Sri Kandi, Sarawak Federation of Women's Institute SFWI, Kediatur Ba SRK Mempati Jepang, Jalai Datuk Patingi Ali Kuching. Datin Patingi Hajah Laila kemegak patron FWI bisi ngemata ke mayuh macam aktiviti di dipasuk bala kaban gerempuhnya. Aktiviti itu nyengkawam pekit ngagak kiak, pengawak pemandang pasar mohibah, kuis, sukaneka, jogetan serta konsert timujur mata mayuh orang datai. Kesemua aktiviti ke diatur tu nyadi pelasar nung ngempit ke kaul, negap ke semangat penyerakup serta ngiri nilai kerjasama bak mayuh pupu rabat bangsa. Pia megak pengerama itu diarap ke ulih ngangkat ke semangat berakup, negut ke kaul serta negap ke tangkup pengawal orang induk bak pemansang raban bangsa di Sarawak.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Aku, penuang anak manggil, wakil rakyat berkuasaan N76 Rudi, dekat Merik Tabi Basar, serta selamat gawai dayak tahun 2026, bagi semua bala pendengar, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisingau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat, sebedau tahun 1963, gawai dayak itu selalu diintu kita. Bak bulan 4, bulan 5, bala lawan pun bulan 6. Nak kita madah ke penghargaan hati diri, lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita bak tahun ke udah-udah. Di Belabuh ada tahun 1963, gawai dayak tu diintu kita kena 1/6 tiap-tiap tahun. Nanti aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Yang diseraya dengan program terbari gawai dayak tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi, berbuti, melia irup. Ngirup lah ngau numbas ya, anak sampai kita mabuk, layak ngepengendiri. Ngai kita kena mana tahunnya di pak penghidup kita yang siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi. Saya terima kasih bagi semua bala sudah memujur ke pengawal gawai dayak besar ngau Ethno Culture Festival peringkat negeri Sarawak. Sudah dadu kita di Miri kena 1/5 sampai ngagai 24/5 sudah tu. Jadi bapa penemu aku bukannya mega hari mau balas ke diberi orang mayuh pengawal tu undang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan ku dah tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke kuma kata inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa nada milia agama latar belakang ngau magang nintu gawai dayak kita ke tahun tu. Jadi kena ku mujur kerja ku aku ngari ke kami sebilia akan beri selamat gawai dayak agar semua bala kepedina lebih lagi bala ketiban ke Riau Bandar Negeri tau ke Bermenuk Sisir lalu harap ku sidak tu gerai nyamai lantang senang nguan menua harap ke tahun baru utila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.

Okey, selamat ngintu gawai hari Raban Kuaya TTP ya. Mai jam kita pukul 5.20 minit lemai. Lagu dia kena merindang kita ke agik mendiang ke YFM ke lemai tau. Lebih lagi kita ke tentu pelabak aku benung kiro hajam ke dia tau. Ninya ke begagak ke pemakai ruti. Dia kena kita nyambut dari kawai. Lalu pihak megak engka nungak bala temuai ke bisik udah datai. Lebih lagi bala ucu bala anak ke udah datai di menua jam ke dia tau. Jadi ngarap ke semua utai ke digagak kita yang muncur nadai penanggul. Lebih lagi kita bangsa ke benung nyedia ke diri. Malam pergila tentu kita dekat berserumpuk nyambut mantar gawai malam 31 hari bulan Nur kita yang tadi ngirup air pengayu. Okey, jadi ngarap ke semua meh utai ke disedia kita mucur di atur kita. Okey, jadi bak jam ke penuh di rentak ngali hari tu. Tentu berperindang lagu-lagu gawai kita nyentuk ke pukul 6 lemai itu lagi. Jadi pukul 6 lemai bakal selama kita ulih mendiang ke sada lemai ya. Okey, itu hari Ferris Leo ngau Richard Lee berbutik maya gawai.

Perambu mana berjalan kita, pilih tak ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak, ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa. Anak nampung kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat, mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa, bertucung baka bukit nungkat neraja, berkebung baka langit, terang baka pandang bulan purnama. Selamat

0: Dan senangan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Seriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat.

Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu ke bang jalai. Pungai mua kita ngena ayamai. Pungai mua kita ngena ay celap. Ngambil ke kita regas.

Suara dekat meri selamat hari gawai 2026 ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai biau ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua oh ha no.

aku tu Pita Juman Nangga, tau kedua balik nama aku tu Pita J, hari rumah Silai Skim Sekarang Silia Satu. Siti pengawak kade cerita kaku dito nya tadi tentang bungai jarau. Jadi bungai jarau tu nang bepun hari akini ite kelia kebuah pia bungai jarau tu saya merti saya matuju ambek kecuntuh bungai jarau tu bakal kita kengirum surat di kemayato. Jadi bungai jarau ya kan ndak salah ingat aku lah saya cerita sidak aki menya saya matuju ya kelebih lagi bungai jarau de kena sidak ya maya rigawai lebuh maya miring bungai jarau tu dengkah orang ba nya tersang tau ke ba panduang ti lebuh orang kenyalang bungai jarau tu dini-dini taker kena ngintu pedara ngintu pengawak tadi bungai jarau sigi bisik nanda ke kita nya ngintu pengawak besai bungai jarau tu dirawat orang nak kayu kayu ke lemut tau ke liat liat ngai putus maka kayu tenuang kini kayu kaluang kini utai ke lemi-lemi lah uli ada rawat kita kena lunga orang ke ngerawatnya ukai ukai orang sesebarang ke leban mesti kabisi pengalaman ngerawat bunga jarau. Lalu bunga jarau tu suah megak diguna orang ke kelia sidak ya dikena maya orang bisik gawai gawai besai dikirum ke ngagai rumah siti ke rumah siti laban antara rumah tu tadi kadaya jauh kadaya sumah tau ke kena sidak ngambil ngabang lalu break sidak ganti seluang tau ke tali kini temukuk sidak ya memang kita bisa mendat temukuk talinya tadi tak 10 hiti kira ke 10 hari ke nur sidak muka temukuk talinya lalu datai dah bunga jarau mega kena orang bekayau maya orangnya kak ngayau tadi. Jadi sidak ya lu ngirum ke bunga jarau tau ke terseliat sidak ya baka duko agak sidak berkesan kuah kini lalu dan juang sidak lagi penaik tau ke sidak nyangkahnya bawa pala tangga kini orang keliak tu tika ngayau dekat sidak ya sebelah semak rumah orang ke dekat dekayau sidak ya hanya tuju ya ke penguat bunga jarau tu tadi nyu tinggal lah pengawak kita lama sumpah laban orang ke dulu keliak nyuruh habis nadai jadi ngenak peluang tu megak kami sebilik ya. Sama break break selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak pengintu hari gawai jadi terima kasih aku Epita J ngagai kita semua selamat.

Okay, ya, seperti yang Bunga Jarau, Ari, Ricky Anderson, nama kat lagu dia kena merenang kita ke lemai tu peninggal ya. Nyau dah berasai, kita nyau datai berpengujung segmen rantak ngali hari. Terima kasih kita ke udah pukul dengan aku Sam kenyari pukul 3 ngali hari itu tadi ya. Maka selama pukul 6 lemai itu lagi kita terus bergulai segmen Sada Lemai. Jadi terima kasih semua. Harap ke bertemu baru bawa ke Bukai. Dua buah lagu gawai maka kena merindang kita ke lemai itu. Itu lagu dari Stanley Pua ya. Ngabang ngakai Wai Sebrai. Ditangkan ke lagu gawai dari What Meat. Udah nyak lagi ya. Selamat lemai bertemu baru.

0: Rentak Ngali Hari YFM.
1: Aku Terbawan Mandi meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM pihak mega ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program barancau tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup bugulai ngapangan diri. Gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

Jaku prangsang ke saritu. Ngerai tubuh ngau semangat kitai. Ngerai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata kaya. Hamat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalai hidup kita, nang dalam genggam jari kita siku-siku. Orang muka indah ulin tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak kapeindai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tak kasam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sida, inya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah kesila dekat bersama agi dengan Tuhan bertahun tibaru itu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalat dah udah ngerugak menung kesida dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsa tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berpengerai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita putus kati kita. Pilih nak berai. Pakai nak utai timai berai. Anda ngelawan ke exercise. 20 minit sari cukup nak kena kita masuk ke keluar. Kerja nak utai timai. Untung ke tubuh nak semangat kita. Sayau kemeh berai kita. Lengkok kemeh. Tebiat lama. Tenadai mai penguntung. Uji meh utai ti paru. Pengaya puraja undang segi uliah gigau. Selagi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengurai kita. Duit ringgit uleh digigok. Tang nuan dah uleh ngigok tubuh tibaru. Anang sekali-kali nempayo, mempelitok ke pengurai kita. Mahatma Gandhi bisi nyebut jakuk kemenyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayo ti benar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belam maya. Nggak pihak yang belam jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yanggi Allah Ta'ala. Kesemua tai buat dunia inyau tu. Ia seminak inyau kita yang tak lama. Ia langkau nur kita yang genduah tak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umayu tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngepengerai kaya barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kita sebut berskenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ketubuh ke Proverbs bagi 4 ayat 20-22 timun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku itu. Pendiang keleka jaku aku. Anak nejuk ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida lama tinuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sida. Genggam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya boleh meri pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua. Sada lemai. Sada lemai.

igup ngau Jules tua bertemu baru he nanti sebut ba orang putihnya meh nanti sebut ba kita iban Jules kerana nya sudah tiga tadi udah merindang kita kira ke lagu ke dipilih kena mungkal sada lemai kita ke lemai tu. Ya, terima kasih ngai guys Sam sudah gulai ngai kita hari pukul 3 ngali hari tu tadi nyentuh ke pukul 6 lemai lalu disilih aku kita gulai ngaku min. Jadi ba segmen sada lemai kita ke lemai tu peninga jam ke terubah tu enti nadai penanggu kita dekat ninga ke berita ke dikunci ke ba hello why kapit ke lemai tu ne hab gulai ngai pengeluar program kami menti sigeh nah jadi udahnya lagi aku dekat ngatai ke pesan berat ke BC diterima kami baiknya dianjung kita ngena email YFM tau ke WhatsApp YFM Iban. Ya pukul 7:30 lemai tu lagi awak andur kami nabur ke berita lemai. Jadi kita ngalih ngagai pukul 8 malam kalai ku dekat mic kita ngabas Facebook YFM Iban berserimbai ngau pengrami hari gawai. Aku dekat anebah ke kita atau ke Nando baru Siti program Nembiak Mit Kendang yang udah direkod hari sekolah SK Nanga Embuau Suang. Ha, kita boleh medak lagi ni. Berserimbai hari gawai tu nyak meh utai kedekat di baik antimian pedak bala peninga Nembiak Mit kita pukul 8 malam tu lagi. Nyak kalai bala Nembiak ngabala pengajar serta raban PIBG apa indai raban ke gawak di sekolah SK dengan buah BC ngaga program hari gawai atau ke pragawai dalam minggu nyen tadi ni sebenar pemisi sekolah. Jadi aku apa lagi kita sama medak baru ni tanduk tanduk program Nembiak Mit ba Facebook YFM Iban yang kau boleh dengar mega ba radio YFM Iban. Hakinya pukul 8 malam kira ke nyak metusun program kita ungkup ke sarito kelebih hagi 30/5/2026. Tentu bala kita benungki roh nama berita bala peninga Nembiak kita kelebih hagi Nembiak Mit Antimin ngarap ke kita nyaga pengelikun ne lebu maya kita ngawapai ngoindai to ke gulai ngabala kini di rumah panjai. Jadi sudah kita ini ingat ke berita kedekat dikunci ke DJ Menti Bahilo Y. Kita berperinang dulu untuk lagu Bujang Panggau Kenang Ari Madeline Minggu.

0: Nemu nomeri, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ada penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kena landak nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu nomeri, rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun besik.
1: Haram tu beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai di Pandu Anau Mary.
2: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.
0: Okeynya frekuensi di Kapit. Sekali lagi bersama lemai kepala peningkat kita yang kenya baru aja tun ke frekuensi kita jamak ke dia tu bekal kodah di padah kaku tadi peningkat. Kita dekat bergulai ngau pengeluar program kami Ari YFM di Kapit. Bah hello Y kita ke sekali tu. Bergulai ngau DJ Menti. Hello, selamat lemai Menti.
3: Ya, selamat lemai Min. Selamat jalan ke pengawal.
0: Ya, selamat jalan ke pengawal. Ne, ya. Nama berita.
3: Oh, berita dari info mana tu? Nanti kita bisa ninggal, bisa capu-capu Min. Kini Min tampon lah, meninggal kebenar ya tu. Min ngam-ngam meninggal main wah. Aku tu udah terengkah bawa rumah banyak ya sore itu.
0: Ya, ne. Ada gagak nanti.
3: Aku nu pemisi. Aku laban ke tahun tu, sepi aku berapa tahun tu udah main.
0: Ya.
3: Nu berasa semak nak ke menua laban jalan itu nu dan untung ratai. Kira sejam setengah. Udah ratai kami bawa rumah banyak na.
0: Aku sebut ke dia nama rumah banyak nanti yang kau orang kau.
3: Sebut dia abang na. Aku kami bawa entau aku di tu.
0: Nyamai ke deh na.
3: Aku cerita tadi lalu nuntung baru wai nyamai ku nyebutnya nyamai pihak aku na.
0: Ya men.
3: Nak baka ke udah sebetul tu kita sebuat pun kalau kakak kami tahu aku kena kaya stres na pihak ya.
0: Ya.
3: Jadi laban ke udah datang nyamai. Bisa lawa mimit kami deh.
0: Ya.
3: Pemenang memang angkul teruan teh uliannya mari angkul bekal dah pulai ke negeri dah. Kamu negara.
0: Nah nanti bekal subak dan ti me bekena ke spray subak. Sudah mah meda ada meli nyemari, meli bangku, meli meja makai. Nanti nak gawain, nak maya nyok ke deh.
3: Aku nama gak tau piok nih. Kadang-kadang kita tu berundi yang pai maya gawai, pai beli ke nyemari, pai beli ke mangku. Yang arti kena piok nanti aneh ke jam nua jauh deh.
0: Amat.
3: Lama nak pulai. Nuh maya dua baik. Maya nyak ke beli ku aku, nyak penemu aku.
0: Ya, ku aku piok menti. Nggak nyadik ke ngano nuku deh.
3: Ada ngano sudah tua ya. Aku yang jalan udah datai dan untung berketau. Sari, saya menikah kali ini pasal.
0: Nggak mau. Aku, ya. Mesok aja nih.
3: Ya, aw kami sore itu entah wau itu laban tu mayu rumah panjai. Bapa sampai ti aku deh. Sikit udah ramai itu pulu stack putih stack ni superai. Nuh deh betebeh ke nama bukitai.
0: Bisa aku medal bukitai.
3: Nanti bakal deh nak patut ke semangat ya. Sikit udah kebanyakan dia baru wifi ko.
0: Ya.
3: Awalnya kami utai ke sama di perhati kita lebih ke jam kerja tu dulu semenal nanti maka kami di bagian menuan tahu aku berkongsi mimin eh. Sekedar hari program tahu ke atur program ke bisa dekat dia tu bahkan nak menua kami di Entawau lebih lagi pergilah 31 hari bulan dia bisa pengawak ke dikumai kita ngalu ke pengabang ni min. Udahnya ngalu ke pengabang dia pengawak niri keranya yang megak dekat dia tu malamnya besik bermain main direk ke bukai ke datu lalu satu hari bulan dia pengawak suka nikah pengawak bukai pekit bala kumang keliang anak min usai ke pekerja ni macam-macam eh unggul orang satu wai ke besik dia tu jangka aku rumah panjai kita ke buka-buka maka pun bekenya napa ya ne mina aku tu ngari kia jangka aku rumah panjai buka pun bekenya agak jadi 31 hari bulan bagi menua kami di Entawau munyek aku dia pengawal ngalu ke pengabang dekat dia tu jadi benar ne nanti bakal aku tu laban mai rakyat bebaik ke depan. Lino ati nae,
0: ya,
3: maya nyak me pengelaja pangsut, alat.
0: Aman ti, ente namanya kawai, ngan nyadi geng rasuak aku tanya.
3: Ya, ni maya tu ke rasuaknya, ente sebut ke kita itu ke gawok kebesar-besainya. Nak semaya nae, lepas kita berarti ke orang ketawa besainya. No 5-10 tahun baru bisa kita kepenya napi ya. Jadi, ente nyak tanya bisa berketau 5 tahun, genap gawai dia pengawang alu ke pengabang bisa dia tu. Utanya mana yang ambil ke mantai ke pengayar ngepan kita lebih agak kita bangsa ibang anak ya.
0: Yeah.
3: Ambil ke bala anak tua nemu utai ke dikena begini ke ngepan sedak kena sedak ke lelaki baku utai nyak cukup mana ne. Jadi nyak meh terima kasih ya ngagai JKK rumah panjai ke lusi ngatu bala ke rumah saya ke punya dia sudah pengulu entainya nak ada pun kari sudah ya tentu saya nak nyadi lalu mega gempung selaku hari genap rumah panjai tapi ya
0: ya mantai ni
3: ya ketemu aku aba rumah ringgit aba rumah panjai gua pasal pan pergi lah orang lalu ke pengabang hari penaik sudah jadi dengan aku sanike mesti basah hakinya ini sungai air sungainya nike ke atas rancak masih dah. Tak nyari utai ya udah pada siak neh begini.
0: Iya Nel, pema kesebut begawai tu denti. Sikit temu kita rami nya nama ada begawai nengku deh.
3: Betul betul. Nya meh bakal kami sebelian neh kami kerito kami sudah mipal ku. Oh udah berengkai atau nama dengan ramal tu tata. Aw tak mupo ngabang meh.
0: Aman ke denti, itu kebukainya. Kira ketusi dari belakangnya dengan denti.
3: Ya nyaman ya dah, nana ngawanya neh. Ya. Jadi sikit udah mupo kira dari empu 8 Mei tu mega kita dari Sibiliak boleh bertemu buku lain dari Sibiliak ya ke jauh sama-sama pulai
0: yeah.
3: Tau meh peluang ya napi ya
0: pasal kapit pelabak aku udah puang meh
3: selesai ku laban ku kemu puak dalam karena pukul 1 tadi lagi bedau jam saya muak ke lemai udahnya pukul 3 pukul 4 sikit puangnya
0: puang meh
3: au laban sari tu udah berancang penuh ke dalam rumah panjang napi ya
0: au.
3: Nyame cerita gawai kulih dikunci kaku bah hello wai kapit kita ke sari tu min ngamegap ninga mayu selamat tu atau ke sebelah tu sebulan bulan tu ninga cerita mantap gawai sudah ke bepasal cerita ke CF napa ya
0: iya
3: sekali sekarang sekali sekala mai report mai hari rumah panjang ini napa ya
0: aman kada ke bisi lain ku deh
3: betul nyame betul betul min nyak pan sesi hari pemasang ke nungejang ke menua atau ke nungduang deh lain ke bakat tau nai nu asai kena pasal nu asai kena dia di
0: rumah panjang
3: abang tanya nu bisi lain pan jangka aku nukar ngumai salah aja aku sih terkuat gaya lain di rumah Fanya eh
0: iya nepi ya iya
3: iya iya min utai ke uli di kursi kaku bayi lawai kita ikat kali itu anginya aku meraih selamat hari gawai yang kita sibili selamat hari gawai yang semua peninggal di YFM jangka aku kita kino tu udah belabuh ke ruah tu dini dengi ro.
0: Ya mak ni bersebut lah dapur ni kengantok nyanyi yang kebisi pengrami bakal malam
3: betul,
0: lagi
3: betul betul nanti. Sari bakal lemai tu kami sami palku munuh dari bu mengintu tu belakang pergi lah ngai kami kami jadi pengabang deh. Udah kayak jadi pengabang macam ni hari kami dah ngintu tai nama ada kami gak pengabang
0: tuh.
3: Kayak ni bukannya ne.
0: Kok ni ke ngai kan selalu ni ku deh.
3: Susah paman punya inya kan untuk wo. Walai benar. Okey, hanya meh hari aku ke sekali tu min ngam gak peninggal mayu di YFM. Selama hari gawai sekali lagi nemu ku gini yang boleh dia ya. Tahu bukai ke ne ya.
0: Okey, sabar nanti na lama dah lagi.
3: Ya betul ke.
0: Pare dah ge. Okey.
3: Betul sabar. Mulai ngenuan di YFM di Kusia. Terima kasih Min. Selamat gawai. Selamat berjalan ke pawang.
0: Okey, sama-sama.
3: Ngayu guru gerai nyamainya.
0: Sikit nyak sampai nanti. Okey, terima kasih nanti. Ya, sama gawai mega.
3: Sama gawai.
0: Akhirnya berita ke dikunci ke Menti Sigi pelabak aku nak kurang mega pengrami hari gawai ke dekat dintu kita bakal ke malam tu pelabak aku dah berengkah ni bak selampur menua kita di Sarawak dia tu kelebih ya lagi ni bak rumah-rumah panjai pelabak aku nang ya cukup rami ke ngantik kita kenang ya udah bisik perambu kelebih lagi bisik ngatur mayuh macam program rumah pengrami hari gawai.

0: ulu belen biak mai raga tutup makai.
1: Tutup pintu kita sepia, nya lemang sindap mai raga tutup makai kita. Peng abangnya nya.
0: Ba ya, malu mak kita ngoi. Sepiak dewai.
1: Au ah.
2: Aram makai ngua ku, menua keraga aku tok. Bisa dempak kita pulai tegila.
1: Ngai kami baik nuan, tutup makai urang.
0: Aram pulai kita, gua ke siko jadi.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, pingat datai bahwa andur aku ngenatai ke pesan berat ke sekali tu, nyadi tu pesan pemati datai hari

Munjan, Sebuyau, Ensengai, Kampung Sungai Lingkau, Munggok Sabun, Munggok Ai, Kampung Tanjung Sab, Menat Ulu, Ngoilik, Kampung Mangka, Kampung Entengan, Kampung Sungai Paku, Kampung Sebang, Kampung Temiang, Sungai Bulu, Sungai Indah, Sepawah Semunjan, Batu Pengansah, Kampung Mugah, Kampung Steman, Kampung Keniung, Kampung Munggok Lalang, serta Kapan Belayan ke Englala, Niang Sedua Anak Nawang. Yang Sedua Anak Nawang udah nadai saritok tadi. Lalu dekat di Sengai malam 31 bulan 5 2026 ianya pergila. Jadi mayang ngubur ianya 1 bulan 6 2026 dikubur ke Bak Pendam Bukit 5. Jadi ya penerang ke Siliak kita tau telefon ngagai Cegu Piut ba nombor ya 0113694 8180 tau ke nombor telefon Japit 0199716752. Aku maca baru isi pesan tu tadi kalai madah ke Sedua Anak Nawang ke udah nadai sarito tadi lalu deka di Sengai 31 bulan 5 2026 serta deka dikubur ke 1 bulan 6 2026 ngagai pendam Bukit 5 yang dipenderang ke Siliak tak bertelepon ngagai Cegu Piut 0113694810 tau ke nombor telefon Japit 0199716752. Jadi pesan kedua ke sekali tu ianya pesan ke BC diterima kami datai ari teruma John anak ili kalai madah ke pemati menyadik ya ianya Serina anak ili tau ke bini Niang Rubin anak kanang ke udah nadai 29 bulan 5 tu tadi ianya kemari bahak Spital Seri Aman. Jadi ingat tu sidak ya nesau semua kaban belayan di Geran, di Rirang, Skra, Langkang, Kedang, Sebujuak, Batu Lintang Undup, Sungai Rebuah Undup, Ijuak Undup, Merindun, Pelasuk Sekrang, Temudu Atas, Ngau Baruah, Kamblayan di Bungkang, Ran, Punggo, Karak, Bayet, Sebemban, Berangan Ulu, Ngau Ilik, di Temelan, Rembai, Tisak, Lidung, Lipat, Awur, Peruan, Entulang Sambau, Putat, Entulang Entawa, Ngau Kasai, Buno, Entalun, biar megak kaum melayan ke Bukai. Yang dibawa pesan tu, madah ke Niang Serina anak ili dekat di Intu Bebala Mayu malam 30 bulan 5 2026, ianya malam tu baru mayempu di teruma John anak ili. Lalu dekat dikubur pagi pergilah 31 bulan 5 2026 Bak Pendam Christian Anglika St. Lawrence Sabu. Jadi isi pesan untuk tadi peninga madah ke Serina anak ili tau ke bini Niang Rubin anak kanang udah nadai kemari 29 bulan 5 Bak Spital Seri Aman. Jadi Niang Serina anak ili dekat di Sengai Bebala Mayuh malam 30 bulan 5 2026 ianya baru mayempu rumah teruma John anak ili serta dekat dikubur pergila 31 bulan 5 2026 agai pendam Christian Anglika St. Lawrence Sabu. Jadi pesan ketiga ke BC di terima kami mega kagi ulah dibaca atau ke ditanduk baru ianya pesan pemati datai ari Mr. Ugat anak semua kalai madah ke apa ya semua anak nawa semua anak Nawa udah nadai kemari 29 bulan 5 2026 serta dekat di Sengai Bebala Mayu di Lubuk Paku Nanga Batang Seratuk dot kena 30 bulan 5 2026 ianya saritok lalu dekat dikubur pergila 31 bulan 5 2026 yang pendam Nanga Batang Kerian Seratuk. Jadi pesan untuk peninga dituju ke ngagai kapan belayan rumah jerah di C, rumah laja, sungai antu awas, rumah bantai.

Selatan, Sungai Langit Layar, Rumah Jimmy, Ulu Bayur, Rumah Ulu Rimbas, Dua Barumah, Rumah Daji, Engkudu Baruah Sebetan, Kamblayan di Supuk Ruban, Bunu Skrang, Rumah Patih, Sedan Seratuk, Rumah Andrew Kuliah, Nyegara, serta Kamblayan Kebukai, Kenauliah di Rintai ke Dito. Jadi berita ke sila lagi, kita tahu betelipun ngagai Lumur Ugat, Pak nomor ya 0112-910-6593. Jadi isi pesan tu disebut aku baru. Jadi pesan tu madah ke semua anak nawak. Semua anak nawak udah nadai ke marik. Lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah di Lubuk Paku Nanga Batang Seratuk 30/5/2026 ianya sarito. Lalu dekat di Kubur Pegila 31/5/2026 Bapak Pendam Nanga Batang Krian Seratua. Jadi berita kesilai lagi, kita tak bertelepon ngagai nomor ugat, Pak nomor ya 0112-910-6593.

0: Okay, yang tadi lagu Kadibai Anderson ngalai pengrindu dalam penguji mak jam kita 45 minit dah lepas pukul 6 lemai. Jadi aku agi maca tau ke Nando sekedar pesan berat ke agi ulih di tanduk aku bahas ada lemai. Jadi itu pesan berantu yang kedawa anak gemar tau ke apai mading. Jadi pesan tu diterima kami hari jebli anak kedawa tau ke apai kia. Kalau ia nesau semua kawan belayan ngau pengawak berantu yang apai sidak ya. Ianya kedawa anak gemar atau ke apai mading. Jadi atur pengawak tu ianya 2 bulan 6 2026. Ianya pagi hari 2 nikik kesungkup ngau 3 bulan 6 2026. Ianya pagi hari 3 agai pendam. Jadi pengawak tu peninga atau ke pengawak berantau tu dekat di atur atau ke dekat di intu bilik nombor 6 terumah ayang anak seran Sungai Wong Ulu Mukah Selangau. Jadi pesan tu dituju ke sidak ya ngagai kawan belayan kelebih agi Ari Ulu Mukah, Ilik Mukah, Tamin, Dijih, Belawai, Tanjung Manis, Serikai, Tapang Hujan, Miri, Sibu, Bintulu ngau semua bala kawan belayan kenalah dirintai ke ditu. Kita ke ngelala niang apai sidak ya tu. Madah ke pengawak berantu maya 2 bulan 6 2026. Ianya pagi hari 2 nikik ke sungkup. Jadi 3 bulan 6 2026. Ianya pagi hari 3 ngagai pendam. Jadi inti dekat nemu penderang ke sila agi berkawa ngau pengawak tok peninga. Kita tahu bertelipun ngagai nomor apai kiah ianya anak ya 014-895-2148 ngau nomor bibi 013-842-0531. Aku nyebut baru dua itik nombor telefon tu kau lihat di giga kita. Tidakkah nemu ngau sila agi berkawa ngau pengawak berantau tu. Kita tak bertelepon ngagai apai kiah 014-895-2148 atau ke BB 013-842-0531 013-842-0531. Pelabak aku terang pesannya dibaca aku peninga. Jadi lagi nampung sekedar pesan berat ke bukai. Jadi ke sekali itu ianya pesan pemati Stephen Anak Dadu. Jadi berpesan tu madah ke bisi hari bulan ke di insu baru. Jadi berpesan tu madah ke pesan pemati tu datai hari dibah anak dadu hari rumah Justin Manai Sungai Entulang Bakung. Madah ke Stephen anak dadu udah nadai ba spital besai di Miri hari 5 tu tadi ianya ke mari 29 bulan 5. Jadi pesan pemati tu peninga dituju ke ngagai semua kaban belayan serta bala keng lala Stephen anak dadu hari Sungai Entulang Bakung Liam, Satap, Seloi, Semuru, Malang, Selepin, Nyipak, Bintulu, Kapit, Ngau, Miri. Jadi pesan tu madah kenyal Stephen anak dadu dekat dintu di Palo Kang Funeral Service Riam Road Miri. Jadi yang dekat di Sungai malam hari Minggu ianya 30 bulan 5 2026. Kebenar Yaman malam hari Minggu kira ke malam tu ni terpeninga hari 6 30 bulan 5 2026. Lalu dekat dikubur pergilah 31 bulan 5 2026. Bak pendam daya lambir ya hari 6 tang ya malam hari Minggu. Yang nanti dekat nemu ngasi liat kita tahu bertelepon ngagai nombor di bah anak dadu tau empu. Bak nombor ya 019-855-4542 atau ke Isa anak dadu 019-827-2688 ngau Emilia Astrina Jirut anak bajet 013-845-4577. Jadi aku nyebut baru nombor telefon kauliah di giga kita nanti dekat nemu ngau silik lagi berkawa ngau pengawak nyenggai serta ngubur ke Niang Stephen anak dadu kalaya dekat di Senggai di Palokang Funeral Service Riam Road Miri. Jadi nombor kepatut di giga kita ianya di bah anak dadu 019-855-4542 atau ke Isa anak dadu 019-827-2688 ngau Emilia Astrina Jirut anak Baljit 013-845-4577. Jadi lagi maca sekedar pesan ke bukai ke sekali tu peninga kebisik di anjung peninga kita. Jadi pesan ke Siti tu ianya datai hari kedua anak sadan kalai madah ke gawai antu tau ke pengawak merekat ke regang anak ya ianya Niang Michael anak Linang. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kapal belayan ke diau di Indonesia Kelawah Angkramut Pakit Tiga Berumah Poai Sebemban serta kawan belayan Kebukai Tinglala Niang Michael anak Linang. Jadi pengawak merekat ke regang anak Yato ianya dekat diatur Maya 5/6/2026 dipadah ke badito merekat ke regang. Jadi nganjung regang ianya 6/6/2026. Jadi kawan belayan dipintak datai ngagai rumah sidi Batu Besai Sri Aman. Jadi penderang kesilia tak bertelepon bertanya ngagai Hillary anak awil buat nomor ya 017-797-6347. Hillary anak awil 017-797-6347. Ya tadi pengawal merekat ke regang Niang Michael anak Linang. Jadi merekat ke regang 5/6/2026. Jadi dekat nganjung regang ianya 6/6/2026. Jadi ianya tadi berapa itu pesan ke bisik di terima kami. Jadi ke Siti tu peninga pesan datai hari kelina anak Kiang madah ke pengawak gawaian tu tau ke merekat ke regang Niang Inai Sida ya. Ianya Niang Keluang anak Gau, Niang Keluang anak Gau. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kawan belayan bak panggau paket A ngau B paket Sungai Melaban Sutung Dua Berumah Melugu Skim, Melugu Tekalung, Puai Dua Berumah, Bayai, Kelawah, Angkramut, Indonesia serta kawan belayan Kebukai Tinglala Niang Keluang Anak Gau Toko Bini X Tuai Rumah Kiang Anak Muyu. Jadi pengawak tu dekat diatur Maya 5/6/2026 dipadah ke dito Maya merekat ke regang tak bersemayang ke regang udahnya lalu nganjung regang ke pendam 6/6/2026. Jadi kawan belayan dipintak datai ngagai rumah sidi Batu Besai Sri Aman. Jadi penderang tisilik tak bertelepon ngagai Elvin anak Nyawin buat nombor ya 013-786-1238 ngau Kelina anak Keng 019-761-4919. Aku nyebut baru nombor telefon kuliah digi ke kita Elvin anak Nyawin 013-786-1238 ngau Kelina anak Keng 019-761-4919. Kita berperindang udah tu lagi peninga.
1: Bi bala peninga YFM Iban. Aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu. Ngau peluang tu meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak. Ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia. Ngau dinin luar kita. Ngau peluang tu megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh kita dikenal kemasan ke pengawak kerja kita. ngasih ngau pengerai ti diasai ke semua kita. Ngapa manah buka itu dah terengkah pabiliak penaya kita. Lebih lagi apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita udah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Ke semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat. Berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak ke sampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai dayak.

Okey, lagu gawai mereka kena merindang kita ke lemai tu neh. Yang tadi lagu berdurua ngabang neh. Jadi kira kagi nampung Siti dak gi pesan kau lihat di baca aku buat segmen sada lemai. Jadi pesan berat atau kerja aku gerah lihat di baca baru pergilah neh kelebih lagi bawa awak pengerak pagi. Jadi ke Siti tu peningah ianya pesan gawaian tu datai hari lenya anak ngabung atau ke inai nuja madah ke adakah berantu ke niang laki ya ianya David anak sawang niang apa ya ianya ngabung anak jeliah serta niang inai liah anak mawan. Jadi semua kaban belayan ke Anglala dipinta datai Maya 4 bulan 6 2026 tau ke Maya gawaian tu tu di penyadi ianya 5 bulan 6 2026. Jadi pengawak gawaian tu tu dekat di penyadi ke bak rumah Dipa Senabung Sungai Lemayuang Bintango. Jadi penerang kesiliak kita tak bertelepon ngagai nombor 019-845-4863. Pihak megawak tak bertelepon bertanya ngagai terumah Dipa. Bak nombor ya 012-834-7785. Jadi aku macam baru isi pesan tu tadi nesau semua bala kawan belayan laban dekat madah ke pengawak gawai antu ianya gawai antu ke berantu ke niang laki lenya anak ngabung atau ke inai nuja tu ianya niang David anak sawang lalu gawai antu ke niang apa ya ianya ngabung anak jeliah serta niang inai Naya hanya liah anak mawan. Jadi bala kaum belayan ke jauh dipinta datai tumu agi ianya 4 bulan 6 2026 maya betasak. Jadi maya gawainya di ianya 5 bulan 6 2026. Jadi berita ke siliak kita tak bertelepon bertanya ngagai nombor tu 019-845-4863 tau ke terumah di Pampuh 012-834-7785. Jadi pengawak tu dekat di penyadi ke bak rumah Dipa Senabung Sungai Lemayuang Bintangor. Hanya tadi nangka pesan ke uliah di tampung aku bak segmen Sada Lemai. Kita dengar ke lagu dulu Ari Angela Latajua Anangka ke Intan Aja.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai amai mentipi ya.
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Aku Cigu Tubau Ana Limbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
3: Aku Dampi anak Datuk Tutung ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Merik Selamat Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajak ke semua kita gerai boleh pengujur boleh penyenang lalu boleh berkat sebuah kita kengintu gawai Dayak tahun tu.
4: Aku kun selalu kinkol Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu dekat merik pesan selamat itu hari gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak ngau semua peningal YFM Iban bersampi ngaji ke kita gawai tahun tu gayu guru gerai nyamai lantang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, selamat hari gawai

0: lagu Kadibai Gilbert Gawang apa padu nyawa ngau Jessica Timah minta menantu. Maya gawai ne angka kita bisi dekat nanya induk kini. Tak ke lemai tu kini bisi dekat berandau ku kita ini bertemu wang bisi dekat ngatur adat kini kelebagi kita ke dekat ngatur pengawak berjadi melaki bini di rumah panjai. Selalu ya kita bangsa kita daya atau ke kita iban kelebih lagi ni mayuah milih maya rigawai nur berami jadi melaki bini tau ke melah pinang ku kita ini laban maya rigawai sigi ditemu kita mayuah bala kawan belayan uliah mulai ke diri ke rumah panjai. Yang harap ke pengawal berjadi laki bini tau ke kita ke dekat Melah Pinang, dekat Rami, Maya Gawai tu mujur diatur kita. Nah. Jadi pukul 7:30 lemai tu lagi peninga. Alain dur kami nabur ke berita lemai. Ari YFM Iban di Kuching. Jadi aku lagi terus merindang kita. Mai kita ninga. Lagu ku dah dipilih aku. Baiknya kita benar dalam kereta kini jam ke dia tu. Engkanya lawan kini pemisi. Dekat mulai ke diri ke rumah panjai. Tau ke kita aja tadi bisik pengawak. Kena boleh di seliah kini. Ngasuh kita nurun dari rumah panjai. Pulai ke ngagai endur kerja. Nih lah. Lagu Ari Jospin Juri ke sekali tu Nuan Siko.
1: Sepemudah nuan sangkai dalam penghidupku.

penuangan nak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat merik tabi basah serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai daya itu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 paling lawan pun bulan 6 nak kita madah ke penghargaan diri lalu ambil. Saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita bak tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai daya itu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia yang diseraya dengan program terbari gawai daya tahun 2026 tu aku dikenangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai itu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti mulia irup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak ngupangan diri ngai kota kena mana tahunnya di bak penghidup kita yang siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi saya terima kasih bagi semua bala aku dah memujur ke pengawal gawai Dayak Besar no Ethno Culture Festival peringkat negeri Sarawak aku dah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 aku dah tu jadi bapak penemu aku bukannya enggak hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawak tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan kuda tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke kuma kata inclusivity yang nyamai semua rakyat semua bangsa nada milia agama latar belakang ngau magang itu gawai daya kita kata untuk jadi kena aku mujur ke jaku aku ngari ke kamis bilik akan beri selamat gawai daya agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah sisir lalu harap kusidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru utila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajak aku terima kasih.

Semalamai peningat gulai ngaku Min Meliza Rayon bab berita lemai hari 6, 30/5/2026. Jadi ke terbatu batang berita. Sarawak berarti ke baru Asia Pansiak sistem kereta api sebedau dikerembai ke ngagai serata menua tu. Perintah Sarawak nerima timbal ke mana pengawak perintah besar dekat nyerungkai model decentralisation NKIA. Pesta Sungai Rami Gawai 2026 ngericah ke pengerami hari gawai serta ngerapit ke kawal. Ya tadi batang berita, dia tu mai kita mendeng ke isi berita. Perintah Sarawak dekat ngantik pemutus berarti ke sistem kereta api Borneo sebedau dikerembai ke ngagai serata menua tu. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pansiak pasal jalai kereta api Borneo ti ngawa kerjasama antara Malaysia, Indonesia ngau Brunei. Taja pihak perintah besar dia tu benung merat ke pansiaknya ungkup wilayah Malaysia ti nyeng kaum Sarawak ngau Sabah. Ia ada unit perambu ekonomi EPU ngenuku ke alignment ti engkeman sebedau sekedar pemansang di pejalaika. Ia ada munyinya ngagai pengarang berita udah pengrami nasia tanah bangunan Indo Upis Pengakap Pampang Sarawak baru bak jalai Batu Lintang Kuching Sarito tadi. Berbangunnya Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke perambu ngerembai ke pejalai kereta apinya ke Kuching Dudi Arila berpanggai bak pansiak serta patut dipejalai ke ngau cara berenggan. Ia madah perambu ngagak jalai Bintulu ke Samalaju dipejalai ke tegal guna logistik ti majak nambah antara palan penyangkai kapal Bintulu ngau palan penyangkai kapal Samalaju. Atau pengawaknya megah oleh nyukung mobiliti bak menggeri industri kurang karbon bak kandang menuanya. Premier megah hendak nulak peluang nyangka ngenak sistem kereta api Sarawak Jemaila dekat ngenak kuasa hidrogen. Tu senutuk ngap pemansang teknologi ke dia tu mandang ke ungkus ngemansut ke hidrogen majak kompetitif enti dibanding ngau minyak fosil kelebih agi bak market kuasa global ke endak tentu. Perintah Sarawak nerima timbal ke mana pengawak perintah besar dekat nyerungkai model pemansang padang bilun cara decentralisation bak randau bekawa ngau perambu ngagak padang bilun antarabangsa Kuching Baru NKIA. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke NKIA tidak langgurnya sebagai arivision timpuh panjai Sarawak dikenak negap ke penduduk ia nyadi hub penderbai serantau ngau nambah ke penyambung ungkup pejalai penumpang ngau kargo. Ia madah inisiatif desentralisation ti benung di

Raya ngagai Menteri Pengangkut Malaysia Anthony Lok Siew Fok ba Uputrajaya kena ari dua tu tadi. Berbangunnya Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke awamnya mega berandau ke sekedar perkara strategik bekau ngau pengangkut di Sarawak. Tunjeng kaum pemansang sektor pengangkut, rentayan langit domestik, infrastruktur rail serta isu logistik. Ia mada randaunya merik peluang berandau ke rega tambang bilun di Sarawak, tiniki kalaya merambu ngidup ke baru penerbai Kuching ke Sibu, Kuching ke Bintulu ngau Kuching ke Miri dengan langgur kerja Obligation Service Langit menua pesisir PSO. Ia magak madah perambunya oleh nambah ke penyambung antara ngelempuang kagi tatiang ungkus pejalai rakyat Sarawak. Berbangunnya Datuk Seri Lee Kim Shin, bisi mega madah ngagai Menteri Pengangkut Malaysia Anthony Lok merambu eh Borneo berundiang ke pejalai komersial ungkup penerbainya ngena bilun ATR 72 di bisi diato. Kita diato benar mendiang ke berita lemai dari YFM. Pesta Sungai Rami Gawai 2026 ukai semina ngericah ke pengrami ari gawai aja tang mega nyadi ke pelasar dikena ngerapit ke kawa diri sebilik komuniti ngau temuai ke datai. Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Bakat Datuk Seri Roland Saga Wiin mada ke program tu diatur mega dikena meri awak ngagai bala temuai ngasai ke mayu macam penyelai bangsa pemakai asal Besri mai ngau pengrami ari gawai. Ia madah pengrami tu diatur lebih 10 tahun ti udah di ketuka ketegal pandemik COVID-19 tang diatur udah berlabuh di Tampuang Baru. Ia mega ngarap ke pesta tu dekat majak diatur nintiang tahun ti berguna ngagai raban bangsa menua tu dikena ngericah kagi pengrami gawai daya. Datuk Seri Roland Saga Wiin mada munyinya lebih berjadi Pesta Sungai Rami Gawai 2026 bak Kampung Simpok Pedawan Sarito tadi. Nyerumak pengrami Ari Gawai Sarawak Water Sendirian Berhad Benung Cakah berjalai ke pengawak mutar ke penangguh air bak kanan menua tekuk Pasai Sibu. Nitiah ke penerang bahawa Facebook Sarawak Water madah ke mayu bengkacara benung dipejalai ke ngau jampat yang kau menganjung air bersih ngena lori tangki serta nyeruri batang paip ke pantis bak kandang endurnya. Raban sida Sarawak Water ngau teknikal mega benung berjalai ke pengawak matau ke endak ngetu dikena ngurang ke empas penangguh air ngagai pengguna. Nyalai, raban sidak berjalai ke tanggung pengawak nyedia ke sekedar perambu atau ke strategi tidak dipejalai ke bak timpa jelania ngau panjai. Tuk mungku projek loji air bersih akut rantau panjang, ngangkat ke pemanah loji air bersih salim, ngagak tangki ikas tinggi serta nganti paip baru di tekuk. Sarawak Water merik nyamin berkawa ngau isu tu tidak beri perhati ke berat serta dekat diputar ke ngau cara berenggan. Projek tenda baru di kandang menua Daro, Mukah Sarawak ditetap ke dekat dikemanah kage dengan projek ngagak klinik pengerai jenis 4 fasa 2 diatuk benuang di pejalai ke. Tu dikena nyedia ke servis pengerai terlebih lantang agi modern serta efisien ngagai rakyat kediau bak kandang menuanya. Nitiah ke penerang Opis Kerja Raya JKR Sarawak dekat negap kagi akses berubat pengerai serta ngangkat ke kualiti ngenatai ke servis ngagai rakyat Daro ngau kandang menua ti ngelingi. Skop projeknya yang kaum ngagak siti blok klinik pengerai jenis 4, 3 blok quarters flat kelas G, siti blok quarters tengah kelas D 2 teringkat, siti blok garaj ambulan ngau 2 blok rumah PAM serta megak perengkah guna ke bukai. Projeknya berengkah digagak kena 4 hari bulan 2 tu tadi, lalu dipelabak ke tembok kena 3 hari bulan 8 tahun 2028 tu ila.
Bak pengawak ke Berbida Upis Kerja Raya.

JKR Sarawak dekat ngagak baru sebuah bangunan kudajai bak sekolah SK Datuk Bandar Debak. Projek tu hari baru program Daif Sarawak 2022 dia tu benuang di pejalai dikenaknya dia ke perangka guna sekolah ti lebih moden, kondusif serta likun. Tungayan ke pengerangsiang perintah timajak negap ke sektor pelajar menua pesisir ungkup pengelantang nembiak ngoraban pengerja pengawak sekolah. Projek tu nyerangkum ngagak blok akademik, blok pentadbiran, prasekolah, kuartus pengajar, surau ngau perengkah guna sukong ke Bukai. Projek tu udah berengkah di pejalai ke Kenyau hari 4 hari bulan 2 tu tadi, lalu di Sadang Tembuk kena 3 hari bulan 2 tahun 2028 ila. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak berarti ke baru Asia Pansia sistem kereta api sebedau di kerembai ke ngagai serata menua tu. Perintah Sarawak nerima timbal ke mana pengawak perintah besar dekat nyerungkai model desalination NKIA. Pesta Sungai Rami Gawai 2026 ngerecah ke pengrami hari gawai serta ngerapit ke kawal. Tenaga kami nabur ke berita lemai hari 6/30/5/2026 yang di berita tu tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Ganai. Hari berita RTM Kuching. Sama lemai serta salam Malaysia Madani.

0: să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana, gerita lama Sarawak.
3: Saritu, 30/5/1988. Bini Kepala Menteri Sarawak, Datin Patinggi Hajah Laila, menjadi ke pengerami penubuh ke-25 tahun Pampang Sri Kandi, Sarawak Federation of Women's Institute, SFWI, ke Diatur Ba SRK Mempati Jepang, Jalai Datuk Patinggi Ali Kuching. Datin Patinggi Hajah Laila, kemegak Patron FWI, bisi ngemata ke mayuh macam aktiviti di dipasuk bala kaban gerempuhnya. Aktiviti itu yang kaum pekit ngagak kia, pengawak pemandang pasar mohibah, kuis, sukaneka, jogeten serta konsert timujur mata mayuh orang datai. Kesemua aktiviti ke diatur itu, jadi pelasar no ngempit ke kaul, negap ke semangat penyerakup, serta ngiri nilai kerjasama bak mayuh pupu raban bangsa. Pihak megak pengerama itu diarap ke ulih ngangkat ke semangat berakup, negut ke kawal, serta negap ke tangkup pengawal orang induk bak pemansang raban bangsa di Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: keterubahku dekat nanya Nuan, minta penemu Nuan tok deh. Mm-hmm. Senentang jakuk ke suah di dinga kita, nasib bak jari petara, ianya sawat ti suah di dinga kita lebuh ino tok ke lelaki nya tadi ditanya bekawa ngau tahu yang penghidup sidak ya.
1: Au, nang amat kadang-kadang kita bisi ninga leka jakuk tu munyi nya te pansuat ba mulut orang tu ya.
0: Leka lagu pen mayu
1: mayu amai na ya amatnya. Yeah. Tambah kita ti Arab kalah tala. Munyi ke selalu disebut aku ngelama tu. Ya, bak kita ti nemu Tuhan ukai semina ngau rundi yang ngajak. Tang kita nemu Tuhan ngau kawal kita, pepun bakti kita. Nobak kita itik bakanya, kita nadai jakuk nasib. Nadai leka jakuk nasib. Oh. Munyuk aku selalu nyebut nadai jakuknya. Nah ya, nah, nadai jakuk nasib. Oh. Tambak kita itik harap ke Tuhan, kita harap ke iri yang Allah Ta'ala. Jakuk ianya nyak kebahku selalu nyebut penama leka jakuk Tuhan merik nuan penampak, penama leka jakuk Tuhan merik nuan penemu. Lalu leka jakuk nyak ti nyadi kelalau singkang pejalai kaki nuan. Leka jakuk ajal ku dito iri yang Allah Ta'ala cukup balat berguna. Laban Allah Ta'ala ti nentu ke pemujul rumah tangga nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Ukai bergantung ba nasib.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Okey, nya tadi munyi lagu gawai trio ne Ari Richmond Ucung Benz Charles ngau Moji gawai selampur negeri. Ya, berserimai ngau hari gawai itu peningah. Kelebih lagi bala peningah nambiak min anti min datai baru. Mai kita mending serta medak bak Facebook tanduk program nambiak min hari sekolah SK Nanga Embuau Suang. Kalau saya tak habis ingatuh pengrami pra gawai. Kita boleh medak lagi ini. Bak Facebook YFM Iban tanduk program nambiak min tu lagi. Ini hanya di angka bala peningan kita kebukai angkanya baru ngenat ke diri kini tau ke kita kenang nak ngintu pengrami hari gawai angkanya bisi penanggu kebukai kini bisi penuh sarabat kini ngarap ke bersabar meh ngarap ke kita seluruhan gerai napi penguji piamega diau diri meh kita lebih maya orang ke benuang rami ngintu pengrami hari gawai. Kita ke dekat pegawainya tadi berbahasa meh ngagai sidak ke nak ngintu pengrami hari gawai yang kanyagi sino ne peninga. Ya kita ke benua berpandu aku tai tau abas tai ke dipandu kita tau ke bala gerempuang-gerempuang induk kini berumah panjai nanti uleh pangkuang ke kini kita madah ne pangkuang ke luci yang hari bilik ke bilik no kita itu tadi nesau kira ke muka pintu siko-siko pemanjai rumah panjainya atur ke mana-mana ngambi penusah angus ulih diseliah ke kita ingat cara kebegenya sejam sekali pentau mega ne hari pagi tengah hari tau ke malam ngabas dapur ke kita ini ngambi sidak ke bepanduak ke tanya tadi nemu diri benuang bepanduak ke puli kini benuang bepanduak ke tabas kini lebih lagi dikena kita nengkira bakal ke malam tu angkanya tumu pergila kita nang udah ya berengkah ngintu pengrami hari gawai jadi kita berperinang ke sekali tu peninga sebedau mai kita medak Facebook YFM Iban medak tanduk program nembiak ambil lagu hari mawat ke sekali tu Dayang Bintang.

Salam Malaysia Medani, salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Salam Som the best, salam embua kekuatanku. Salam segulai sejalai. Aku Binet Anabakum, guru besar Iskin dengan Buau Som. Aku dah gawak baskula tu baru masuk ke 7 bulan. Bepun hari bulan 10 tahun 2025 nyentuk kereta. Penglama sekolah tu didiri ke 61 tahun tu dah bisa 16 ikut guru besar. SK dengan buah tu ditempa siku uriban orang buah umpu ke bernama Encik Enseriban Ananyungan. Bahkan yang tahun 1964 Enseriban Ananyungan nyerah ke tanah ya kereta ngagai bala pemesai upis pelajar mayanya. Nemiak ke sekolah di tau datang dari 17 buah rumah panjai pelilih menua ambuah empu ianya menua ambuah manap lijau ngolajan. Dia tau nemiak bas sekolah dengan ambuah bisi 61 ikau hari prasekolah nyentuk ke ngagai primary 6. Bala pengajar ke gawak di tau bisi 17 ikau lalu disawup 7 ikau bala AKP. Penguliah nemiak bak pelajar batikas di sedahana ianya bak TP3 ngau TP4 bisa ke sekedar datai bak tikas TP5 bak pengawak ke akademik bakal pekit bercerita pekit lagu pengulian miak datai bak tikas bahagian lalu bak pengawak ke kurikulum bakal pekit main bola tampal perjuak tinggi pekit Belanda ngau Tibukai pengulian miak bisa datai bak peringkat negeri. Aku ternyata di guru besar itu amat ngarap ke sekolah dengan ambuah itu nyulut buat semua pengawak sekolah buat tahun-tahun tidak keadaan. Aku percaya serta penuh pengharap bala pengajar tidak hanya mengajar itu terdiri dari kupu bangsa ngau menua bakal bangsa Iban, Melayu, Cina, India ngau kedasan dusun sidak tahu datai dari Mayuh Bengkeh menua ianya hari Sabah perayaan kedai mahyang ngau menua Sarawak tumpu. Pia mega sida ya udah dilatih ngau penemu ngajar telati serta bagas. Sida ya oleh murid penemu serta gawak ngau te patut. Terima kasih ya. Tahun tau tahun kitai anarin yang menuju pemansaan. Selamat hari gawai tahun 2026.

0: Selamat pagi, nuju bala semua kita. Aku pengajar William Anak Asun, pengajar tingajar bahasa Iban bak sekolah SK dengan Buah Song di Tok, serta jadi ketua panitia bahasa Iban bak sekolah Tok. Mia jema moden Tok, nada salah kita ingat jaku bukai, teng anang sesekali-kali kita ngelupa ke jaku asal kita lah, jaku Iban. Jaku Iban Tok, pengeraja bangsa. Kapak kita nangi, nanti ukai kita akan biar rebak baru tingetan. Sapa lagi, ni ya. Pihak aku jaku sempama, jaku berpetara, jaku berpengraja. Nyalai anda malu berjaku Iban buat sekolah, berkelas serta buat menua bukai. Dikelala buah hari langgok, lalu dikelala jaku hari penyiru. Hanya jaku terseruan diri dengan kita yang lebuh, berkenan ke jaku kelebih lagi jaku Iban. Jadi buat sekolah aku di tahu, cara ngemansang ke merangsang jaku Iban tu tadi, hanya kita madah ke identiti lah kita. Lepas aku jaku Iban tu tadi, identiti kita. Pihak begak, pengeraja hanya jaku Iban tu pengeraja bangsa ada cerita jaku semak adanya tunjuk ke pengerinduk kita belajar ke jaku ketempung bisik program agak ada tu bahas sekolah aku ditu hanya bakal pergi bercerita bahasa Iban pergi aku bitam wow pergi gantelah serta pergi karaoke lagu tibila Iban daya ide jadi semua program tu hanya program setahun penelitian bahasa Iban Rino Aman Alan ni miak ngau tai baketok deh. Sige ditanya sida belama tetia tahun. Makin hari jaku Iban majak hidup, majak mana serta manseng ketega bisik penyero. Pemerat serta pengerinduk ke jaku Iban ti ukai semina ba community Iban tai mega ba bermacam pupu bangsa menua tu.
1: Selamat pagi, nama aku Yusuf Sia anak petani. Umur aku 12 tahun. Saat itu, aku dekat memperkenalkan kita sekolah prasekolah Matahari.

0: sekolah matahari bisik 17.6 ya. Bisik siku jugo, siku pipi ya.
1: Begini.
0: Tok Puan Rami, tok cikgu Jessica. Padahnya, aku dekat madah ke kita dewan makai sekolah nangak SK nangak umur. Biar tiba petok asrama lelaki, tidak ayah bisik 10 ekor lumia. Jadi, pihak kanan tutup dewan makai kami. Arang!

0: Sari.
1: Siapa?
0: Min? Cik Sarina, BPM.
2: Hello, this is Jeffrey, Metron kami. Noto, Ati Dilayan.
3: Hai.
2: Kita masak kami.
0: Menu kami pagi tu,
2: siapa?
0: Kwetiau Goreng, Rau, Aik Teh.
2: Asrama Ino. Jadi, to asrama Ino kami bisa tujuh ekonomi ya, pak asrama to. Min, pejabat no bilik guru kami. Aram tay agai bilik guru. To pejabat kami. Evelyn, kami sekolah kami. Dan ya, to bilik guru sekolah nangak umbo. Bilik GB kami. So, GB sekolah kami, Encik Benin anak. Lato, Cikgu Louis.
3: Dari Sabah.
2: Tok, Bilia, Cikgu.

belakang kota bisa pernah mengulang kelas kami. Dah terdek, aku kena mai kita agai kelas tahun satu, magai kelas tahun enam. Harap.

0: pemulihan Ngaples Tanting.
1: Tahap 2, tempat naga tahu.

tahun 5. Kau kelas tahun 5. Kalian

rutin kami tiap hari 1 sampai 5. Tiap pagi, udah dan pagi, kami semua banyak nurun dekat bersenang.

0: Tahu kami bersedia depan Nurul sekolah.
1: Pagi.
2: Masa kami pakai tengah hari. Sekarang kita mau ke dewan.
3: Guys.
4: Bayang guys.
2: Menu kami sendiri tau. Jatuh kami berbaris, kami pakai berbaris. Ini kami.

Hi, come on, Nick.

0: jaga kat Rina. Jaga kelo.
1: Abang mati bakanya mega nanti kita bisi ngembuan anak mai yang abang ngagai pertang rumah lelanji kami itu ngagai ke kita parai pengandai tangka beriti mati babi punas uduk lus mano pemarani anak nusi dengan anak mada pemandai nak ibu di
2: salam menjulang pendidikan di Sarawak, salam some the best, salam embuau kekuatanku, salam segulai sejalai saya ucapkan kepada penyelaras bersama program, kepada penyelenggara majelis kita pada pagi ini. Terlebih dulu saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua yang datang, mantap pragawai kita Pak SK Nangak Buau Bakar Kesarito. Jadi dengan ini juga saya mengucapkan selamat datang.
3: Satu, dua.

0: Tuom, grup sa scan ngambuah meri. Selamat hari Jawaid daya tahun 2026. Ngambuah kota Gayo Guru Gerai Nyaman.
1: Hai, aku Cikgu Caroline Jaga Nengkenal, guru penolong kanan HEM SKN Ngambuau dekat Merik. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru Gerai Nyamai. Oh, ha.
0: Ngambuau.

Senhor, glória.

Perembu mana pejalan kita? Pilih tau ke muka bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak. Ngantuk tau ke maya udah bising hirup air bisa. Anang nampung kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tau ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit nungkat neraja. Berkebung baka langit.

lagu Ari Ita Medin lebuh maya ati betelai. Angkanya maya ari gawai tu kini bisik maya kita tu berundiang ne. Angka terpedak ke orang kini kita kempai boleh tahu yangnya ngarap ke boleh tahu yang meh maya ari gawai tu. Ya nak berasai mega peninga nyau ke mangga ke pukul 9 malam kira ke 5 minit lebih lagi neh dur kita dekat bulai dengan pula program kami ke bukai ba segmen pemerindang malam. Jadi aku mian ngelekat ke kita ngau lagu gawai ke sekali tu sebab aku ngujung ke sadalemai lagu Ari Ricky L segelas air.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 30/5/1988. Bini Kepala Menteri Sarawak Datin Patingi Hajah Laila menjadi ke pengerami penubuh ke-25 tahun Pampang Sri Kandi, Sarawak Federation of Women's Institute SFWI, Kediatur Ba SRK Mempati Jepang, Jalai Datuk Patingi Ali Kuching. Datin Patingi Hajah Laila kemegak patron FWI bisi ngemata ke mayuh macam aktiviti di dipasuk bala kaban gerempuhnya. Aktiviti itu yang kaum pekit ngagak kia, pengawak pemandang pasar mohibah, kuis, sukaneka, jogeten serta konsert timujur mata mayuh orang datai. Kesemua aktiviti ke diatur itu jadi pelasar no ngempit ke kaul, negap ke semangat penyerakup serta ngiri nilai kerjasama bak mayuh pupu raban bangsa. Biar megak pengerama itu diarap ke ulih ngangkat ke semangat berakup, negut ke kaul serta negap ke tangkup pengawal orang induk bak pemansang raban bangsa di Sarawak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: klub aku, klub ngepan Sureman. Nda ditinggal kemegah gaya bala kami sebilia, painai aku bala tua ngobala kaban belayan aku bak menua Sureman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai. Lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Sureman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang.

Ya, malam kita kaki dengan kami di selampur menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Pemerintah malam tu ya, apa ya baru pihak ke kita. 9.24 minit, okey. 3 jam di konti malam tu engkau DJ MATU. Engkau lagu ke terubah ya Augustin merikan engkau Jenarino Joraki Ai Gawai. Ya, ya, merindah malam kita di selampur menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Kami beritahu di Dinga secara online. Ngena RTM klik tau ke channel kita Siti Agi My TV ne. Okey, ngarap ke program terang di Dinga malam tewang di Puak Menggeri Bandar Kuching manah gari kita tepat lagi bila kita kemudian terima jam ke dia tu ya. Ninga kami dalam perengkapan yang kenyawa Jumat bang jalan alun anang kelalu laju anam ga kelalu lubah lubah kita ke berbaik ke perengkap pengangkut ya. Okey, hari lagu Ai Gawai kita nginjau lagu Kedisada Clement Mount ngau Raban TTP lagu Sidaya Uha Selamat Ari Gawai. Kedua lagi lagu ke Dibai Achan ngau Suwelin lagu Sakit Gawai. Terus ninga kami pemerintah malam YFM segulai sejalai.

ya. Jaga pengerai lebih kita ikan gitu pengerami ya. Anang kelalu nitiah ke hati wai. Dia menyajam kita tinduk belalak kita tinduk. Anang ke 24 jamnya kita. Ah neh mati kita. Anang kurang iru ayam mayau. Mandu pemakai ke ngenatai ke pengerai ngagai tubuh engkau minda kita megah ya. Sambil-sambil kita hanya berami engkau diri sebilian eh. Berarti ke gaya kita engkau malam tunggu tumu pagi lagi. Bisi hujan bak sekedar dur di Semarahan, Seri Aman Betung, Seri Kai, Sibu Kapin Miri, Engkau Limbang, Nada Hujan. Adik Kucing, Serian Muka Engkau Bintulu, Tasik. Bergelombang 1.5 nyentuk ke 2.5 meter peninggi angin berpuput dari barat daya. Engkau penglaju 30 nyentuk ke 40 kilometer sejam kesuh pengangat. Engkau penyelap di menua kita ianya antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, lagi beri kita engkau lagu-lagu gawai. Tu lagu kedisada Ricky L. Sima Gilbert Gaung engkau Jessica Timah. Selamat Hari Gawai. Kena lagi nginjau lagu Mariana Jara. Ngau lagu ya Bujang Ulu Sungai yang harap ke program kami terang di dinga. Bala kita ke diau jauh di NTGS Ulu Sungai. Kita ke diau di menua pesisir. Entinya bisi lain. Tau aja dinga kami secara online. Ngena RTM Click.

Aku, penguang anak manggil, wakil rakyat, buat kuasaan N76 Rudi, dekat merik tabi basa, serta selamat gawai dayak tahun 2026, bagi semua bala pendengar, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat, sebedar tahun 1963, gawai dayak tu selalu diintu kita. Bak bulan 4, bulan 5, bulan lawan pun bulan 6. Kena kita madah ke penghargaan diri, lalu ambil. Saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala sudah mujur ke pengawal kita bak tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963, gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Yang diseraya dengan program terbari gawai dayak tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, laban kita nemu, ekonomi dia tu nak tentu mana, ketegal perang bak Timur Tengah, ataupun bak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi, berbuti, melia irup. Ngirup lah ngau numbas ya, anak sampai kita mabuk, layak ngau pengendiri. Ngai kita kena mana tau nyadi, bak penghidup kita yang sikuk-sikuk. Jadi aku ngari ke kami sebilik sekali lagi. Saya terima kasih bagi semua bala sudah memujur ke pengawal gawai dayak besar no Ethno Culture Festival peringkat negeri Sarawak. Sudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 sudah tu. Jadi bapak penemu aku bukannya mega hari malam balas ke diberi orang mayu pengawak tu undang Manahmat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan kuda tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kuda kita inklusiviti yang nyamai semua rakyat, semua bangsa dan milih agama latar belakang ngau magang itu gawai dayak kita kata untuk jadi kena aku mujur ke jaku aku ngari ke kami sebilik akan beri selamat gawai dayak agar semua bala kepedina lebih lagi bala ketiban ke dia uban negeri tau ke bermenuk sisir lalu harap kesidak tu gerai nyamai lantang senang tuan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.

Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu teman jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Irup kaya amai, irup kaya celap. Okay, selamat hari gawai. Berperindang kau YFM. Woohoo. Mania. Selamat hari gawai.

0: Segulai sejalai ngau kami ba YFM.
1: Segulai sejalan gaul kami di YFM. Malam tu ya, 30 hari bulan. Pagilah dah gindur kita nyedia ke diri ya. Ngintu pengerami gawai daya. Kawan kita ke diau di Sabah Dedin. Ngintu pengerami pesta keamatannya ya. Okey. Anggara ke terus ninga kami secara online. Kita ke diau di luar Sarawak Bumi Kenyalang. Ngena RTM klik ya. Pukul 10. Ndur kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kucing. Dan jam kedua lagi kita dekat mendiang ke carta siapa juara ke dikeluar ke kemari ya. Malam tu tanduk ya, hanya untuk ngagai penghujung program pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Kita berpindang baru berkali yang baru ngau DJ MA Bal Lubang Ribut Pagila ngelah tengah hari. Pagilah ngelah tengah hari ngau pemerindang malam begak ya. Dikena aku nyedia ke diri maca ke kita ya, berita malam tu lagu disada Maxwell Franklin Saran. Okey, ngau lagu ya, selamat hari gawai.

Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, entik bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, Iban kering, entik segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa, entik sama penemu sawa meruning. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering, entik sama kuing sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuah temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngeruga nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Jom kita pukul 10 malam. Selamat malam pendengar. Kami mai kita mending ke berita malam hari YFM Iban Kucing kena ke malam hari 6 30 hari bulan 5 tahun 2026. Kompleks pergerakan pengakap ngau gerempuang pandu putri dekat di Gagak Bak Matang. Pengawal ngagak kompleksnya dekat di sikap ngau infrastruktur serta peringkat guna palan berkemah. Premier Datu Peringgi Tan Sri Abang Johari Tun Openg marah ke palannya dekat bisik begunan ke dirimpu dikenang ngemuntang ke aktiviti di pejalai ke kededua pergerakannya. Projek ngagak kompleksnya dia tu dah mangai urung 70% tembuk. Kandang endurnya sepeda tu kalau jadi palan aktiviti, ngau palan berkemah, nyengkau menjadi palan jambori. Yang maksud ke jakunya pengudah, pengurami, nasih tanah, indu upis persekutuan, pengakap Malaysia Pampang Sarawak di Kuching, Sarito. Penerbai bilun tambah antara Miri ngau Borneo dah dikemendari ke berserimbai ngau pesta pemakai ngau main asal Borneo tau ke pengerami Nukenan. Tu dikena nangkup peminta pejalai ti majak nambah nyerubak pengerami tidak diatur dalam bulan 7 tuilak. Menteri Perangkat Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin maksud ke jakunya dengah penerang media pengudah nemuai berit balsa ngagai Menteri Perangkat Pengangkut Malaysia Anthony Lok Siu Fok di Putrajaya kena kari dua tu tadi. Rambau penemuannya kedua menterinya mengabisik bertukar penemu berkaul ngau sekedar inisiatif Perangkat Pengangkut tingaul kerjasama antara Perintah Pesaing ngau Perintah Sarawak. Atur penemuannya terang mandang ke kerjasama rat antara UPIS Menteri Perangkat Pengangkut Malaysia ngau UPIS Menteri Perangkat Pengangkut Sarawak dalam utar ke isu perangkat pengangkut ngau ngemanah kagi atur penyambung ke pemain raya. Sepenyampau RM569,200 sudah diungkup ke pengawak berjalan ke pengawak beruang bilik baru ngau pengada baru baru pegawai sitak kaunsel negeri Dun Pelawan kenyar di tahun 2022 nyentuk ke kedia tu. Nitya ke sapit Menteri Pengerai Mensa Manyuh, penguat berumah ngau perintah lokal Sarawak Dato' Michael Tiang Mingti dalam timpuhnya sepenyampau 527 pasangan udah niri ke ruang bilik seraya 1019 iku anak miet ada di kandang menuanya. Kuya Sarawak Nyingkang nyadi pelilih menua berpenatai pemisi tinggi serta mansang nengah, pemansang ekonomi digital, kuasa gadung, pemintar tiru, industri aero angkasa ngau infrastruktur. Berindarinya ia nyemetak madah ke rakyat yang direta ke pemandu berguna ngagai Sarawak. Ia masuk ke jakunya rambau pengerami makai lemai, ngerami orang baru jadi melaki bini ngau pengada baru, dun pelawan di Sibu. Bak penggawanya sepenyampau 123 ikut, kebaru jadi melaki bini, ngau 211 ikut anak miet di kerami, ngau pengawat nyuak ke insentif sepenyampau RM124,000. Bisi 65 ikut penerima agih belanja projek Mit Menua Pesisir MRP Biro Induk berungkus RM285,000 dikena nyukung pengawal berjalai ke macam-macam aktiviti kerayat ngau pemansang komuniti. Agih belanjanya ngembuan 7 dikena ngenegap ke pangku pengawal Raban Orang Induk serta meransang sidak cakah dalam perkara pemansang komuniti berangkat akar umbi. Kabon Parlimen Selangau Edwin Banta nyuak ke agih belanjanya rambau program berancau tikai skim Sekuau 2026 Badewan Penghulu Balang Sekuau Selangau. Dalam jaku tidi pansut ke ya, yang harap ke bantunya boleh dikenak ngau nakak pemanah, dikenak ngegap ke pemansang komuniti serta ngangkat ke penglantang pendiau rakyat. Menuju ujung ke berita malam, hari kami di YFM Iban Kuching. Berita malam kita ditusun Ratna Saimin, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 30/5/1988. Bini Kepala Menteri Sarawak Datin Patingi Hajah Laila menjadi ke pengerami penumbuh ke-25 tahun Pampang Sri Kandi, Sarawak Federation of Women's Institute SFWI, Kediatur Ba SRK Mempati Jepang, Jalai Datuk Patingi Ali Kucing. Datin Patingi Hajah Laila kemegak Patron FWI bisi ngemata ke mayuh macam aktiviti di dipasuk bala kaban gerempuhnya. Aktiviti itu yang kawam pekit ngagak kia, pengawak pemandang pasar mohibah, kuis, sukaneka, jogeten serta konsert timujur mata mayuh orang datai. Kesemua aktiviti ke diatur itu jadi pelasar nu ngempit ke kaul, negap ke semangat penyerakup serta ngiri nilai kerjasama bak mayuh pupu rabat bangsa. Pia megak pengeram itu diarap ke ulih ngangkat ke semangat berakup, negut ke kaul serta negap ke tangkup pengawal orang induk bak pemansang raban bangsa di Sarawak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac?
3: Hati tu dah ada, Mac.
2: Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
4: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance ke mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bak menol luar. Nyamai dikena lebih merah pun. Apuan?
4: Nyamai yang main mentepi ya?
2: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
4: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
5: Ibu minat. Oh, jabut. Aku tu lembau mengeradak kenyawaan mengubah tusun ke-22 tu.
6: Ya, kenapa tusun ke-22 tu, jabut? Orangnya dekat rame gawai.
5: Ya, dikenai kaku dia kasa-kasa kemayaku.
6: Kati kena deh. Sebedau rame gawai, mestilah rakat nemu cata siapa juara.
5: Aku kenapa ngayaku. Laban aku kan orang pertandingan keroke.
6: Apa ukai ngau orang pekit keliang nami amet?
5: Ada iku ngai iku.
6: Napa dengai ra?
5: Ada si ngepat.
6: Nyamai jadinya jabot. Tebeli beliat kerde aja kaya nenek jadi sirat.
5: Nyampau pau ke beli nomor satu.
6: Bisi ngatur pekit keliang nami amet sekolah kita tahun tu tadi.
5: Nada. Bisi. Tang aku ada ngau minat.
6: Kasih deh jabut. Okey, peningan bertemu kita ibu program Cetak Sapa Juara Tusun Tika 22 tahun 2026. Lalu nak berkat selama aku Monika Midi serta megak ngau aku ke Sarito ianya nemia miat ke pemadu ia pintar ba SK Kanyu Jackson Jabu. Jadi ya tentu ya bala kita jam ke dia tu ke Benung Hiruah ngintu diri setang ngintu bila kelebih lagi ini jabut sangau ya.
5: Benung kui tetak.
6: Hari minggunya kemarin seminggu ngagaknya
5: pia? Seminggu nyangkong orang.
6: Apa?
5: Yang ngagak tempahan nemu deh.
6: Apa lawa orang ngagak? Ngagak tempahan ba ya?
5: Biasalah ini ku kan expert.
6: Nama laku nya?
5: Laku ah.
6: Buting anu dem ngau tama kia liur.
5: Ngagak kuicam.
6: Aku madah deh aku kalah madah ini di natua ku ya. Mayanya menong rara deh. Nyau tama ngagak ya anu namanya tepung liur.
5: Liur.
6: Kage ke orang kak? Kang udah ba ya?
5: Ada ira medaknya ibu minuat.
6: Medak penyamai aja nih.
5: Penyamai ya.
6: Kau engkau mai ya. Okey, jadi ya mulai baru kita yang catatan sepan juara. Lega aku dulu cerita gawainya tadi.
5: Betul.
6: Lagi kita nusi lah engkau bisi cerita bukai bekawan ngau gawai.
5: Ya.
6: Okey, batusun ke-22. Tentu ya kita dah berarti ke lagu ke di masuk ke kakek cata minggu yang kemari Siku Indo.
5: Ya.
6: Oleh biasa nih.
5: Oh.
6: Nama lagu yang ya buat.
5: Lagu yangnya nama lagu Lebang.
6: Lebang? Ini bisa Lebang. Cerita penduduk tua.
5: Oh my god.
6: Lebang berbukai. Jadi ini penduduk lagu tu lagi kita medana ya buat batusun ke-22. Atajap ya tentu yang main peninga. Berarti kedulu recap. Catat siapa juara?
5: Minggu Siti yang kemarin.
6: Ya, tusun ke 21.
5: Satu.
3: Recap seminggunya kemarin.

0: nyem kemari. Carta Sampai Juara Nintin hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Saya dengar tiba-tiba minat.
2: Nya recap catat sepa juara. Kita bisa juara baru minggu yang kemarin.
1: Betul.
2: Katusun ke-21. Ya. Minggu tu nak nemu lah. Agi kena yang ngetan ke juara.
1: Amai.
2: Tau ke bisa juara baru. Tau ke agi mengkang juara. Laban mayu megak lagu kain tidak perhati ke nikik-nikik-nikik. Mayas nikik nah. Okey, nak masa jam je buat.
1: Okey.
2: Laban mayu cerita kereka itu si tua dah tu lagi.
1: Betul. Tua berpun hari lagu tebak penuduk nomor 10 minggu tu.
2: Ya, nomor 10. Siku penanyi asal hari menua betul.
1: Ya.
2: Lagu tu, kengagak kundak ku nemu renihnya je buat.
1: Ya, adai. Aku adai menemu.
2: Dina ke nemu?
1: Adai.
2: Hanya lagu tu, kebenar ya, udah kalah jadi juara.
1: Betul.
2: Ya, 2 minggu ne.
1: Dalam kata yatik pemadu lama.
2: Oh, 18 minggu. Tajap pia, minggu yang kemari lagu tu bak penuduk tiket 7.
1: Ya.
2: Nanti yang nurun 3 gigi anak tangga. Bak dusun ke sekali tu. Lagu kadi beri nama.
1: Aku di tempayan. Ya.
2: Lagu kadi bak Richard Lee. Lekang otion nandung panting. Tusun ke sekali tu bak penuduk tiket 10.

0: Benong Ninga Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara.
1: Aku Cigu Tubau Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
2: Aku Dampi anak Datuk Tutung ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia merik Selamat Hari Gawai Dayak gayu guru gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajak ke semua kita gerai boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat sebuah kita ingin tu gawai daya tahun tu.
3: Aku kun selalu kinkol timbalan pengusi majlis daerah Lubuk Hantu dekat merek pesan selamat itu hari gawai daya ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak buat semua peningal YFM Iban bersampi ngaji kita gawai tahun tu gayu guru gerai nyamai lantang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Selamat Hari Gawai.
4: Hai, aku Austin Matthew. Dengan mana-mana carta sapa juara boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari lalu tanda ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
0: Carta sapa juara 9

0: na la ko nemu sembilan deh.
1: Bisi peningan nemu makau nya nyawa.
0: Ya tengah kaku suba.
1: Ya tengah kedai suba. Tanya tanya tu nemu lampu kenyeka. Uji katanya.
0: Tanya nama yang minta minta aku kenang baru dah.
1: Nemu makau muk tu bisi kayat ngonde tau kena jabuan. Tang ketemu aku bertini nato siko.
0: Sige ngenang aku.
1: Ngenang dem. Nah, bertini nato kalau enggak usah je 2015.
0: Betul.
1: 11 tahun kau dah. Adik mesti nemu jabuan. 11 tahun kau dahnya. Nama-nama ulehnya di. Indah orang jadi melaki bini. Baru 2 bulan dah tahu Sarah.
0: Betul.
1: Bedau gitu 11 tahun.
0: Kayaknya saya gitu tu ni peminat.
1: Anda, masanya bari. Masanya belama apa dah? Kebajak mir. Tang dah nemu lah hati siku-siku.
0: Betul. Ya tu boleh metang hati makin lama makin besar.
1: Ya, tahu kau dah 11 tahun baru yang nemu diri rugi yang gereja jabut.
0: Betul.
1: Oh, jadi lagu ke di bayi Priti Nina bab nuduk 39 ke baru didinga kita tadi. Lagu tu kebenarnya digaga siku ya tu bisi lagu ga. Kelimpah hari ke ngaga lekangotion lagu. Enya Wandi Ali. Nah, Wandi Ali ke ngaga lekangotion lagu yeah. Munyi ke jabut tadi minta nuan ngenang baru.
0: Ya, 4 minggu udah dalam catatan.
1: Sama penduduk. Minggu nyir kemarin. Ya bertan sama penduduk. Oh, jadinya tadi duit penduduk lagu ke udah ditemu kita. Yeah. Oh, jadi jabut. Nama yang tadi tahun tau lah kita sebilia. Kita sebilia.
0: Yeah.
1: Laban sebedau tau sedua ini diajak ke nyamo gawai. Dia tau nyobisi ayak di seneram.
0: Betul.
1: Nama utai kedai beli disedia ke kita sebilia tahun.
0: Nah, dah si beli utai ini kunya nemu dek.
1: Ini dan dia beli utai.
0: Nah, dah si beli utai ya. Dah. Semena kui kelemput nyaja.
1: Apa ya?
0: Oh, kui sipak.
1: Ayak di seneram dah.
0: Ayah seneram bisa.
1: Ayah seneram bisa. Bisa beli baju baru.
0: Bisa beli baju baru.
1: Baju baru bisa ya?
0: Ya bisa.
1: Lawa, menti bisa baju baru.
0: Biasa lah ayah seneram.
1: Oh, ini dah lah.
0: Ini kok bisa mah?
1: Bisa baju, baju baru.
0: Baju kebaya. Demo di pate baru.
1: Oh, kenapa kebuah? Kalau besar.
0: Kai kalau besar, ya kalau besar, lepas sumpah ya besar.
1: Oh, dia tu nyomet.
0: Nyomet.
1: Oh, ini dia nyosliam dah tora.
0: Ya, ini saya makai daun kruta kejaja. Ini nak kurui.
1: Mana makai daun kruta kurui? Sehat, makai sayur.
0: Wih, anang kita. Makai lubak masin.
1: Lubak masin yang aku pernah dengar. Saudara tinggi yang masin. Ya,
0: muka aku.
1: Oh, lengkap dulu lah cerita gawai lagi. Nanya okay. Nih baru. Tua pulai baru. Mai berarti ke lagu bab penuduk ke 8 ke sekali tu.
0: Betul. Lagu tiba penuduk nemu 8 minggu tu. Lagu tu 2 minggu dah dalam cerita. Minggu tu yang ngentap baru sama ngau. Kenuduk nomor 9 ngentap bak penuntut sama agi ban nomor 8.
1: Oh, nak mingin

0: Si tahun 90-an makanya.
1: 90 lagi kisiat lea.
0: Ya.
1: Oh, diklena buahnya dia dia tu ia nadagi di dengar lagu atang ngagak kurang lagu. Jadi lagu ke digagak ya ke dunia besi itu diberi nama Lebang. Lebang namunnya ko jabuat rinya Lebang tu utai kelenyau na jabuat.
0: Ya.
1: Utai kelenyau mensiam tanah. Utai hidup.
0: Utai hidup.
1: Capek ulah sebut Lebang.
0: Ulah ya.
1: Tendupi capek lo lebang nah ha, curi orang ka tau ke
0: ada temu
1: ada temu lah ada temu dong
0: enggak arti ya
1: nyak tadi lebang nah oke okay, jadi ya kita tinggal ke lagu menurut ke 8 Nia Besi ngau lagu Lebang ke baru 2 minggu baca ta nangkan ke lagu Nia Besi kita terus tinggal ke lagu penduduk ke 7 nangkan kenya lagi 8

tanah berjalan kita, pilih tak ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak, ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa. Anang nampung kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat, mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayu, bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

Mudah datai ba Maya Kitai dekat nombor lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke-9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke Kena Hari 5 tu 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh dengar ke ba Radio YFM ngam mengat Facebook YFM Iban. Sama-sama meh kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit ba semifinal ACSJ ke-9. 7.

0: ini lagu Ekno Mode 7.5 menit.
1: Oh, bisa ngayap ya?
0: Bisa. Lagu tu baru dipasuk minggu siti yang kemarin.
1: Ah, lalu bab 237.
0: Kecil. Terus.
1: Nama.
0: Ngakai nomor 7.
1: Di kala medak induk nama Olivia si?
0: Adai.
1: Adai. Jangka aku bajik mana nyawa ya?
0: Jangka aku.
1: Cerita penginduk tua aku ya.
0: Nyanya aku medak kede.
1: Ya, bedau bertemu ngode ya buat.
0: Ya.
1: Nanti yang medak de, bedau temu lah yang enggai mu dek.
0: Jangka aku. Enggai kaku ibu minum.
1: Enggai kere?
0: Enggai kaku.
1: Ini nemu.
0: Laban aku ada tukup tancut.
1: Tancut. Jabut basah belama.
0: Basah belama.
1: Ya. Oh, jadi lagu tu baru seminggu dalam cata. Penglama ya. Jadi lagu tu leka ngotiun. Bisi dui kurang ke ngagak leka lagu tu.
0: Ya. Yeah.
1: Jonas McKean. Enggak megak cini.
0: Cini.
1: Aku nak nemu cini tu.
0: Enggak aku cini
1: masuk. Nah patut ganti Cina ngagak leka lagu Iban aja buat. Enggak ya Cina Iban.
0: Boleh.
1: Boleh ya. Tahu ke kebenariannya Iban tang nama ya salah gak apa
0: nama
1: ya.
0: Timang Mbak. Mbak seni, nama seni.
1: Nama seni. Oh, tahu ke nama ya
0: Glema.
1: Rumah? Nama nama Glema tahu ke nama rumah. Oh, Cini.
0: Cini.
1: Ya. Oh, ni nemu. Tiwan ya digagak
0: Jonas McKean
1: aja. Jadi Jonas McKean tu pedaku Mbak. Dalam setahun dua tiga tahun tu mayu lagu kena digagak ya Jonas McKean tu sikuk. Tahu yeah. Dikumbai kita pening kebang lagu baru dalam dunia pemerindang mah ya.
0: Kira kepia.
1: Jadinya tadi 7, 8, 9, 10 dah ditemu kita naik yeah. Lagu. Jadi kita ya berarti ku dulu break dulu jabot.
0: Yeah.
1: Mai nua madah ngagai peninga. Bekaul enggau sida ya ke bisik dekat namanya tadi nganjung lagu sida ya ngagai cata.
0: Laban
1: bisik ga orang agi bisik orang nanya di kumbai sida tu
0: kumbai tua nape lagunya peminat.
1: Okay, kumbai sida ya madah ka okay tu lagu masuk lagu ku tu masuk cata. Jadi kumbai sida ya terus ngagai tua kenyak tadi. Ulun ulun madah.
0: Padah tadi.
1: Padah non.
0: Jadi berpengkah hari tahun 2022.
1: 2022. 4 tahun kudah lah.
0: Ya. Semua lagu ke lulus PPLTI tapi sananya. Dekat ditapis dulu Bapenas RTM Kuching. Ngau Kuala Lumpur sebetau dicalon ke Bak CSJ.
1: Retinya tadi ukai sengapa dicalon.
0: Betul.
1: Lagunya dua kali sarap.
0: Betul.
1: Sarap ketrubah dipasang bardio aja. Sarap kedua baru nemu lagunya uliap masuk dalam cata atau kena. Betul. Jadi ya kan dia tau megah bisi bekawal ngau AI tu jabut. Baka kami ganti pemutus ari namanya ari bos besar. Laban mayu isu tau ke berita bekawal ngau
0: AI.
1: Kumbayar AI dia tu lah. AI tu nanti nanti AI ke namanya tiun ngau orang ke belagu tu AI sikit boleh diterima. Laban menziahnya nadai dah rubut ke belagu.
0: Betul.
1: Sikit tak boleh diterima. Tangke pembaduk baru dia tu sekali ke tiun AI boleh masuk atau kena. Laban bisi sekedak peneng kebang lagu dia tu
0: yeah.
1: Lagu ke ditusun sidak ya semua ngena AI 100% atau ke 100% seminat mensia aja ke masuk belagu. Jadi sekedak orang bisik nak puas hati lagu bekenya masuk dalam cata.
0: Betul.
1: Laban ti komputer ni dia boleh salah ke komputer ngadu tai.
0: Betul.
1: Semua tai ngena komputer magam. Sigi munyi ko kata perfect dalam jakuk orang mutiara.
0: Betul.
1: Manah mia di dinga.
0: Nggak kati deh.
1: Ni ya boleh telaban orang
0: kita kedi. Kita pun agak kita kena orang kebang lagu ngagak music pun kena komputer.
1: Jadi ni ya boleh laban baka contoh lah di.
0: Betul.
1: Bermain drum mensia ke main drum boleh laban hanya mensia main drum main piano kediri lalu di laban di ngau ngau music AI gerinti Allah ambil ke bermain mensia ke bermain ya tadi ya.
0: Betul.
1: Jadi utanya bisi isu tau ke menjadi buah mulut bala ke
0: nyadi buah kenang.
1: Buah kenang buah mulut menteri buah kenang nyadi utai ke ngasuh bala sedat tu tadi Irawati lebih lagi orang lama dalam dunia pemerintah.
0: Betul.
1: Ketika kami kat belaban ngau orang ke ngena komputer. Kenyata dek ke ngadu ke music. Nyadi bisik mega peminta madah ke ngai ngasuh lagu AI ya okay lagu tiun AI ke nang ari AI 100% ari tusun tadi nanti uleh ya. Tidak diasuh masuk dalam cata sepajora. Jadi kami itu lagi pengganti pemutus. Laban pemutus itu mesti dibaik ngagai kira ke Kuala Lumpur. Nanti Kuala Lumpur ada okey untuk pemutus hari hari sedak ya. Anang masuk ke lagu tiun ya semua nak AI. Semina mensia aja ke lagu masuk ngagai cata. Anang masuk ke lagunya. Kami nganti aja.
0: Betul.
1: Nak ke dato bedau bisik lagu ke 100% tiun udah masuk dalam cata.
0: Betul.
1: Tang ya ke dah masuk di dinga kita berdio ama bisik. Jadinya utai ke perlu ditemu bala di luar lah.
0: Betul.
1: Laban dia tu kita nyuka muka ke bisik sitik sistemnya jabot.
0: Betul.
1: Utai ke uleh ngeciak lagunya tiun lagunya AI tak kukai. Dalam masa
0: terdekat.
1: Saya tanya lah. Tang bakal munyi ke daripada kaku. Banyak sedang aja lagu angka sumpah sedang aja buat. Madah dari lagunya sedang agak. Lagunya semua sedang agak. Tang kebenarnya lagunya ukai sedang agak.
0: Ya, nyak oleh masuk jil.
1: Masuk jil. Ya, bisik akta namanya. Bisik dalam angka sumpahnya.
0: Ya, akta apanya cetak rompak
1: bukan cetak rompak bisa empo tanya nya bisa lah
0: ya
1: orang pengok kasan monya
0: betul.
1: Okey jadinya berkawal ngau lagu AI ya kemayuh isu dia tu bukan kita ngai ke teknologi datang nanti jemak ke semua kang nak teknologi kena AI magang tang nanti bakal sekedar antara orang lama madah anang 100% kena AI terpaksa dia tanya baru ya, lepas kita takut orang komplain.
0: Tang bak penemu aku ya peminat. Lepas aku kebiak gitu.
1: Oh dia biak gitu. Dia kan Gen Z.
0: Gen Z. Jangka aku AI itu aneh buah lah kita yang kena AI. AI itu ngasuh kita yang ada penemu. Laban kita yang ada berundian.
1: Enggak berundian lah. Semua tanya-tanya aku kak tau. Taip. Lalu pansut tau tanya.
0: Betul.
1: Untak nada berundian mayu. Ambil betul aku dah jawab. Patut orang madah kadi nemiak pemadu pintar basula.
0: Tak. Dek wat. Kurang mudian.
1: Ambil betul. Bakal akik di peti yang kelera.
0: Betul.
1: Ya sekolah. Ninya bisa utai ke nama komputer.
0: Betul.
1: Jadi bagai kita dia tu sekolah. Tayap aja. Aku kak utai tau. Alu pansut maka utai.
0: Okay lah.
1: Nyak lah bida ya tadi. Nah. Tang munyi kok kepada ke kita lah. Kita yang kena teknologi tu. Enggak betul.
0: Betul.
1: Okay. Jadi lengkap dulu. Aina mau biar ayahnya. Munyi kok sekedak ya. Sari tu kita berjaku kenyak. Kadang orang penuh ngagak teknologi baru gedean kan?
0: Betul.
1: Kita ke baru lagi RAI. Okay, kita terus ngalih ngagak lagu bab menurut 36.
0: Ya. Sekali tu. Lagu tu 3 minggu udah dalam cerita. Minggu tu pun yang ngentap diri bab penduduk di sama.
1: Tu ku menah ke dia buat. Nanti dia duduk berimbai ngoyanang.
0: Nama.
1: Tenggelam terus deh, medap nyikat.
0: Oh, aku lagi akim petiang pagi biar ya tenggelam coba.
1: Amai aku dede kalau medap akim petiang di biar.
0: Nanti jalan.
1: Ingin gue ngasuh akim petiang duduk supaya dunia lang.
0: Akim petiang kali lagi biar. Ayam petiang kali ya nyat tenggelam ke bawah.
1: Pia, Allah gak penyikat dunia lah lebar ya.
0: Tang ya, ukai sebarangan.
1: Oh, ukai sebarangan?
0: Lepan akim petiang tu semua. Pia bisi pemai.
1: Oh, bisi pemai. Kira ke pemainnya. Nadan tu asinya dunia lamua janjung.
0: Nadainya.
1: Dek tunggu Allah menelang. Okey, jadi yang tadi sikut penanyi yang ke kalau engkau SSJ tahun yang kemarin.
0: Betul.
1: Jadi ke lagu ke sekali tu ya bisi nyabung sitik lagi lagu. Lagu ke diberi nama Penawar, Pengubat Hati ke kemarin nau.
0: Laban aku tu dah ada tawar, udah kena ubat orang. Ngai nanti lagi.
1: Penawar pengubat hati nah. Ya aku dah nawar namanya nawar ubat Bapak Masih minggunya kemarin. Okey, dunia lang 42.36 leka ngau tion lagu tu digagak penanyi tumpu dunia lang ke minggu tu agi sama ngenan ke penuduk bak penuduk 36 nangkan kenyak kita terus tinggal ke lagu penuduk 35 udah tu lagi
0: nama
1: lah
0: nangkan ke tu tupai tu ani ibu minat
1: tupai udah tu lagi terus tupai lagi
0: aku kan nanya di lo peminat aku nanti sementara di masang lagu ke
1: kelima
0: nomor lima aku tukar memalu mimit nyebut nama ya tau
1: nuk gue dulu lah pasang dulu lah oke sudah nih pasang dulu mana anaknya dipecah rahasia kita terus nih ke lagu nomor 6 sebentar nih ke lagu nomor 5 6

0: Bine tu?
1: Bună ninga că cearta sapa joara.
0: Cearta sapa joara.
1: Bawa FM.
0: Bawa FM.
2: Dalam dunia tu, kita peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka paku nak boleh seemperan. Tang di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa enti bergempung. Agi mayu anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering enti segulai sejalai. Agi mayuh anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangka ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering enti sama kuing sawa singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngage semua kita bangsa Dayak. Ngarap ke kedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngage batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha.
3: Aku Edmar Langi.
4: Hai, aku Melati Badi.
5: Aku Rajas Booking.
6: Aku Densi Tambum Takeisi.
7: Aku Daniel.
8: Aku Emanda Johnny.
9: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
10: Mari selamat hari kau.

0: sip nama teh tengah sore malu.
1: Tuh kan ya kan mau lima tuh kan malu-malu kau nyebut nama teh
0: Indo darah tuh.
1: Ya muka kau laban aku suka. Bisa buaya-buaya ya bimbit.
0: Uka dia tahu ke depangan gue ya.
1: Ada sih dia tahu aku ngoro.
0: Baru pemain mah. Deh apa ya. Patut yang lagu
1: tang tuh. Ya ibu minut. Ya tuh 3 minggu udah bacet dalam juara.
0: Oh 3 minggu kalah juara. Tiga minggu kalah juara. Lagu ke diberi nama Nuan Ngelengka Aku Meleka.
1: Yeah.
0: Jadi lagu tu nak dituju ke Jabun.
1: Ya.
0: Yeah. Tajak pen ia tinggal ke leka lagu tu Les Ri Luyuh.
1: Ya. Tiun tiga ke Jambu Murdo.
0: Hanya tadi penanyi ya. Kekala lekat bati Jabut sedoto Veronica Natasha.
1: Iya, iya aku ngelengkak ya, ya melekat ke kau. Sementu mako labu.
0: Oh, kira ke sama ngelengkak ke pangan diri
1: lah sedoto
0: tadi. Nantu kiruah yang ngetan ke.
1: Ya.
0: Ngetan ke namanya entik jemak kede ngai kia. Lekat aja.
1: Iya,
0: ya. Nadai. Ana ninggal ke aku Jabut. Nadai bekan. Ya.
1: Kiruah kede nya kia.
0: Iya aku. Di ngai ku ngai mak ya. Kira kenyaknya tadi nanti jago kasar ya.
1: Nah,
0: jadi lagu tuku menari ya Nurun 2 gigi anak tangga. Minggunya kemarin lumur 3, minggu tu lumur 5, 15 minggu dalam catat lagu kedua lama dalam catat.
1: Betul.
0: Nya tadi penuduk 3-5 Siko Ari penanyi ke atau dikumbai kita dalam dunia pemerintang tu ia namanya. Berengkah engkau Siti audition lagu Pak Siti company lagu teko recording company sepadau ya ke ngelabuh ke pejalai nyet berengkah engkau
1: nyingkang ke kaki ya bajunya pemerintah
0: awalan dia deh jadi siko penanyi jadi nang namanya manah gak Siti ari pengawak kedeng kakak recording company ngambil ke ndak sengapa sada nyawa yang kurang dalam industri music tadi. Sida audition dulu, nyawa untuk mana baru diambil lagu. Kira ke bisik quality.
1: Tang suba minum bisik ke museum ya. Nuan bisik duit di ulianya di penyanyi. Bisik zamannya.
0: Dia tu agi mah.
1: Betul agi kan?
0: Oh agi.
1: Tang dia tu ibu minum. Nada nyawa. Ya paling menyopan Siti aja lagu.
0: Udahnya dia keangkat. Atang bisa gak laban ya kak menjadi penyanyi. Sanggup beba buai duit.
1: Ya, ya.
0: Tajak pan ya nemu nyawa yang gak nyadi. Nah nanti gak mau barang gue ya. Ya ngempu duit kok nyadu kita ya.
1: Betul. Dina bakanya ketika recording company kang ikan makai.
0: Amat ku deh gak. Laban juga bayar.
1: Nanti aku bisa recording company peminat. Indah ke lagu engkau tak karkuding mayar aku pokok terima.
0: Oke, nanti katak bisik duit kari kuding lagu ngok nyaja
1: nak. Ngok. Mau bayar aku.
0: Okay.
1: Bayar aku.
0: Diterima deh. Diterima deh.
1: Terima kau.
0: Patut enaknya di orang kengempu gumpeni lagu.
1: Tang Siti kenangi ke peminat. Ngai kade lulus tapi san pipi.
0: Iya sih nak lulus nanti katak lagu. Atang nanti ya sound sis beka namanya sound ketika orang nyebutnya bisa audio kena dikena orang agak film dikena orang agak randa ruai mulai kena. Pakai apa ya perutai. Oke jadinya tadi nah sekedar hari utai ke jadi dalam dunia pemerintang menyaja buat. Oke tinggal 4 ditegi lagu.
1: Ya. Nyak memunyi lagu ke 4 tadi ya ke baik.
0: Ukai nomor 5 tadi.
1: Nomor 5.
0: Tinggal 4 ditegi lagu lagi.
1: Ya.
0: Kepada didinga kita kira ke 4 ke pemandu atas kepada didinga. Jadi berita bukai kelebih lagi tusi dia lah jabuat. Sidak ke namanya dekat ngasuh lagu ke dikerindu ke sidaknya tadi Niki bahkan ni cara sidak ya uliah
1: sidak ya nanti kak ngasuh lagu ke sidak Niki nyamai aja ibu minut
0: nyamai ya
1: uni telepon 60% uni bak Facebook 30% lalu 10% inya uni ke hari lagu ke dipinta bala peninga bak luar masa timpuah cata siapa juara. Ya nya hari dia tau sampai ke tengah hari
0: empat. Pandai dah nemu. Hanya tadi cara sida kerekang undir ti yang ti kita rindu ke la siti-siti lagu atau ke siko-siko penanyi ke didinga ba tusun
1: lah
0: ba tusun ke benuang didinga kita jam ke dia tu. Pengunjung program nang dibuka labannya merkah ke pemadu besai 60% yang merik pangkak ke besai ba penuduk siti-siti lagu.
2: Betul.
0: Tang kita ke ngundinya tadi nanti kita nanti boleh ya. Bukan nanti boleh ya sigi mesti. Telepon deh. Tetano aku sano tutu undi ku tu. Nunggu dulu deh je. Bisik tu indai ku tu kat telepon. Sama ga undi. Nunggu dulu je tu menyadik ku.
1: Tahu mempunyai.
0: Adai petau.
1: Adai tahu.
0: Antinya sudah sebilik-bilik atau undi kata dah.
1: Adai ngawa. Ya orang bukai deh.
0: Badau terbuka. Nanti sudah sebilik di gaji penanyi nyempuh kata dah.
1: Oh. Tang ya. Nanti undi ya makanya lain nanti undi ya temu sama aja temu kita emang
0: ngentunya di lain lantiknya mak kebisik duiku orang ya namanya tadi okay to aku undi ku beketau 1.5 indai ku bisik maka ngundi di je ko ya lalu ngundi lain ki undi atau
1: sige makanya ya tang kebiasaan ya ibu menang
0: kak sebuah sebakanya kena ngundi
1: nah dari sebaka
0: dari sebaka ya
1: aku selalu bisik kalak nyambut hari anak sampai ke indai bisik kok kalah ningan
0: asal nak sebaka
1: aja ada sebaka
0: laban ya sebakanya kadang nasi dah yang putu ngundi
1: betul
0: laban kak penanyi sida sebilik entade kan jadi juara nadai katanya nadai mustahil tanya okay, terus ngage lagu penuduk tiga empat
1: lagu tiba penuduk nomor empat okay, nuta dinga tu tadi kah
0: ni bisik tadi lima Natasha tadi
1: oh nyak mega ya tu aku nyangkuang nomor empat tu. Nah, lagu tu 2 minggu kalak nyari juara. Nah, 13 minggu udah dalam cata.
0: Nurun 2 gigi anak tangga.
1: Ya. Leka ngau tion lagu tu digagak penyanyi bak lagu tumpu.
0: Siko Arif nanya ya.
1: Ya. Lagu tu dibaik The Crew begulai ngau. Lucy M.
0: Ya layak ke penudih nya tajuk lagu ke di baik Raban The Crew ngau Lucy M. Leka ngotion menye kepada kejabat tadi di gagak atau ke di tengkebang Lucy M. Jadi lagu tu mujur udah kalah mujur kalah 2 minggu jadi juara.
1: Betul.
0: Tak ke minggu tu yang kamari peluang ke orang bukain aja buat.
1: Ya sepatutnya si kamari peluang ke orang.
0: Ya bab penuduk keempat.
1: Ya.
0: Kita terus ningat ke lagu Lucy M ngau Gagak The Crew layak ke penudih penuduk keempat. Udah tu lagi kita terus ngagai lagu penuduk ketiga sebedau aku mai berita ke pemadu baru bekawan ngau SJ semifinal ke 9 4

0: Aku penuang anak manggil, wakil rakyat perkuasaan N76 Merudi, dekat Merik Tabi Basah, serta selamat gawai daya tahun 2026, bagi semua bala pendengar, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisingau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat, sebedau tahun 1963, gawai daya itu selalu diintu kita. Bak bulan 4, bulan 5, bulan lawan pun bulan 6. Kena kita madah ke pengagah hati diri, lalu ambil. Saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita bak tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963, gawai daya itu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Itu aku dah tetap pemerintah Sarawak dan pemerintah Malaysia. Jadi seraya dengan program terbari gawai daya tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang itu gawai itu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana, tegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi, berbuti, mulia hirup. Ngirup lah ngau numbas ya, anak sampai kita mabuk, layak ngepengen diri. Ngai kutai kena mana tahunnya di bak penghidup kita ya, siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilik sekali lagi. Saya terima kasih bagi semua bala sudah memujur ke pengawal gawai daya besar ngau Ethno Culture Festival peringkat negeri Sarawak. Sudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 sudah tu. Jadi bapak penemu aku berkenyak mga hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawak tu undang Manahmat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan kuda tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kuda kita inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa ada milia agama latar belakang ngau magang ngintu gawai daya kita ketahuan tu. Jadi kena aku mujur ke jaku aku ngari ke kami sebilik akan beri selamat gawai daya agar semua bala kepeningah lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah menuk sisir lalu harap kesidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tilak mai tuah mai limpah ngau mai kita kembalibih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajak aku terima kasih.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
2: Carta siapa juara. 3.

0: dia buat. Dia je buat nak. Aku sigi rindu dah. Nanti dia je buat dah.
1: Tak, dia tahu. Mau tanya ke nyalai-nyalai bukan tahu. Sigi aku terasa dia je buat.
0: Biasalah dia kan biar sekolah. Dia patut belajar bakal ni cara nyebut. Maka cikgu dengar so Jackson jabut sila baca perenggan satu. Kenyak ya?
1: Oh, kenyak kan. Okey, aku baca bak lagu ke bak penuduk nombor tiga. Lagu tu 11 minggu dalam cerita. Minggu tu aja petak di hari nombor 5. Ya niki ngagai nombor 3.
0: Berganti penuduk enggak geprend dek Veronica Natasha.
1: Betul, retinya 2 gigi anak tangga ya niki. Ya mega leka ngotion. Leka ya ja tu.
0: Leka ngotion.
1: Leka ngotion. Ya. Di gagak Vesifier.
0: Jadi ke mic lagu tu nyoka sesama gara mas dua itu.
1: Awak apa pedih ke nyebut? Kamu pedih nyebut. Pemur alior ke nyebut. Nick Revensi.
0: Nyebut. Uji dengan soi Nick di sangau kerana ada giginya nyebut. Kena ya nyebut.
1: Adai aku nemu ngai apa pula. Nick Revensi. Ngai Nick kau ya kau reputi ya.
0: Ukai tahu sebut. Uji dia nyebut nama tu. Pihak mana kini dan Nick Revensi.
1: Oh
0: iya lah.
1: Kepada kata.
0: Bukan ni nak cara lu record eh.
1: Nick Revensi. Kaya kau.
0: Okay, Nick Revensi. Lagu tu diberi nama Pengerindu. Endak Natai Bak Adan. Ya, tadi lagu bab no 233 ke baru dah didengar kita tadi. Okay. Oh, jadi
1: bisi duitik lagi lagu. Betul didengar kita.
0: Ya. Datang berkawal ngau SSJ ngagai bala kita ke lebih gede kan nemu. Minggunya kemarin tu ada nyebut nak nyebut.
1: Dah.
0: Minggu tu dekat di Padah ke 24 itik lagu ia ke mujur ngingkang ngagai renggat semifinal. Jadi pukul 3 sari tu kita dekat mendak pengumuman rasmi. Bak radio ngau live Facebook. Pukul 3. Udah kita udah ngambil undi. Kira aku dah ngambil undi lagi. Baru kita nganti jam cun-cun pukul 3. Tanya lalu terus di main live. Pengumuman rasmi 21 24 itik lagu. 24 itik lagu kemujur ngagai renggat semifinal. Udah ditapis, sudah dipedak semua dokumen betul magang nadai ke namanya ndak betul semua sidak tadi ke setuju bisik kena setuju bisik dah setuju oh. Ndak dibaik ndak diambil lah. Tang utanya bisik dipadah ke pukul 3 cun pukul 3 anang ndak medak Facebook wife Miban. Anang nak dengar radio nanti nyemak ke kita namanya bedau leh muka Facebook. Nyak tadi berita ke pemandu baru
1: ya, lebih kurang begitu ibu minggu lagi pukul 3 ni
0: pukul 3 cun.
1: SCSC penyanyi itik katik 24 itik lagu
0: Timujur ngagai ngagai anugerah jata siapa juara SSJ ke 9 renggat semifinal.
1: Kenyak
0: lagi ya.
1: Okay.
0: Bisi video lah, bisi pengumuman lagi sebedau mantai ke 24 detik lagu. Bisi cerita bukai lagi.
1: Okay.
0: Jadi nang lengkap ke YFM.
1: Meninggal ke.
0: Meninggal ke radio. YFM. Pukul 3 lebih lagi ngai bala kita ke. Benar mananya berkawan ke 24 detik lagunya. Tu memang ya kita medak lagi.
1: Betul. Buka radio.
0: Okay, jadinya berita berkawan ngau SSJ ke 9. Kedekat diatur tengah menua Sarawak. Renggat semifinal. Okay. Jadi kita pulai ngagai catat siapa juara tusun ke 22. Nanti nadai catat siapa juara. Nadai mehanduk gerah catat siapa juara. Yang nyalai kita nak tahu nak dengar ke program tu tiap minggu.
1: Betul.
0: Tahu nak ngundi. Anda tahu nak namanya nyukung artis atau ke lagu ke di asai ke kita mesti nikik ke panggau SSJ.
1: Betul.
0: Okay, terus ingat penduduk 3-2 nunggu-nunggu. Kita terus ninga ke tu. Terus nah.
1: Terus
0: ninga nombor 2 ngu nombor 1. Ni boh tu madah ke siapa nombor 2 siapa nombor 1. Terus main ke lagu tu lagi bertuan madah. Ngambil ke sidak ya tekenyi. Okay, terus ninga ke lagu nombor 2 dia tu.
1: Tok tok tok tok.
2: 2.

0: Cerita dia tu Benung Ninga Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai ninteng tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Lagu-lagu bangsa kita,
3: ini bisi Nur Bukai, tentu ya, bawa FM.
2: Lagu-lagu jalan.
0: Juara.

0: bisa didengar tadi.
1: Ya, ya, baru dah didengar kita lagu nomor satu.
0: Ya.
1: Tang tentu ya, sebedau kita dengar ke lagu nomor satu, kita dah dengar ke siapa bagi penanyi bab nuduk nomor dua.
0: Betul.
1: Siko Ari penanyi ke kalak juara ACSJ ke tujuh sebedau tu.
0: Ya, udah tentu itu tu manok sabuang ayak gondrong bukulanyo Matius Mambang.
1: Jisli jabu bajang kau Matius Mambang. Lu ikut diri menyadi.
0: Ya.
1: Ya ke terbilang neng kebang lagu. Udah kala mai ika to niki panggau SSJ. Kala lumur tiga. Kala lumur dua. Lalu ke penudia ika to kala mai pulai trofi juara. Kau lagu ke digagak lu ikut diri menyadi to.
0: Ya.
1: Lalu ke sekali to ba catat sepah juara tusun ke 22. Lagu umba jadi sabung ika abah catat siapa juara. Jadi lagu to mujur niki ngagi lumur dua ke minggu to 10 minggu dalam cata niki dua gigi anak tangga. Rip nu 2-3-4 minggu nyin kemari. Nyoka sesemak mi ada buat. Lalu tentu yang megak meri pengati ngagai
0: Yus Andrew.
1: Yus Andrew 2 minggu dah jadi juara bak catat siapa juara ke minggu.
0: Udah manggai bak ati.
1: Manggai ke ati ya bak lumur satu.
0: Ya.
1: Yus Andrew. Lekang ngau tiung lagu tu digagak.
0: Wandi Ali.
1: Lalu 6 minggu udah bak catat. Jadinya penduduk lagu ke ditemu kita hari lumur satu nyentuh akan ngagai lumur 10.
0: Ya.
1: Okey. Kita bisi pemenang kena dai
0: minggu. Nadai
1: minggu
0: tu.
1: Selamat hempak kinakara gerupam.
0: Main senyum aja.
1: Okey, terima kasih ngagai Kinakara Agrofarm.
0: Ya,
1: ya ke sponsor nama hamper
0: pemakai.
1: Ngagai pemenang ya ke uliah neka 5 etip dua lagu ba penuduk ke nangkan ke tusuan dia tu. Jadi tiap minggu kita bisi peluang menang. Tajak pen orang kesama 2-3 kali menang dalam sebulan. Yang nitiah ke pemandai drempo meh neka lagunya nenek.
0: Betul.
1: Lagu ke urak ya ke menang neka lagu semina ngena arus telefon aja.
0: Ya tu.
1: Ya ke Facebooknya nadai dikira.
0: Betul.
1: Okey. Awalnya dia minggu tu tajam pandai penang. Terima kasih sekali lagi ngagai Bayern ngau Kinakara.
0: Kinakara.
1: Ngarap ke bala kita terus namanya nyukung sekedar hari bala kita ke bisik berdagang. Lebih lagi kita daya. Okey, jadi ya bisa lagu baru?
0: Bisa lagu baru. Bisa dan lagu lama.
1: Bisa.
0: Lagu lama Kak Tingkil.
1: Ya, Mamat. Lagu lama dia mesti beri peluang ngegai lagu baru.
0: Betul.
1: Sebedau kita dengar ke lagu baru. Kita dengar dulu lagu ke dekat Pansut Ari Catang.
2: Lagu Pansut Minggu tu.

0: kasalne kanya nya bak besi nya pulo ku tu suaraku.
1: Lapa.
0: Ningala ngutu pansot.
1: Nai. Ada ngawak ya pansot udah kalah juara dua kali deh.
0: Amai kene nai nya kia pian nai ku nya bak.
1: Aku di tempaya ko ya. Sigi amat na jabot. Nanti kita itu di tempaya ku urang sengapa-ngapa. Bakal kita ke tempaya ke namanya gari utainya. Nyada itu guna nyunggu ngelap kaki tempaya ke bekenya. Pedih kita dindi Arab lama.
0: Amai
1: enggak orang ngendai kaki. Kayaknya nyamai na ngindak tayu kue kini urang. Dia orang ngendap kaki. Nah, bekenya merti aku di tempat ya.
0: Orang tai sebut.
1: Nih, amaya. Pedih kena tempat ya, aku mana kena buat.
0: Amaya.
1: Nyadinya merti lagu kedibai Richard Lee itu tadi. Tajak pihak lagu itu.
0: Sikit nak di tempat ya, laban udah kalah nyadi ya, orang.
1: Amaya.
0: Udah tetap tahun sitik nyelak ya, dikit pengawak.
1: Amaya. Ya, pansut pernah dengawak.
0: Betul.
1: Bisik namanya, ganti kemana.
0: Bisik udah tiket.
1: Nada sia-sia, menurut Melayu.
0: Yes,
1: yes. Ah, yang nang nadai namanya tadi
0: nadai lebu.
1: Ya, pansut hari catat sebagai juara ke minggu tu. Okay, jadi lagu dikena nganti lagu aku di tempaya Richard Lee itu tadi. Nang bisik lagu baru. Okay, kita ya sebenarnya ingat ke lagu baru. Sebenarnya ingat ke lagu baru naja buat. Tua madah ke dulu lagu tu. Lagu tu kebenarnya digaga. Suah kuningan nama ya tu.
0: Dixon Boss.
1: Suah kuningan nama ya. Bukan nama.
0: Tiwan gagak Dixon Boss.
1: Bukan nama tu je buat. Di nemu lagu ke benuang ke namanya Mayo dikerindu kurang.
0: Betul.
1: Megak Dixon Boss tu ngagak.
0: Ya.
1: Lagu ke dikumbai nuan penerang dalam petang. Nuan penerang dalam petang. Jadi ke sekali itu megak Dixon Boss ngagak titik di lagu ke Raban Kelemayang Band. Tu lagu ke kira ke namanya lagu Nuan Penerang Dalam Petang tu. Siti lagu tingangkat ke nama Kelemayang Band dalam dunia pemerindang. Alaban sebedau tu bisik lagu bukai Kelemayang Band tang sidat tu kera bedaun tu dikelala orang. Tang lagu ke ngasuh sidat tu angkat amai badunya pemerindang ianya lagu ke digagak Dixon Boss ianya Nuan Penerang Dalam Petang. Jadi gudahnya yang agak gisti di lagu ianya diberi nama Nuan Berulah. Nyak me lagu kereka di calon ke dalam catat minggu tu.
0: Nuan Berulah.
1: Nuan Berulah.
0: Katira putih nyebut Nuan Berulah tu ne.
1: Dik ke bisi sekolah belajar.
0: You not good a bit.
1: Nya Nuan Berulahnya.
0: Nuan Berulahnya.
1: Mayu hal ke. Mayu hal nanti gagaknya Nuan Berulah. Okey, jadi lagu dekat dicalon ke dalam cerita ianya lagu Nuan Berulah Ari Kelemayang Band. Leka ngotion digagak di Sen Bos. Udah lagu tu lagi. Arus telepon dekat dibuka.
0: Ya, ngagai, kita boleh start ngundi lagu tu.
1: Ngagai bala ti rindu ke lagu Dixon Boss lagu Kelemayang Band kau. 9 iti penuduk aku dah didinga kita.
0: Betul.
1: Jadi udah lagu udah kita dengar ke lagu lalu muka arus telefon tentu ya begulai kau jabut serta mega ayak ya dah tu lagi ayak ya angcut angkam ayak angkam deh. Udahnya lagi ana ingat terus ninya ke pengumuman.
0: Ya.
1: Semi final SSJ
0: ke. Aku jangka aku pemina. Nyoka ayah yang kamu ke diri. Ano tu lah ngambil.
1: Nama apa orang ada kini-kini?
0: Aku bisa mutung tengah hari.
1: Dia sigi mutung. Ngeja-ja-ja-ja deh tu.
0: Kan nyala.
1: apa? Kena gawai. Okey terus terus kita ya ningat ke lagu sebedah muka arus telefon ngage bala ke bisi dekang ngundi dan ingat bunyi kepada kaku bertemu kita ba cata sepan juara tusun nangkan ketu 23 lalu nan ingat anang madam ke radio ngau buka me Facebook kita ada kemenda pengumuman 324 itu lagu mujur ngagai ACJ ke 9 dengan semi final.

0: Sekulai Sejalai
1: Kucing 101.3 FM Segulai Sejalai YFM Kucing 101.3 FM

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu, aku Kak Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nya ajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha!
1: Aku Cuk Belawang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua, sebedau kitanya mulai ke diri ke menua, pastikan kitanya bersa dulu perintah pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datang dari Iban Bidia Ucuk Belawang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerainya mai lantas senang nguan menua. Oh ha.

selamat hari gawai. Aku mewakili klub Ngepan Seriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Seriaman ngokaba belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngotu selamat hari gawai hari kami di Seriaman. Selamat hari gawai.

0: Rinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Rebis ulih munuah tang ulih diseliah ke anti bisik pada ukoi tau kemayau bas sebelah jalai tau ngelari kediri kelebih lagi anti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu anti udah diketup ukoi tau kemayau basu abi ketupnya ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: ya kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patut.

0: Tuh, pagi rewind.
1: Ya, sama pagi ni, bala kita ya ke Benum Breeze Walk, jaku ya ke dia tahu. Macam jaku. Nanti kelihatan adanya berdarat, kurang kau.
2: Tahu sekian mana tuan, tahu. Jadi tu nyumbayu macam menggelar ya, nek. Kira ke kena merangsang kita ya, gaya. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lemau main ke kita ikan urun, ya, tuan?
1: Tahu, lepas nak punya kecanggih modern lagi. Ya, kena masak belah dari ibu. Kini dia ibu, naik Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama ke nyana tuan?
1: Ya, sama punya berdarat ke kebun.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: dalam dunia tu kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam amat baka berau nak boleh secapan amat baka pakuk nak boleh seemperan tang di Sarawak ditu. Kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agik mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agik mayu anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuh anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangka ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering, enti sama kuing sawa singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat. Meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak. Majak rapit baka kawit sentagai duku. Makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit. Bekebuang baka langit. Tampak baka pulau, luas baka danau. Oh.

Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal tanpa kena COVID. Boleh rapat mun bini sakit COVID, tidur tempat lain, nanggak gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah, saya selaku pemimpin, kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Tidak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6

0: manufacturing kita hanya ya economic sectors ya, dengan 7 key enterprises. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Bisi Maya, Jaku Tipansut Ari Mulut Tua, Kumbai Tua Jaku Tundi, Jaku Main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, Jaku Ti ndak berlebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
3: Mulut kita itu sigi lembut. Tang Jaku Ti Dipansut Ketua Ari Mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke Jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
2: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
3: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
4: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai, jalan.

Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nujuh kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu ke bang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Mania. Selamat hari gawai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: ba pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah ditapi tau ke diasai ke kita. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati, musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Ba semua musin tik ditujah kita itu. Nama kebuah kita ulih berasai lantang hati, lebuh kita nemu semua musin tu dekat datai, nitih ke maya Tuhan tik engkeman.
1: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti ngenulu ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita ngenulu ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap kutai kebadas ba penghidup kita. Masa tingkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya? Lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita sebedau kita ada ke dunia tu. Nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata di dulu hari Tuhan dalam semua pengawa, nadai kebuah kita nyata di mucau, laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu, tang nak patut. Laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan, tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bela peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Gerontong.
1: Nyangka tuh me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Mewindang kita,
2: Penerak Pagi. Y 9-12. Nyala, tengah hari. Lontak, nyali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
0: Y FM, segulai, kejalan.

aku Diana Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus begulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

0: menggerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh itu cara kita buat hanya bersung kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hanya hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong ia ke berguna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 menyikut tadi bak tempat masjid Jamik Betong ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 hari bulan hari minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi bertempat bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Sri Datuk Amar Student Kaloningkan tadi. Program setiap ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulannya juga berengkah hari 8 bak pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Student Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pokok Sarawak.

Aku penuang anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat Merik Tabi Basa serta Selamat Gawai Dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 Gawai Dayak tu selalu diintu kita buat bulan 4, bulan 5 walau lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu ambil. Saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita buat tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963 Gawai Dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Jadi seraya dengan program terbari Gawai Dayak tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, laban kita nemu, ekonomi dia tu nak tentu mana, ketegal perang buat Timur Tengah, ataupun buat Ukraine din. Makanya mega lebih kita bertundi, berbuti, mulia hirup. Ngirup lah ngau numbas ya, anak sampai kita mabuk, layak ngupangan diri. Ngai ku tak kena mana tahunnya di buat penghidup kita ya, siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi. Saya terima kasih bagi semua bala aku dah memujur ke pengawal Gawai Dayak Besar Ngau Ethno Culture Festival peringkat negeri Sarawak. Aku dah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 aku dah tu. Jadi buat penemu aku bukannya enggak hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawak tu nang manah mat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan ku dah tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke kumai kata inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa nada milik agama latar belakang ngau magang nintu Gawai Dayak kata ke tahun tu. Jadi kena ku mujur ke jaku aku lari ke kamis bilik akan beri selamat Gawai Dayak agar semua bala kepedengar lebih lagi bala ketiban ke Riau Badan Geri tau ke Bumnuk Sisir lalu ngarap ku sidak tu gerai nyamai lantang senang nguan menua harap ke tahun baru utila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajak aku terima kasih.

0: kang sinangwan manua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Seriaman. Jadi nama aku Arya Anak Giranang. Jadi meri selamat.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Engau tu, aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Ane yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nya ajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha!
1: Aku coba lawan yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersah dulu penggak pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba, berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datairi Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta tali kereta temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngaya semua kita ke bebangsa daya. Engau awak to, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tak kepulai. Ingat meh, orang kedikesaya kita. Selamat Hari

0: Hai hai.
1: Di Sibian, dekat meri selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh,

Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, ngau peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Ngau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu udah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Ngapa mana buka itu dah terengkah pabilia penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita udah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

0: Aku Cikgu Tubal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak. Kelebih lagi, menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Jampi, anak Datuk Tutung, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai. Guys, semua bangsa kita Dayak, kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngaji ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku kun selalu kinggol Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Besampi ngaji ke kita gawai tahun to, gayu guru gerai nyamai, antang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Uha, selamat Hari Gawai

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya, nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekat daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, hari aku pemilia David ngau YFM.

ati manusia tonmu berubah. Nanti sudah bisi ati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Siti lagi, anangkah password kamu teramat bakal nombor tinggi hari pengada tau ke 123456. Dah banyak mudah ditemu orang. Pesan tu hari aku, Austin Matthew, ngawai FM.

0: against semua bala peninga arah ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mega ngi bala orang kuda ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ke udah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin coba ni yang banta bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dorong Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal sebab kena COVID. Boleh rapat mun bini sakit COVID, tidur tempat lain, nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas. Beli sayur susah.

0: manufacturing kita hanya ya economic sectors dia dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Hai, aku Norman Ading. Aku rindu mada orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mal sigat, tak kabajir, nanti mulut nak mana, udu becai orang kulu kile, nadai meguna. Sigat tak kabajir makan ikatipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Kurang rindu mada, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

0: tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir dari angin, lebih banyak batuk atau kengkasi. Tajak pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batuk lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkat yang diguna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Ngagai kita kengemuan gari kelalu mayu baruma.
2: Tau beri gari kita ngagai gereja. Tau kengagai orang bukai tiap berguna.
1: Limpah hari jemari gari kita puang.
2: Kita mega uliah ngagak pemandah ngagai sidak dikurang penatai pengisi.
1: Tang tentu ke gari diberinya.
2: Bagaimana setahun tak lu ya.
1: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
2: Aku Yon Yon.
1: Aku Kevin Ray.
2: YF.

0: Sam, kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Isi, puh lawa dengiro kediri ne. Yeah. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ada orang dika spon ka?
0: Aw nadainya mesek.
1: Yeah, kediri deka.
0: Kediri, nak patut nabisin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Tu nala mau proto lapar.
1: Oh, piak ne. Okay, nama tu kampar kau tu ne. Nama tu kebisi itu sih. Salung erok itu lepia.
0: Kampar.
1: Kampar itu, nyamai kampar itu sih.
0: Nyamai, kampar itu nyamai.
1: Kamuji ka? Ah. Oh. Kamuji kampar merah daging.
0: Sam, nama nan tu nginsap itu Sam.
1: Nada, nang awak, nada orang muda deh.
0: Ngin mayu orang muda tu tu, nuan nemu dah salah nginsap buat kedai makai tu.
1: Anak jiruh kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayo orang ke. Nggak mendak nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nuan tu temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuan tu makai. Gaya nuan sponsor ku. 300 masa ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar. Kini tu je lah duduk di tu jangan nginsap.
0: Paduk nang nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, yang manar ne.
0: Nyanya.
1: Eh. Oh.
0: Anang nyisam lah.
1: Kalau kemoy lo sih, kum paluang betul lo.
0: Ne, nemu penuh takut. Nemu nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemada Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Hai hai hai, aku Dolin Theodora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai biau, ngarap tahun tu, mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua, gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua. Oh!

0: pagi rewind.
1: Di bawah di kota Bako begitu dia boleh duit. Jadi dia nyua bega e-hailing.
2: Alu break aja lain sekali.
1: Break aja lain sekali. Menyika ada ku sempama anda meri orang yang ikan dan ajar orang yang nginti.
2: Nginti.
1: Dan nanti orang mengguna ke duit kalanya ngainya di ke dah.
2: Aman. Kumbai ku anak ngajar ikan tadi nyemrah.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Regawai. Aku Alana Suwata. Ngapulah tu aku Kamri. Selamat Regawai dengan semua kitai kenyamuk Regawai, terutama sekali dengan kitai kebangsaan Dayak. Dari pesan aku menuju semua lebuh pulau Regawai tu, cuba teriba mengang mana anang hirup medriba, nanti dah tai berumah baru tau on. Ya, nyajar aku. Bye bye sama Regawai.
1: Oh ha.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kutulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nanno rindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayuah deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tau ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta kesama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nanda guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga mudus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
5: Bersatu Ari YFM.
6: Selamat hari gawai nuju balak kita.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Dia sedangnya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatakan si ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Dengar ke cerita, dengar suah kita nyerenggat bulu.
3: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
2: Ninting malam hari tiga.
4: Tapi kutai tansi masak belakang pulang nomor dua.
2: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau, malam kita.
3: Aku memai keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agak berdau ke dua-dua dia.
2: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

aku penuangan nak manggil wakil rakyat berkuasaan N76 Rudi dekat merik tabi basa serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai daya itu selalu diintu kita pada bulan 4 bulan 5 pada laun pun bulan 6 nak kita madah ke pengagati diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita pada tahun ke udah-udah jadi berlabuh ada tahun 1963 gawai daya itu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun jadi aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia jadi seraya dengan program terbari gawai daya tahun 2026 tu aku dikenangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbasya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang buat Timur Tengah ataupun buat Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia hirup ngirup lah ngau numbasya anak sampai kita mabuk belayak ngau pengendiri ngai kita kena mana tahunnya di buat penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke Kamis Bilia sekali lagi saya terima kasih bagi semua bala sudah memujur ke pengawal gawai daya besar no ethno culture festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 kuda tu. Jadi bapa penemu aku bukannya mega hari malam balas ke diberi orang mayu pengawak tu undang Manah Ahmad lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan kuda tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kuma kata inklusiviti yang nyamai semua rakyat semua bangsa ada milih agama latar belakang ngau magang nintu gawai daya kita ke tahun tu jadi kena aku mujur ke jaku aku ngari ke Kamis Bilik akan beri selamat gawai daya agar semua bala kepedina lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bermenuk sisir lalu harap kesidak tu gerai nyamai lantang senang tuan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ke udah nyajar aku terima kasih.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Aku Terbawan Mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: Timang Krabatawas, berengkah hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Cina, BC, Maduro.
1: Aku dilengkah genuan piaja.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
0: Dengar ke pengelak pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai. Sejalai.
2: Tabik bala peninga semua bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 31 hari bulan 5 2026 aku pada kibin hari Meridasis ngulu ke sampai pagi. Jadi kita dia jenuh, aku ngulung ngirian kita dalam semayang. Dalam nama apai, ngau anak, ngau roh kudus. Amin. Latal apai, minggunya kemari kami ngintu pengarambi pintikos minggu tu. Kami ngintu Trinity Kudus tu ke tiga oknum kudus. Ngingat ke apainya siku, tang disebut kita tiga. Apai, anak ngau roh kudus. Buka hati kami. Tidak kami nak merti kutetu, tak kami nak mutuk meh. Tanah pemenang kami dalam Nuan. Sampai itu, sembahyang itu dipinta kami dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kemudian kita ingat ke baca Injil, kita ambil kuar Injil John bagi 3, ayat 16 dengan 18. Injil John bagi 3, ayat 16 dengan 18. This out Jesus. Laban Allah Ta'ala balat rindu ke dunia. Nyalai. Yang mari anak tunggal ya ngambil ke genap iku orang karab kehendak mati tak boleh penghidup di meruan belamaya. Laban Allah Ta'ala ukai ngirum kanak ya ngagai dunia ngambil ke yang ngakim dunia tak ngambil ke nyelamat ke dunia. Orang karab kehendak dihukum tak orang kena Arab nak udah dihukum. Laban sedang nak Arab ke nama anak tunggal Allah Ta'ala. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Nadi saritu bari minggu tu gereja Katolik ngintu hari Minggu Trinity Kudus, Minggu sepengudah Pintikos. Nadi minggu tu nya hari ti nyulut amat tu ke special dalam gereja lebuh kita babasa ke misteri Allah Ta'ala ti nyadi apai anak ngaro kudus. Pengaramin tu datai tekalanya pengudah musim Pasca ngau Pintikos tu ngingat ke kita Allah Ta'ala ukai jawatan seruran ngau kita berkunsi ke pengerenduk ya dalam tiga ikut orang. Jadi baca ungku hari Minggu Tritunggal tu ke tiga ukunum tu nunjuk ke satu pengerinduk, kedua pengasih, lalu ketiga penyerakup Allah Ta'ala. Kita ingat bahkan ni Allah Ta'ala berjakuk dengan Moses. Bahkan ni utai tadi tempat muji ya. Bahkan ni Paul ngangau ke pemayak. Lalu bahkan ni Jesus nerang ke pengerindu Allah Ta'ala ti nyelamat ke. Jadi tiap itik baca nunjuk ke kita ngagai misteria Trinity tu ke misteria tiga ukunum mulia. Pengarami tu ukai pasal nguji nerang ke tiap itu utai ngau silia. Tu pasal Arab ke pengerindu Allah Ta'ala ti besai agi hari ti uliah diperti ke kita yang kau penuh. Kita medak pengibuh ya dalam dunia tinggilingi kita ngau dalam pemberi penglepas dengan Jesus Kristus. Hari Minggu 3 oknum tahun E mai kita belak mati ke misteri Allah Ta'ala ti nyadi apai anak ngau Roh Kudus. Tu maya kita ingat ke Allah Ta'ala nya tiga tang siti ajak dalam asal pemunya nunjuk ke ngage kita bekeni sida bekerjasama ke pemaya kita tu sekedar tema kuliah diperhati ke kita ke satu asal pemun Allah Ta'ala ti pengerindu Allah Ta'ala ngayan ke pengerindu ngage kita dengan pengawak ya ya seruran sedia dekat ngampun serta ngayan ke pemanah hati yang ngagai semua orang. Pengerentang tu ke penglurus serta pengasih Allah Ta'ala. Seraya Allah Ta'ala rindu serta ngampun yang megak mai penglurus tu ke pengerentang. Yang nulung kita merti ke pengasih ngau penglurus ti gawak begulai. Ketiga pemayik ngau penyerakum. Santai Paul merangsang orang mayuh diau dalam pemayak. penyaraku mentara orang tiarap berguna balah tala lalu yang ngangau kita ngambil ke berseraku. Berkat nengah Kristus, nengah Yesus Allah Ta'ala meri pengasih ngagai semua orang. Kita diberkat ngenak pengerinduk serta kawul ya nengah Roh Kudus. Berkat nengah Kristus, nengah Yesus Allah Ta'ala sekali lagi meri pengasih ngagai semua kita. Kita diberkat ngenak kesatu pengasih serta bisik kawul ti manah ngau Allah Ta'ala nengah Roh Kudus. Pemeri penghidup ti meruan Allah Ta'ala ngirum kanak ya meri kitai pemeri penghidup ti meruan. Orang ti Arab ke Jesus ulih diselamatka ari pemati lalu deka hidup meruan tu ke hidup belamaya. Pengawa anggi Roh Kudus. Roh Kudus mai kita semak agi ngagai Allah Ta'ala yang nulung kita mansang dalam pengharap serta ngiring kita ngidup ke mendeka Allah Ta'ala dalam penghidup kita besari-sari. Jadi kena nyimpul tu belum menyadir dalam Yesus Kristus hari Minggu 3 Oknum mantai ke pemesai guna merti ke kawul antara kita dengan Allah Ta'ala Yesus dengan Roh Kudus untuk ngajar kita pasal pengerindu, pengelurus, penglepas serta penyeraku. Nengah pengharap kita dalam nama Allah Ta'ala. Jadi bahawa minggu itu kita nemu megak. Malam tu kita sama bergulai ngerami ngintu rigawai besar kita. Jadi aku meri selamat rigawai. Selamat berberkat dengan semua kita yang ngintu ya. Kita ingat ke pengasih pemasai Allah Ta'ala. Itu sudah nyadi terdekat nyadi dalam penghidup kita. Siku-siku. Jadi sekali lagi selamat rigawai itu berberkat. Tahun 2026. Wakala Ta'ala tiba kuasa mereka kita semua bari ke besar itu hari 3 Oknum dalam nama apai ngau anak ngau Roh Kudus. Amin.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6 ngagai, pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak
2: YFM. Yep. Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita Dayak. Lalu bulan tu megak di kumai kita bulan kelelang.
3: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai dengan bulan kelelang tu ianya munyi tu.
4: Ku dekat belagu singa semua orang galumuk gesida inu sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir say nunda bansa orang belum mak main bela nak uji akatulang siapa kita keriang nyak gak menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Tiap gak kita mitiang, runiang sama serang. Ngaduh ke adat baru, nunda bangsa orang. Nyimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap gedama surat asa mua nemu magang kulang aga angka darah ngau bujang susah baka keudah alah laban nurang duit ke kita mimit ni tau menang nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
5: Jerana Jerita Lamak Sarawak
6: Saritu 31 hari bulan 5 1993 Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nur minta bala pengajar ngau raban profesional berkempit serta bekerjasama lebuh ngajar rabat baru kena nempak raban bangsa ti progresif bisik pelajar serta uliah mai ubah bak pemansang menua koya rabat biak patut disikap ngau pelajar serta pengelandia ke cukup kena napi pemar dudi ari ila kelebih agi bak pengawak nuju ngagai menua maju lebuh datai bak tahun 2020 berjaku bak pengerami majlis tadarus renggat kebangsaan ke diatur pengelamak 3 hari bak Dewan Bina Kuching Tuai Pemegai Menua Nangkan Rakyat seruran nyingkang seriris ngau peneras pemansang menua awak ke rakyat nak tinggal bak arus pemansang. Nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama patut dikemerat bak sistem pelajar nyadi ke pemun berguna kena ngada ke rebat nembiak di ngembuan rohani perangai di mana serta pintar ngambil nak seminat nyulut bak akademik dan bisik jati diri di tegap bisik ngulut pengerami itu sekedak bala pemesai menua ngau pemesai upis-upis perintah.
5: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
7: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indur. Kita boleh dengar kena

0: kita.
1: Hai sis, hai Bob. Aku Ulat Lat. Beri selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Irup kaya amai, irup kaya celap. Okay. Selamat hari gawai. Berperindang kau. YFM. Huhu. Mana ni? Selamat hari gawai.

Ya, lagu ni Ricky Andrewson Sepating Bunga Jarau. Lagu kena mungkal pengerap pagi hari itu kena 31.25.2026, 23 minit dah lepas pukul 6 pagi. Selamat pagi, selamat hari gawai. Menuju semua kita ke benua mendiang ke kami YFM pagi itu pengerap pagi bergulang aku Nancy Tambun minta keisi bergulang kita pengelama 3 jam kalau 3 jam tu nadai berubah buat tusun program bagi bekas selama pukul 6.30 tu lagi dia kita sama mendiang ke lagu-lagu puji sembah. Lalu pukul 7 pagi dia aku maca pesan ke bisik di kenatai ke kita lebih lagi pesan berat. Lalu pukul 7.30 pagi tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi hari YFM di Kuching di tu. Lalu pukul 8 pagi dia bekas selama megak kita dekat bergulang ke Bishop Eri Sumping Jingan bak lalau penghidup. Lalu 8.30 pagi kita bisik tungkat semangat ya ke dikeluar ke Ken Michael. Kenya ke tusun program kita buat program pagi sehari itu 31 hari bulan 5 2026 kita sudah buat hari gawai sehari itu harap ke kita ngebuat hati ke gagal sehari itu laban sehari itu kita ingin tu hari gawai out tu lagu kena merindang kita kita ke ngintu hari gawai daya tahun tu gagati nyambut gawai.

Jakub ransang ke saritu. Ngemuan penyabarati tau kengeliarati segi utai di mana. Nang patut kita ngemuan penyabarati lebih kena dituntung penusah tau kemaya dengan penanggul lempeng hidup kita. Nanti nitiah kati kita dekau me kita mutar penusah kita tekalonyo. Kita dekau kurang nitiah kutai tersebut kita tau kengasi kejaku ajar kita. Tang sekedap karab guna kemasa kena mutar kia. Hati ti sakit nda oleh dimpok ke ubat. Nda oleh diunsut ngau minyak angin kena ngerai kia. Laban kita mensia nadai daya ngubah hati mensia. Semina Allah Ta'ala aja oleh ngubah hati mensia. Orang ti bumai berkebun, nemu pemesai reti penyabar, lebuh sidak tinganti utai ti ditanam sidak mansut kasil. Siku atlet tinggal orang berpekit belomba, nemu ia patut ransia ngelatih diri, nanti ia kak dulu sangkai dia dan. Ia mesti ngemuan penglihat hati. Bersabar meh ngau diri empu. Sekedar utai engkau ndak boleh capai, ndak boleh tembuk sehari dua. Baik kenyak ngukir kayu, nganyam tikai, tau kengerja pengawak bukai, bersabar meh kitai. Laman kita nemu hasil jari di mana ndak boleh nyadi sehari dua. Tang kita nemu ya dekat mai pengagau hati ngeri kita du diari lo. Kita dekat puas hati medak mana hasil jari dirimpu. Belan biak di beskula, bersabar meh ngulih ke penemu ngau pelandian. Laman penemu di dalam ndak boleh capai kita dalam sehari dua. Hari kita tinggal buan penglihat hati, kita tak boleh pemujur, tak kesukses tu dia rela. Tiap iku orang ti bisi pemansang dalam hidup sida, bisi ngemuan penglihat hati. Siku pelajar ti penyabar, nemu ia patut nguji baru, tayak ia gagal dalam subjek ia. Siku pedagang ti maju, nemu ia ndak patut mantul sengapa, tayak bisnes ia kurang mai penguntung. Biar megak, kebun ngau ladang, ndak patut diteju tebiar ngapa, nyadi repok, tajak pan yang nadai tentu ngeluar kasil. Bisi maya rega yang niki, bisi maya yang nurun, bakai dipasang surut. Bersabar meh kitai. Bersabar meh ngau pengandiri. Bisi maya tisalah jaku, ngericau runding telanjur jari. Bersabar meh ngau pengandiri. Becuntuh berpenyabar Allah Ta'ala ngau kita mensia. Ia udah mandang ke pengasih ngau penyabar ngai kita mensia. Lebuh kita agi nyadi orang ke berdosa, neraka peniau. Ia sanggup ngambil kita pulai baru ngagi ia. Ngambuk kita nyadi anak ia. Nyadi orang ti sempurna. Bersabar meh kita. Pulai meh kita baru ngagi Tuhan. Laban berpujung ia, dekat ngambil kita pulai baru. Laban hari tanah kita datai, lalu ngagi tanah kita dekat pulai. Tuhan merkat ke kita belamaya.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah.
1: Betul.
0: Besai mai pangka arti Yakub tu de pastor.
1: Betul.
0: Laban entik kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyo terunak-runak gak kita nitiah ke ulah sida ya deh.
1: Iya nang amat laban lebih kita nanti kita nak ada pendirian lah. Ya. Lalu dia kita nu nya teker sebut orang lalu bekenya ke kita kat nitiah ke orang ya. Baka pasang surut utai nya tadi. Ora ai pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah Allah Ta'ala. Kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleh ngurang.
2: Lasa Jurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM
4: Kuching
5: 101.3 FM.
4: Segulai sejalai
5: YFM.
6: YFM. Pegerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
7: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh itu cara ketua yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Datuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Ahmad Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
6: Ya.
7: Raja Kita.
6: Raja Kita.
7: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyikap kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFOR. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ia ke guna belaranya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 hingga pukul 6 menyebut tadi bak tempat masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 14 hari bulan

0: Program Siti ke tahu dari Ramayuah, so yang minat Ramayuah ya konsert layan ke kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri, ngau merana ke Pokok Sarawak.

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

selamat pagi kakak semua. Kita ke bulan kami buat YFM. Jadi dia tu macam pesan ke bisi di Kelantan ke kita ngagai YFM. Kalau pesan ke sekali tu pesan pemati ke diterima Ari Lina anak tuan rumah Unju. Lalu pesan tu nuju ke Kabang Belayan. Ya ke dia buat rumah Belayung, Sungai Empayet Ulu Ruban, rumah Kaya Ulu Ruban, rumah Lipa Ulu Ruban, rumah Maya Ulu Ruban, rumah Nyandang Gerenjang Ulu Ruban, rumah Cawong Engkerumai Ulu Ruban, rumah Sulau Jingkat Ulu Ruban, rumah Luang Empawong Ruban, Seratu Betung Niah serta Kaban Belayan. Ia ke ngelala engkamat anak keri. Jadi pesan tu madah ke engkamat anak keri. Engkamat anak keri tau ke ikat tau ke apai sudin udah nadai kena 26/5/2026. Jadi ni yang tu dekat din tu berbala mayuah kena 31/5/2026. Lalu dianjung kena 1/6/2026. Ba pendam Kristian melintang. Nandu isi pesan tu peninga kalau pesan tu madah ke engkamat anak keri. Engkamat anak keri tau ke Ika tau ke Apai Sudin udah nadai kena 26/5/2026. Jadi niang tu dekat din tu berbala mayuah kena 31/5/2026. Lalu dianjung kena 1/6/2026 bawa pendam Kristian melintang. Jadi pesan ke sekali tu pesan gawaian tu ke diterima Ari Kesia Cendu madah ke pengawak berantu niang Apai Sidaya ianya Giman anak Sawong. Pesan tu dituju ngagi Kabang Belayan ia ke diau di Bintangur, Sibu, Kuching, Serikai serta Kabang Belayan ia ke ngelala niang Giman anak Sawong. Gawaian tu ke niang Giman anak Sawong tu dekat diatur kena 3/6/2026 jam 6 lemai bak rumah Sidayempu Batu 2 Jalai KJD Nangas Teras Meradung Bintangur. Nandu isi pesan tu kalai pesan tu pesan gawaian tu ke niang Giman anak Sawong. Niang Giman anak Sawong dekat diatur kena 3/6/2026 jam 6 lemai bak rumah Sidayempu Batu 2 Jalai KJD Nangas Teras Meradung Bintangor.

Togi macam pesan kebisi di kenatai ke kita ngagai YFM. Kalau ke sekali tu pesan pemati tuai rumah awi yang anak laga. Jadi pesan tu diterima dari Florida anak awi yang. Lalu pesan tu dituju ngagai ke Bang Belayan ya ke dia bawa merindun 11 buah rumah. Sebeliau 2 buah rumah, semua 3 buah rumah, sebangki panjai ngau pandak, bara, jelukung, rumah panjai Rio, Setengin, Sekerang, Mujan, Tebat, Bunuk, Berenggang, Semua Tituk, Gelung, Ulu Lemana, Nenge Kesit, Sekunyit, Nyato, Inai Atin, Ba Empelam, Kawang Ulu, Empit, Cangkul, Bulo, Nangasan, Raban Upis, Perintah ke Suap Gulai Ngau, tuai rumah awi yang anak laga serta kebang belayan ya ke nak boleh dirintai di tu magang. Jadi pesan tu madah ke tuai rumah awi yang anak laga, tuai rumah awi yang anak laga udah nadai kena 30 hari bulan 5 2026 jam 11.40 minit malam. Lalu semua kita dipinta datai ngagai rumah tuai rumah awi yang merindun. Lalu Maya nerima pesan tu, pesan madah ke Maya ngintu serta nyengai niang tu bedau ditemu. Penerang kesiliak ke Bambelayan telepon ngagai anak ya Florida anak awyang buat lumur kusung 13-347-6898. Tau ke ngagai Belinda anak awyang buat lumur kusung 14-88-09-022. Nandu isi pesan tu pesan madah ke tuai rumah awi yang anak laga. Tuai rumah awi yang anak laga udah nadai kena 30 hari bulan 5 2026 jam 11.40 minit malam. Lalu semua kebang belayan ke ngelala dipinta datai ngagai rumah tuai rumah awi yang merindun. Lalu Maya pesan tu diterima, dia Maya ngintu serta nyengai niang tu bedau ditemu. Penerang kesilia telepon ngagai anak niang tu Florida balumur 013-347-6898. Tau ke ngagai Belinda balumur 014-88-09-022. Jadi pesan ke sekali tu Ari Kelvin Lambai anak M tak ke Jimmy Hampson anak Renggi madah ke Kabang Belayan di Sebujuk, Paku, Sungai Rebuah, Ijuk, Mungguk Ruan, Sungai Labi, Rampuk Ui, Temiang, Tebar, Purai, Sengkuang, Enggau Kabang Belayan, ya ke Diau di Undup, Enggau Batu Lintang, ya ke Bukai. Lalu Kabang Belayan di Pakit, Peruan, Sebuti, Enggau semua Kabang Belayan ni kenaklah dirintai di tu magang. Jadi pesan tu madah ke minta Kabang Belayan datai kenglala niang M tau ke Jimmy Hampson anak Renggi Hampson dipinta datai nguluk pengawak ngintu regang niang M tau ke Jimmy Hampson ba Sungai Pinggai Undup Sri Aman kena 4 hari bulan 6 2025. Aku nandu baru isi pesan tu, pesan tu dituju ngagai Kabang Belayan ya ke ngelala niang M tau ke Jimmy Hampson anak Renggi Hampson kita dipinta datai nguluk pengawak ngintu regang niang M tau ke Jimmy Hampson bersungai Pinggai Undup Sri Aman kena 4 hari bulan 6 2026. Jadi kita ke bukai kagi bisik pesan tau kenatai ke terus ba email kami ngau WhatsApp konti YFM Iban.

0: pamakai ti nyamai ngau asai pamakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuak ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Pukul 7:30 tu lagi dia kita akan mendengar berita Tirta Berterus dari YFM.

Keterbatuk Batang Berita. Projek kereta api Transbornia Bintulu Semelaju diatuk Benuang Barenggat Pansiak. Perambung lembai ke rentaian pejalan kereta api ngagai kucing berpanggai bakalur pejalan nasional. Perintah Sarawak ngelalu ke penekak perintah besar nyerungkai model decentralisation NKIA. Selamat pagi, bergulang aku Nancy Tambun buat berita pagi YFM kena 31 hari bulan 5 2026. Udah tu lagi peninga isi berita.

Perambu projek kereta api Transborneo di Sarawak ti mungkur pejalan Bintulus melaju dia tu benung berenggat pansiak Perintah Besai dengah unit perambu ekonomi EPU Malaysia. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pansiaknya sebagi hari projek kereta api Transborneo ti ngawal Perintah Menua Malaysia, Indonesia enggau Brunei. Atur perjalanannya berguna laban Bintulu ngau semelaju dia tu benua mansang yang di kluster industri kurang karbon. Ia madah ke tajapan Perintah Negeri Sebedau tu merambu dekat berjalan ke Sistem Autonomous Rapid Transit ART tang pansiak Perintah Besai tertemu ke sistem kereta apinya ke managi berpelasar ke gaya tanah ngau hasil penilaian tik di perjalanan ke. Ia maksud ke jakutnya bahawa pengerami nasihat tanah Induk Upis Persekutuan Pengakap Malaysia Pampang Sarawak di Kuching. Perambu ngeremai ke rentaian kereta api ngagai Kuching berpanggai beralur jalan nasional kagi benuang di pansiak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah sebarang pemutus mesti berhati ke perambu rentaian kereta api berenggat nasional. Kuk ia nerang, perambu jalan kereta api Bintulu semelaju di pejalan ke Tegal guna logistik di majak nambah antara palan penyangkai kapal Bintulu ngau palan penyangkai kapal semelaju kelimpah ari nyukung pemansang kluster industri kurang karbon bak kandang benuanya. Ia maksud kejakunya bak pengerami nasih tanah Induk Upis Persekutuan Pengakap Malaysia Pampang Sarawak di Kuching. Ngenang pasal pengawak ngenak teknologi hidrogen dalam sistem kereta api Jemaila yang nerang ke randau berkawal ngaunya agi berenggat tumu. Tajak pihak kuya pemansang ke dia tu mandang ke ungkus ngasil ke hidrogen majak kompetitif entik dibanding ke ngau minyak fosil. Perintah Sarawak nyambut manah pengawak Perintah Besai ti terbuka dekat mansiak model pemansang padang bilun secara decentralisation berkawal ngau perambu ngagak padang bilun antarabangsa baru Kuching NKIA. Kuk Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak, Datuk Sri Lee Kim Shin, pengawak terbukanya sitik singkang progresif menuju pemansang ngeregap ke kerjasama strategik dikenak ngemujur ke perambu pemansang padang bilunnya. Kuk ia nerang cara decentralisation mandang ke model pemansang ti lebih kolaboratif dengan cara merik pangkuk pengawak ti besar lagi ngagai Perintah Sarawak dalam merambu ngau ngemujur ke projeknya. Kuk ia Perintah Negeri komited ngenegap ke infrastruktur penerbai bilun pelilih menua tu dikenak nyukung penumbuh ekonomi ngau nambah ke penyampau penumpang. Datuk Sri Lee Kim Shin maksud ke perkaranya dengah penerang media kemari pengudah nemuai merik bahasa ngagai Menteri Perengkap Pengangkut Malaysia Anthony Lok Siu Fok di Putrajaya. Dengar perdana medianya, Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak, Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke sesi bertemunya megak bisik berjurai ke sekedar perkara strategik berkawal dengan perengkap pengangkut di Sarawak. Tuk nyengkawam pemansang sektor penerbai bilun, pejalai sambung langit domestik, infrastruktur kereta api dengan isu logistik. Isu tambang bilun domestik tiba tambah di Sarawak megak. Bisik di kerandau kia dengan cara merambu baru jalan Kuching Sibu, Kuching Bintulu, dengan Kuching Miri. Hari baru atur obligation perkara servis Kemensia Mayuah, servis penerbai bilun menua pesisir PSO. Kuk ia nerang perambunya uliah ngemanah ke agi atur penyambung serta ngurang ke tateng ungkus pejalan ungkup peranak Sarawak. Berbak ngonyak Datuk Sri Lee Kim Shin madah ngagai Menteri Perengkap Pengangkut Malaysia Anthony Lok ia megak minta Air Borneo diperundiang ke ungkup operation commercial ungkup pejalannya ngenak bilun ATR-72 ke Datuk. Penerbai bilun tambah antara Miri ngau Barrio udah dikemendar ke berserimai ngau pesta pemakai ngau main asal Barrio tau ke pengerami Nukenen. Tuk dikena nangkup peminta pejalai di majak nambah nyerombak pengerami ti dekat diatur dalam bulan 7 tu ilak. Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak, Datuk Sri Lee Kim Shin, maksud kejakutnya dengan penerang media kemari,
Pengudah nemuai Merik Basar ngagai Menteri Perengkap Pengangkut Malaysia Anthony Lok Sifok di Putrajaya. Rambau penemuainya, kedua menterinya megak bisik bertukar penemu berkaul ngau sekedar inisiatif Perengkap Pengangkut ti ngawal kerjasama antara Perintah Besar ngau Perintah Sarawak. Penemuainya terang mandang ke kerjasama rat antara Upis Menteri Perengkap Pengangkut Malaysia ngau Upis Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak dalam mutar ke isu Perengkap Pengangkut ngau ngemanah kagi atur penyambung ungkup pemayat rakyat. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi Ari YFM.

Rabah Nembiak dilalau ngambil ke terus ngetan ke pesaka asal komuniti Bidayuh, Kenyadi Kelai Identiti, penyerah kub ngojati diri komunitinya. Sapit Menteri Perengkap Pengangkut Datuk Dr. Jerib Susil Madah, pesaka asal baka adat, pengawak pengudah ngetau, main lama ngomain asal mesti dijaga, ngambil kendak punas dalam arus moden. Pengawak sidak tingawal diri berguna amat, dikena nentu ke identiti ngomain asal komuniti terus meruan. Datuk Dr. Jerib mansut kejakunya buat pengerami pragawai di Kampung Emperoh Karu, Padawan. Kuk ia nambah, budaya menua tu ditegap ke dengah pekit ngajat, pekayan asal ngau main gong, nyadi ke produk dagang temuai. Ia megak madah ke sebuah balai mayu guna baru, bak tabak RGC, bayur benua digagak lalu oleh muat lebih 1,000 ikut orang ngintu pengerami gawai. Pakit Mr. Miri 2026 nyadi pelasar keberguna dalam mantai serta ngada ke bakat baru dalam arena pemanah gumpal isi jemahila. Kuk Kaban, Kaunsel Negeri Adun Pujut, Adam Yee Siu Sang, Miri ngembuan rekod tik ngemegah ke dalam lumbok ngemainnya, nyengkau mengada ke atlet tik udah mujur, ngangkat ke nama negeri ngau menua bak renggat antarabangsa. Kuk ia nerang, pemujur tim pemanah gumpal isi bagi menua Miri bak Mr. Sarawak 2024 nyata ngayan ke program pemasang atlet tidak dipercayai ke ngelamak tu bak pelasar jalai ti betul. Perindik arinya yang harap ke pekitnya boleh nambah ke pemayuh raban penyerta nembiak bak perkara lumba ngau main pemanah gumpal isi tidak berguna ke disiplin tinggi commitment ngau gaya penghidup tidak berpengerai. Adam mansut kejakutnya lebuh berjadi ke Mr. Miri Bodybuilding and Physique 2026 di Miri. Sepenyampau 1,500 paket daging korban sudah diagih ngagai penerima bak sitak Kaunsel Negeri Dun Tanjung Datu kemari. Nengah penerang media, pengawak nyuak ke pemeriknya diatur sertai bak 5 bengkah dur, ianya upis pelilih lunduk, Kampung Meriu, Kampung Teluk Melano, Kampung Sempadi, ngau pis bomba lunduk. Sama bisik nerima bantuknya, raban frontliners, pelilih menua lunduk. Tu dikena nentu ke pengawak ngagih ke daging korbannya, ulih dianjung ngau jampat agi, serta secara komprehensif ngagih raban ke ditagit. Pengeraminya sudah dipenyadi ke pengurusi Datuk Amar Jamilah Anu, ngau Menteri Pemansang Orang Induk, Ruang Bilik ngau Komuniti, Datuk Sri Nancy Syukri di Teluk Melano, Sematan kemari. Berita ti keperudi. Kaunter Upis Immigration Bak Palan Transformation Menggeri UTC Kuching dekat ditutup sementara ngagai mesin mayuh berengkah hari saritu nyentuk ke 4 hari bulan 6. Upis Immigration Malaysia JIM Sarawak dengan infografik bak laman rasmi Facebook sida madaka pengawak nutupnya berindiak ngintu hari besai berserimai ngau hari Wesak, hari Gawai Dayak, ngau hari pengada yang dipertuan agong. Opis Immigration UTC Kuching dekat dibuka baru kena 5 hari bulan 6 pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Mesir mayuh tau kena tai ke sebarang tanya nengah sistem tanya online SPO Opis Immigration Malaysia nengah link https://eapp.ie

0: Saimin, lalu disalin Matthew Abu dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 31 hari bulan 5, 1993. Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor, minta bala pengajar ngau raban profesional, berkempit serta bekerjasama, lebuh ngajar rabat baru, kena nampak raban bangsa ti progresif, bisik pelajar, serta uliah mai ubah bak pemansang menua. Koya, rabat biak patut disikap ngau pelajar, serta pengelandik ke cukup, kena napik pemar dudi ari ila, kelebih agi bak pengawak nuju ngagai menua maju, lebuh datai bak tahun 2020. Berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan, Kediatur Pengelamak 3 hari bak Dewan Bina Kuching, Tuai Pemegai Menua Nangkan Rakyat, Seruran Nyingkang Seriris ngau peneras pemansang menua, awak ke rakyat nak tinggal bak arus pemansang. Nambah kenyak ia dekat ke nilai-nilai agama, patut dikemerat bak sistem pelajar, nyadi ke pemun berguna, kena ngada ke rebat nembiak, di ngembuan rohani, perangai di mana, serta pintar, ngambil nak seminat nyulut bak akademik, dan bisik jati diri di tegap. Bisik ngulut pengerami itu, sekedak bala pemesai menua, ngau pemesai upis-upis perintah.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Seleka Jako Sarito ianya Agut. A G U T. Agut. Reti Agut ianya tuai umur nak biak gagut tau keranya. Contoh ayat. Kita enti ngasai ke diri Agut. Anang nitih keulah sidak tenemia. Contoh ayat kedua. Nuan tu nak ngasai ke pengagut diri mpu. Agi kak belangkau sebelah baru rumah ngau sidak nemia. Nyak nakak seleka jakuk sarito. Ianya Agut.
1: Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam. Amat baka berau, nak boleh secapan. Amat baka pakuk, nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang. Berberita banyak, hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung. Bukit berberita ketega remawung. Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayu anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai. Sarawak tampak ketega sungai. Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuh anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting. Pangau libau berberita ketega keling. Iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang. Rita geluang bergemung laban kumang. Iban kering, enti sama kuing sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat. Meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak. Majak rapit baka kawit sentagai duku. Makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai, ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit. Tampak baka pulau, luas baka danau.

Ya, selamat dari gawai daya dan juga semua kita. Siti lagu hari Maxwell Franklin Saran Merindang kita bawa penggerak pagi hari itu 31 hari bulan 5 2026. Sekali lagi meri selamat hari gawai daya nuju kita semua gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Jadi mesti main hari gawai tu mega dia YFM bising luar ke drama panda ke dekat didinga kita lemai tu lagi pukul 8 malam tu. Jadi Nani ingat lemai tu pukul 8 malam dia bisik siti drama panda akan dikeluar ke YFM bersrimai ngau Ari Gawai adeka ditabu ke terus Ari YFM. Okey, hanya siti program akan dikeluar ke YFM. Lalu pukul 8 tu lagi peringat terus kita bergulai ngau Bishop Eri Sumpeng Jingan bak lala penghidup. Tak sebenarnya tu siti lagu gawai mega lagu Ari Melissa Francis bertemu Maya Gawai. Harapkan kita udah ada time magang buat rumah panjai kita ke uliah kemisi tahun tu selama hari gawai harap ke rami gawai tahun 2026.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sempenjingan datai baru setebulan bala peningar program Lalau Penghidup. Minggu tu inya Minggu Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu diambil Injil St. Matthew bagi 28 ayat 16 ngakai 20. Injil St. Matthew bagi 28 ayat 16 ngakai 20. Jadi tu tahu daripada kita berbuat penyanggup baru lambar 47. Lambar 47. Nyalai dia tu kuduka macau getran Injil tu. Jadi sedang murid 11 iku berjalan ke Galilee ngakai munggu tidiasuh Jesus digagai sinok.